Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin?
1: Tolong ya.
2: Beli
1: ini penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keranden sanak, selamat berlebaran ya. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat menantikan daging-daging kurbannya ya, keranden sanak. Di pagi kali ini spesial edisi lebaran, Bu Putri kawannya Tom segalanya kurang lebih selama 1 jam ke depan, keranden sanak, untuk kita bersilaturahmi ya. Mungkin ada Tom galanya yang dikawa bertemu dengan sanak saudara karena jauh. Ya Bu Sumbo boleh titip salam juga pagi ini lewat telepon di udara bersama dengan Mbak Putri. Silakan bergabung lewat telepon atau juga lewat WhatsApp ya. Kronden sana Mbak Putri mau menyapa dulu. Di seberang sana sudah ada gabungan telepon. Siapa di mana ini? Assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
1: Salam.
0: Budayakan salam. Ada Bu Suari. Bu Su.
1: Ya.
0: Belebaran di mana kita Bu Su?
1: Di rumah.
0: Di rumah aja. Di Juanda berarti Bu Su yo.
1: Ya.
0: Dia kita jadi panitia kurban kan Ndi Busu? Ndi kah?
1: Iya.
0: Ndi, tapi udah siap kuponnya Busu ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Apa mau diucapkan Busu?
1: Iya.
0: Berlebaran nih, ada yang mau diucapkan di gasan bubuhannya nih?
1: Ucapannya selamat hari raya Idul Adha.
0: Iya. Itu aja Busu.
1: Itu aja.
0: Siap, kalau begitu Bu Su. Terima kasih Bu Suari ya, udah bergabung yo.
1: Ya.
0: Oke deh kalau gitu. Dah Bu Suari Tama, kita menyapa lagi di belakangnya. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Waalaikumsalam. Budayakan salam.
0: Budayakan salam Bu Su. Mohon maaf lahir batin Bu Su yo.
2: Sama-sama. Saya juga tegak itu, takutnya ada carangan yang di berkenan di hati yo. Mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama leh Bu Su. Kenapa pulang batuk nih Bu Su? Maka belum makan daging.
2: Gatal nih. Memang mulai kemahi dah.
0: Iya Pang Bu Su. Apa lagi?
2: Bingusan juga meler-meler terus nih.
0: Ya Allah. Maka habis hujan Bu Su, hujan lah di Samarinda seberang Bu Su.
2: Iya hujan. Di Sebiki ini hujan.
0: Iya sama. Sini juga hujan. Tapi hanya reda-reda.
2: Sebiki. Tahu kita Sebiki.
0: Sebiki. Apa Suwiki itu Bu Su?
2: Sekitar wilayah Saman Sungai Kredang.
0: Ada pulang singkatan si Dani jual eh.
2: Kalau Dianu, kalau Bu Sahadi kan Swiss.
0: Oh iya di Swiss, Bu Sahadi.
2: Kalau saya kan di Suwiki.
0: Oh beda-beda ya. Nanti Mbak Putri anu cari-cari lagi singkatan para sini nih apa ada.
2: Iya. Terus kalau di anu kan kalau Busu Wahyu kan LBS kan?
0: Iya.
2: Nah, itu maksudnya.
0: Ndik mau kalah juga sekalinya. Ada pulang singkatan. Dia Mbak Putri pikir-pikir lagi singkatan di sini apa leh? Ndik mau kalah juga saya nih.
2: Anunya ucapannya untuk segalanya aja ya.
0: Iya.
2: Keempat, mohon maaf lahir batin kalau ada salah hilap, tarangan yang diberkenan di hati. Ternyata ya nih anu hari ini tegak itu dihabiskan segalanya. Mudah-mudahan etam di panjangan umur disehatkan, dimakan rezeki tegak itu.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Fitri, terima kasih banyak juga.
0: Iya Bu Su.
2: Waktunya. Oh iya, ini sekalian kabar yo. Mungkin pertengahan Juni Indian dia ada di Samarinda lagi dah nih.
0: Tegak itu kah, mulai merantau lagi Bu Su lah.
2: Merantau lagi.
0: Iya, berkelana lagi dah. Pokoknya udah dapat gelar sama bubuhannya nih.
2: Iya dah. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Di belakang lagi kita menyapa ada siapa di mana. Assalamualaikum, selamat hambat salam budaya.
3: Salam budaya, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
3: Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama, Bu Su.
3: Jadi hari kurban ini bukan buntut, bukan darahnya, bukan uangnya, bukan kepalanya, tapi takwamu yang diterima Allah Ta'ala, Mbak Putri ya.
0: Iya.
3: Kalau kita nih Fitri kah Putri, Mbak?
0: Putri leh.
3: Oh, Putri, Mbak.
0: Kadang bubuan ini ada juga tuh salah-salah, ada yang
3: ya,
0: F
3: ada yang salah,
0: lah, ada yang
3: Putri,
0: P lah.
3: Mbak. Saya tuh bidik, Mbak, walaupun umur 68 ini bidik.
0: Nah.
3: Bunyi saya nih Fitri berubah lagi kan Putri ini. Baik.
0: Pokoknya putrinya pakai P juga pakai F.
3: Untung dia ada lagi mau nyebut empot pulang dia.
0: Siapa pulang tuh Mbok Nita
3: ada,
0: aja tuh empot tuh.
3: Nyebut kita empot mau WA itu. Mbok empot terima kasih nih. Saya enggak berangkat ini Mbok.
0: Kemana?
3: Jauh ke Kanada.
0: Di mana pulang Kanada itu?
3: Kandangan dalam.
0: Di mana kandangan dalam tuh Busu?
3: Iya di Banjarmasin, Banjar.
0: Busu enggak ke kandangan kan nih?
3: Iya ke kandangan. Kandangan dalam. Kanada tuh mbok singkatannya kandangan dalam. Saya ini mau kalah juga, mbok. Saya sudah siap-siap dengan tas besar. Tali secukupnya, mbok, untuk membeli sapi mbok hari ini, mbok.
0: Alhamdulillah.
3: Walaupun saya yang dibukurban tapi berpartisipasi kan guys, mbok.
0: Iya, para masjid situ busu yo.
3: Jadi mbok, saya itu berapa hari ini kalau buka apa kulkas panjang besar tuh.
0: Iya.
3: Masih banyak, lidah sapi itu ada 5, mbok.
0: Ya ampun.
3: Otak sapi itu ada 6 kah? Bisa nih dimasak sidar namanya nih. Kemana mesti ya noni memasaknya? Saya nih mau kalau memberi orang tuh yang mentah, mbok. Harus dimasak dulu kan.
0: Iya, iya.
3: Jadi daging tuh saya perkirakan nih ini ada 30 kilo masih.
0: Masya Allah
3: masih
0: banyak
3: beku, banget. Kan? Terima kasih mbok ya, minal adin wal faizin, maaf lahir dan batin.
0: Iya busu, sama-sama lah.
3: Saya mau berangkat dulu, mbok.
0: Hati-hati busu.
3: Ke Kanada.
0: Iya.
3: Mbok siapa nih? Mbok Fitri ya, Fitri sampai. Mbok Putri. Tak nanya ingin busu misran juga sekali, mbok. Ya oke, langsung tancap ke Kanada, kandangan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Budaya salam, musuh misran.
4: Apa kabarnya? Ikan kakap, ikan patin. Apa singkatannya?
0: Apa singkatannya? Ikan kakap, ikan patin.
4: Apa singkatannya?
0: Apa singkatannya, Buso?
4: Nah itu, tanya aja dengan Buso Mamat. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Ini Buso di mana nih? Di Kanada juga kah?
4: Di apa gerinya Buso Mamat tadi?
0: Kanada, kandangan dalam.
4: Oh, berarti di dalam kandang yo.
0: Endik lah tegaknya bang yo.
4: Berarti dalam kandang nyembelih anu kambing kan?
0: Sapi, kambing, iya. Berkorban.
4: Iya. Apa jangan korban perasaan aja ya?
0: Iya, jangan korban perasaan sudah busu yo.
4: Ini korban perasaan sama Mbak Putri.
0: Aduh, sedih bener korban perasaan. Kita menunggu daging aja busu lah, antri busu lah.
4: Iya. Iya, Mbak Putri, semoga inafedin, mohon dan batin.
0: Iya, busu, sama-sama, busu.
4: Tidak salah dan apa, tidak luputkan kesalahan. Gitu, Busu Mamat, kepleset-pleset dia suara kakum, ini Busu Mamat.
0: Anu, apa namanya, busu, grogi.
4: Apa lagi dengan suaranya Mbak Putri? Mbak Putri.
0: Uy.
4: Lagu apa nih?
0: Di adalah kita di Halo Benua Etam busu.
4: Oh, Halo Benua Etam.
0: Iya, jadi anu hari ini kita ini aja bersilaturahmi lebaran aja busu.
4: Salam salam Bu. Inafaidin wa faidin Busu Mamat. Kalau busu misalnya ada salah kata mohon minta dimaafkan Busu Mamat ya. Nih inafaidin wa faidin kalau aku ada salah kata mohon minta maaf atas menyinggung perasaan kita. Begitu juga dengan Busu anu Mbok Nana, nah sampai Busu Nana.
0: Nah, tuh. Nah, dia disariki pulang dipanggil Busu, baru aja ndak minta maaf.
4: Mbok Nana inalfaidin wa faidin Mbok Nana, Busu misalnya ada salah kata mohon minta maaf yang sebesar-besarnya.
0: Amin, iya.
4: Dengan Busu Kutai juga inalfaidin wa faidin Busu Kutai, semoga Busu Kutai sehat.
0: Memang amin.
4: Busu Kutai itu sehat.
0: Iya.
4: Tapi suaranya kesian dan
0: iya.
4: Itu dengan ya kan.
0: Sedulur
4: perempat yang ada di perempat ini kita doakan sehat-sehat semua-muanya.
0: Amin.
4: Selamat hari lebaran.
0: Cing-cing-cing.
4: Selamat hari lebaran.
0: Cing-cing-cing. Nggak mau, nih mau nyanyi, nih mau nyanyi, busu aja.
4: Apa ini? Mari kita bersalam-salaman. Bisa lagu-lagu Rigi juga, aku Busu Mamat.
0: Itu dah.
4: Bunda Yuli juga. Inalfedin, Mofedin, Bunda Yuli. Ada cuma minta kalau aku ada salah, tak. Aku kita bersalah.
0: Iya.
4: Minta maaf, aku ada yang tidak menyenangkan. Begitu kan?
0: Iya, betul, iya kan? Iya kan?
4: Dengan Busu Kendi, Nafaidin, dan mendengarkan menitok, selalu menitok. Dengan Busu Misran.
0: Iya.
4: Minta maaf yang ada di perempat ini, Busu Misran menyinggung atau tidak menyinggung. Iya kan?
0: Iya kan? Oke, Busu, terima kasih banyak, Busu ya.
4: ya Bu Putri, selamat bertugas Bu Putri.
0: Siap Bu Su.
4: Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Ya Allah, memang Bu Su ini ya. Dia kita cari lagi singkatan-singkatan lain ya, Kronenson. Kita sapa lagi nih dari WhatsApp ya, sudah ada ikut gabungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pian?
5: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Julat.
5: Aku di kandang, lain kandangan aku di kandang.
0: Oh, Mak, kandang apa nih? Kandang macan.
5: Apa ada Ibu Semamat loh?
0: Ah, betul.
5: Ini sama siapa nih? Sama Mbok siapa nih?
0: Sama Mbok Putri.
5: Nah, Bu Putri tuh diberi daging tuh 2 kilo tuh.
0: Nah, iya.
5: Yang ke saya.
0: Antarkan aja sini.
5: Antarkan ke RRI tuh, ingin Bu Putri. Kisahnya mahal ya.
0: Sariki, jelak,
5: sariki. Salam keberatan lah.
0: Iya, jelak.
5: Mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama julak, ulun jua.
5: Sudah bangunan semuanya, ada bangunan, papagian, ada bangunan bubuannya tuh.
0: Iya, bangun sudah, maka hujan.
5: Ayolah. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak. Iya, ngawani kita segalanya ya, Kronen Sanaik yang mau bergabungan juga silahkan. Dia yo, Bu Putri.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesah, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, Kronen Sony, kita lanjutkan lagi mau bersilaturahmi ya di Hambat kali ini, silahkan ya. Waktu Mbak Putri ternyata di banyak jua ya, Kronen sana, silahkan bergabung lewat telepon. Sudah Mbak Putri buka kembali jalur teleponnya, mau bergabung lewat WhatsApp silahkan di 0811-5819-984. Iya, di cuaca yang masih berawan, habis hujan jadi kawasan Miamin ya, Kronen sana, etam galanya yang sudah mau siap-siap ya berangkat bersilaturahmi jua kemanapun itu. Tuh etam galanya, hati-hati di jalan ya, busumbok di usah laju-laju. Mungkin beberapa jalanan ini akan sedikit sepi ya, karena di sana karena nuansa lebaran ya. Dan hati-hati juga, kurangi kecepatan etam segalanya, karena di sana ya, untuk menjaga keselamatan kita bersama tentunya ya. Bapak Putri juga mengucapkan ya, mohon maaf lahir batin ya, selama ngawan etam segalanya juga busumbok ya. Kita tunggu daging kurbannya hari ini ya, biar langsung bisa dimasak. Tapi itu dia Bu Sombo, jangan lupa ya untuk dicari dulu bumbunya ya, paling di seminimalnya lah ya Bu Sombo, cari ini kali ya, menu yang mau diolah hari ini itu apa, atau besok lah ya minimal dah, paling paling cepat sih besok lah ya Bu Sombo, karena hari ini biasanya ada yang sibuk gitu ya, jadi panitia kurban dan beberapa masjid juga banyak ya, tidak di Al-Ma'ruf itu informasinya sampai 20 sapi ya keronden sana. Masya Allah benih ya, semoga apa yang etam galanya sedekahkan ya keronden sana bisa menjadi ladang pahala buat etam jua. Ini Mbak Putri kawannya dengan lagu-lagu pop di Nusantara ya, kita ketemu sama lagu Jakarta dulu nih, ada Lenggak, bukan Jakarta deh ya Bu Sumbo, judulnya ternyata Lenggak Lenggok Jakarta.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak dari Samarinda Kerawang dan sana, ya ada para pupus kebersamaan kita di Hambat kali ini ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya juga, dan Bapak Putri sekali lagi mengucapkan ya selamat berlebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Kerawang dan sana. Dan setelah ini akan ada Mbok Ira yang ngawani kita segalanya. Bapak Putri pamit undur diri, satu lagu terakhir kita nikmati bersama Bu Sumbo, ada lagu Jawa Westa Ikhlasno.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Denting Lesung kembali bergema di Kampung Bena Baru, Kabupaten Berau, mulai Festival Lesung Osap yang digelar selama 3 hari. Tradisi turun-temurun masyarakat Dayak Kenya itu tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya yang terus dipertahankan di tengah perkembangan daerah. Pemerintah Kabupaten Berau bersama masyarakat terus mendorong pelestarian adat dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Asisten 1 Sekretariat Pemkab Berau Hendratno menyampaikan kegiatan budaya seperti Lesung Osap memiliki peran penting untuk menjaga tradisi sekaligus menarik kunjungan wisatawan ke Berau. Rangkaian festival diisi berbagai kegiatan mulai dari olahraga tradisional, pertunjukan seni budaya, hingga syukuran pasca panen. Salah satu penampilan yang menyita perhatian adalah tarian kolosal yang menceritakan perjalanan masyarakat Dayak Kenyah dalam bercocok tanam padi mulai dari membuka lahan, menanam hingga masa panen. Di Kampung Bena Baru, tradisi lesung osap masih terjaga kuat sampai saat ini dan suara lesung yang ditumbuk bergantian, tarian daerah, tarian adat, dan cerita tentang kehidupan bertani terus diwariskan kepada generasi muda. Melalui festival ini, masyarakat berharap budaya Dayak Kenyah tetap hidup dan menjadi kekuatan wisata budaya di Kabupaten Berau. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana perempat RRI Samarinda. Mbak Ira hadir ngawani etam galanya ya di edisi spesial hari ini Kronen sana ya di hari raya Idul Adha ya. Dan Kronen sana selamat merayakan hari raya Idul Adha untuk etam galanya yang menjalankan dan juga merayakan ya. Semoga ya di Idul Adha ini Kronen sana diberikan keberkahan, kesehatan ya, dan pastinya kebahagiaan untuk Kronden sana segalanya ya. Ya, untuk kali ini Kronden sana ya, Mbok Ira hadir dengan serba-serbi Idul Adha ya. Jadi banyak informasi-informasi terkait seputar perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ya, yang dilaksanakan tepat hari ini tanggal 27 Mei 2026. Tegapa diwadah Kronden sanak galanya ini juga perayaan sholat id tadi hambat yo, semoga lancar ya. Dan pastinya Kronden sana mungkin sebagian orang ada yang melakukan penyembelihan hewan kurban hari ini ataupun empayina. Kalau di masjid odahnya Mbok Ira di daerah PM Nur situ Kronden sana itu melakukan penyembelihan hewan kurban di empai yo. Jadi empai sekitar kalau nggak salah dengar tadi Mbok Ira ada 7 ekor sapi sama 1 ekor kambing gitu ya. Ya, dan Kronden sana untuk informasi seputar serba-serbi Idul Adha ya, ini dikutip tulareri.co.id. Jadi Kronden sana dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, ribuan masyarakat tuh berbondong-bondong datang dan juga melaksanakan sholat id Idul Adha berjamaah di halaman kantor Bupati Paser. Dan kegiatan ini Kronden sana bertindak sebagai imam sholat Idul Adha, yakni Ustadz Muhammad Saleh Bil, dan juga untuk bilalnya Muhammad Badri dan khotibnya Kiai Haji Selamat Arif. Jadi Selamat menjelaskan inti dari makna khutbah yang disampaikan kepada jemaah setelah sholat selaras dengan keinginan serta cita-cita dari program Paser Tuntas, yaitu tangguh, unggul, transformatif, adil, sejahtera. Karena hal ini mengangkat tema menebar keikhlasan, memperkuat kepedulian, dan juga membangun semangat untuk berbagi kepada sesama. Jadi dari program tersebut maka Kawa mewujudkan harapan bersama demi kesejahteraan umat dan masyarakat di bumi Dayataka. Sementara itu yang mewakili Bupati Paser Fahmi Fadli, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Paser Saberi, senada juga dengan khotib bahwa inti itulah makna perayaan Idul Adha tahun ini merujuk dan juga selaras dengan visi misi itulah Paser Tuntas sesuai dengan program pemimpin daerah untuk beberapa tahun kehadap. Di hari yang suci ini, Sabari juga menyampaikan harapannya kepada semua masyarakat Kabupaten Paser untuk kawa ikhlas dalam berkurban, rela berkurban terhadap sesama meski wayahni di seluruh daerah tengah menghadapi gejolak fiskal dampak dari pemangkasan transfer dana tulak pusat. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di kantor Bupati Paser nantinya akan menyembelih sebanyak 19 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Kalau gitu kita ketemu lagi ya Kronden, sama-sama lagu-lagu daerah juga yang menemani etam galanya.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda masih dikawani Mbok Ira ya di Hambat hari ini ya. Dan serba-serbi Idul Adha berikutnya ke Ronden Sana. Kita jalan-jalan ke Kutai Timur ya, Ronden Sana kali ini dikutip oleh rri.co.id. Ratusan umat muslim membatati Masjid Agung Al-Faruq Sangatta, Kabupaten Kutai Timur untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha. Dan Ronden Sana, pada perayaan tahun ini, panitia mengusung tema besar yaitu berkurban merajut kepedulian yang diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, sebelum selawat dikumandangkan, Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman mengajak seluruh umat Islam untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Ia menghimbau masyarakat yang berempuk ke lapangan rezeki untuk berbondong-bondong menunaikan ibadah kurban.

mengingat waktu penyembelihan masih diperbolehkan sepanjang hari Tasyrik. Di samping itu juga, Bupati mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk bersama-sama mendoakan masyarakat Kutai Timur agar senantiasa hidup sejahtera, rukun, dan bahagia. Sementara itu, ibadah sholat id di Masjid Agung Al-Faruq kali ini dipimpin oleh Imam Ustadz Zamaluddin Salman Al-Hafiz yang merupakan juara Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional Cabang Qiraat Mujawad Dewasa. Jalannya ibadah dibantu oleh Muhammad Hanafi yang bertugas sebagai Bilal serta Yaakob Fadilah selaku pembawa acara yang memandu seluruh rangkaian kegiatan. Sebagai khotib, Ketua DPD Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Kutai Timur Ustadz Syamsuri dalam khotbahnya ia mengajak jemaah untuk memetik nilai-nilai kebaikan dari hari raya ini. Ia menekankan bahwa Idul Adha tidak dapat dilepaskan tulak sejarah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga sang istri Siti Hajar dalam membuktikan cinta serta ketakwaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud nyata tulak tema kepedulian sosial, Panitia Masjid Agung Al-Faruq mengkonfirmasi sebanyak 15 ekor sapi kurban telah siap untuk disembelih pada esok hari. Seluruh daging kurban tersebut dia akan langsung dibagikan pada fakir miskin dan juga masyarakat yang membutuhkan di sekitar wilayah Sengatta. Ya, masih ada informasi lainnya yang masih di Serba Serbi Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda ya, masih di serba-serbi Idul Adha. Dan Ronden sana kali ini Mbak Ira punya informasi lainnya, dikutip telah rri.co.id. Jadi Ronden sana Masjid Madinatul Iman di Balikpapan Islamic Center atau BIC siap menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah pagi tadi ya, pukul 7 WITA. Nah, jadi Ronden sana ibadah ini dipimpin oleh Imam Besar BIC, ada Kiai Haji Jailani Mawardi, ngan Kotip Kiai Haji Muhammad Nasir Badui, kemudian Muazin Ustadz Ahmad Ali Anis. Ketua Panitia Kurban Idul Adha Masjid Madinatul Iman atau Balikpapan Islamic Center Muhammad Syukri mengatakan penyelenggaraan kurban tahun ini mengalami lonjakan drastis menjadi 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing dibandingkan tahun lalu yang hanya 15 ekor sapi. Di antara puluhan hewan tersebut, masjid ini kembali mendapat kepercayaan mengelola bantuan kemasyarakatan presiden atau banpres berupa sapi monster seberat 1 ton 50 kilogram. Dan sapi kepresiden ini dijadwalkan tiba Rabu siang dan diserah terimakan secara resmi setelah waktu sholat asar oleh protokol Pemkot Balikpapan. Selain banpres, sumbangan sapi juga datang tulah wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, Forkopimda, serta pihak swasta. Terdapat juga 8 kelompok kurban, tulak kalangan warga dan juga pejabat daerah. Jadi keroan dan sana sebanyak 300 hingga 350 paket diantaranya dikirim langsung juga tanpa kupon menggunakan armada ya, kronden sana di area Kampung Timur dan Karangjoang gitu ya, dengan target khusus para pemulung berbasis data tulak Balikpapan Pos. Untuk sisanya 200 paket banpres lainnya akan dibagikan di area sekitar masjid. Panitia berharap seluruh rangkaian ini berjalan lancar dan juga mau berkah melimpah, kesehatan serta kelancaran rezeki bagi para pekurban, sehingga kuantitas kurban di Balikpapan Islamic Center dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Yang pastinya kronden sana, di sini tuh disiapkan 2000 kupon resmi ya, kronden sana meningkat ya dari sebelumnya mungkin di bawah itu ya, ada tambahan sekitar 1200 kupon di tahun ini. Dengan jatah paket 1 kg per jiwa dan untuk pembagian juga ada sistem zonanya gitu ya. Oke deh kronden sana yo, itulah beberapa informasi seputar serba-serbi Idul Adha ya di Hambat ini. Yang pastinya semoga kronden sana yang mungkin menyisihkan sedikit rezekinya ya untuk berkurban diberikan kelancaran rezeki dan juga diganti berlipat ganda ya, amin ya rabbal alamin. Nah, yang belum bisa berkurban tahun ini ya kronden sana, semoga ya tahun depan ya bisa berkurban ya, mau itu kambing atau mau itu sapi ya kronden sana di papa yo ya, semoga lah ya rezeki kita segalanya bisa dilimpahkan, bisa banyak gitu ya kronden sana, biar kita juga bisa berkurban ya di bulan suci di momen Idul Adha 1447 Hijriah ya. Oke deh kalau gitu kronden sana ya, nanti setelah ini ya kronden sana kita akan dengarkan ya, akan ada pantun tiga serumpun spesial Idul Adha ya. Seperti apa pantunnya tiga serumpun ini, pasti penasaran ikan kronden sana di ayo, nanti akan hadir jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Kalau gitu tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi, makan sana.
2: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
3: A few moments later.
1: Belum selesai juga.
2: Iya, Bu, dikit lagi nih, nanggung.
3: One eternity later.
2: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
1: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi mandangin layar komputer mulu.
2: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
1: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang biar mata juga enggak cepet capek.
2: Iya, Bu. Ya udah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Upaya pemerintah kota Samarinda menggeser arah pembangunan menuju sektor non-tambang mulai mendapat sorotan serius di tengah target Samarinda Bebas Tambang 2026. Sektor budaya dan pariwisata dinilai berpotensi menjadi kekuatan baru meski hingga kini masih dihadapkan pada keterbatasan dukungan anggaran. Wakil Ketua DPRD Samarinda Jelni Pitasari menyampaikan ketergantungan terhadap sektor tambang harus mulai dikurangi dengan memperkuat sektor alternatif yang lebih berkelanjutan. Menurutnya budaya dan pariwisata memiliki potensi besar untuk memperkenalkan wajah baru Samarinda sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dia juga menyebut budaya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi dapat menjadi pintu masuk untuk menarik kunjungan wisatawan dan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi anggaran untuk sektor kebudayaan di Samarinda disebut masih sangat terbatas dan belum mampu mendukung pengembangan program secara maksimal. Meski demikian, diharapkan pada berbagai keterbatasan, Jelni tetap optimis sektor budaya dan pariwisata dapat berkembang jika didukung kebijakan yang tepat dan kolaborasi berbagai pihak. Kedepan terhadapat keberpihakan anggaran yang lebih kuat agar pengembangan budaya di Samarinda benar-benar menjadi kekuatan baru dan tidak hanya berhenti sebagai wacana. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda, saatnya kita dengarkan pantun Tiga Serumpun spesial Idul Adha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
3: Luar biasa, selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
2: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
3: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
2: Betul lah tuh, Sila.
3: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
2: Nak beli tas.
3: Baik, silakanlah Kanda Sayo terdapat memperkenalkan
2: Kota Batam, diri. Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kaca dan baik hati.
3: Orangnya kaca dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
2: Ewa.
3: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
2: Oh.
3: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
2: Oh, itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
3: Anak ite tekede-kede. Tekede-kede di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik sebab saya dah beranak tiga.
2: Amboi, tapi tak macam beranak tiga macam gadis.
3: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
2: Betul lah tu. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Isha,
3: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTN.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk 3 delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, ya.
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang memengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
1: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang, gulai keli tidaklah payau, membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Yeay.
4: Terima kasih.
0: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
0: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memukau, ya. Diorang terlena memandang. Betul, ya. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara, untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Ya, InsyaAllah.
7: Amin. Ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Alah tuh. Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya.
1: Alah tuh.
0: Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul gitu. Baik, terima kasih, dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaham. Indah langit di pagi raya, tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya Ah, ni apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
9: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
9: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Dipersilakan.
1: Sila.
10: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Kiu Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam, membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia. Semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ ya.
0: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idulatha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga bersaudara.
0: Betul sekali, kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI
0: terlebih dahulu, Bang Ariel.
1: Betul, sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
11: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
12: Bukan saya ya Bang.
13: Dia straight to the point ya, panggil terus.
11: Okay.
13: Saya hadir.
11: Okay.
13: Hadir.
11: Dengan saya kasih pantun dulu.
13: Boleh.
11: Pergi bekelah ke pekan tua, bawa keluarga dapat gulama. Selalu ceria di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
13: Speechless. Grogi.
11: Never.
13: Grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
11: Deg-degan.
13: Jadi untuk Bang Ariel ya, banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
11: Yeah. Gayung bersambut nampaknya.
13: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
13: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
11: Saya nak jual pantun untuk
13: boleh.
11: Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
13: Iya.
11: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
13: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
11: Nampak.
13: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
11: Kau main jauh lagi hari-hari.
13: Betul, insting tu, firasat.
11: Feeling good.
13: Jadi dengarkan ya, okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
11: Dengar jawaban saya ya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
13: Alhamdulillah, itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa memang berdua ni.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi Besok. Okay, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
12: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
12: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
12: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
9: Kalau yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
9: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
12: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
9: Silakan.
12: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
9: Nak saya jawab?
12: Silakan jawab.
9: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
12: Alhamdulillah.
9: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
12: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
9: Ini pakaian Puteri Perak.
12: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
9: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
12: Brunei. Siapa ni, nak siapa?
14: Siapa?
12: Duduk.
14: Sabar.
12: Belum.
14: Tak jadi kita jempinang berarti.
15: Cemburu.
16: Sabar. Bawa bertenang.
1: Bang Jeles dia kata,
12: Bang tolong dijaga anaknya,
9: sabar,
12: Bang.
9: Sabar Julia,
1: bang.
9: Sabar.
1: Bang pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
9: Abangnya masih kosong lagi kan?
12: Teruskan Cik Diani.
9: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
12: Okey, saya jawab ya.
9: Silakan.
12: Jangan.
9: Sabar. Saya halang dia. Okey, tolong sila pegang tahan. Dia kiri kanan.
12: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak. Mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
9: Sabar ya Julia. Terima kasih. Kita kan tengah beraya.
12: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
9: Jadi saya yang barulah. Okey.
14: Jangan cari saya nanti ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
16: Cari Julia.
12: Okay.
14: Bang Nazri.
16: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
16: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
16: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
14: Saya pindah.
12: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
0: Silakan.
14: Assalamualaikum Bang Nazri.
16: Waalaikumsalam Julia.
14: Sehat ya?
16: Alhamdulillah.
14: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
16: Hai saya.
14: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu. Boleh. Okey, sila Bang Azri.
16: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
14: Boleh.
16: Ya? Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
14: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
16: Terpana.
14: Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang bang Nazri nak berdagang,
6: saya siap untuk membeli.
8: Asyik.
6: Saya beli ya.
8: Boleh. Mana bantunya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Ah, itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh deh.
6: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Ha. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Ah, dekat.
6: Tanjung Pinang.
8: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Oi.
6: Air apa? Sedap air kelapa.
8: Air kelapa.
6: Kelapa.
8: Kelapa.
6: Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
8: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya?

0: ayam berkokok di dalam reban.
1: Wih, sial.
2: Ada ayam dia.
0: Bunyi ya, dia.
1: Bunyi.
0: Tanda fajar, gantikan bulan.
1: Ah, dah malam.
0: Aidil Adha, semangat berkurban. Bang Nazri,
1: yeah.
0: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
1: Okey, dengar ya.
0: Boleh.
1: Bila abang ajar ya.
0: Boleh.
1: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patut dah tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
3: Insyaallah.
4: Terima kasih banyak juga dan juga Pak Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
3: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
4: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
5: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
4: Pinjam ya?
6: Pinjam macam mana?
4: Ah, kan marah kan?
5: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
7: Tanya Bang Ariel dulu.
5: Okay. Kodi.
7: Settle ya?
5: Aman. Eh.
7: Kenapa nak dipinjam?
5: Kami
7: nak kalau pinjam. Boleh miliki terus.
8: Oh, yeah. Lagi kasih bang. Boleh.
7: Mental.
8: Boleh pakai lama kak?
6: Zati sabar. Jangan
7: sabar.
6: Geluduk
7: sabar. Okay. Jangan obvious ya.
5: Jangan sabar. Cabar kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
7: Boleh
5: Kak Zati.
7: Terus
5: ya.
7: Saya boleh dulu?
5: Boleh.
7: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput. Makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
5: Aduh.
7: Dalam diam.
3: Bahaya ni diam-diam ya. Hai.
8: Oi.
5: Walid. Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Adanya buat Walid tadi kan. Walid.
7: Bila nak habis ni?
5: Walid nak habis.
4: Okey, baik. Dipersilakan.
5: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
7: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sebenarnya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
5: Ya. Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
7: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
5: Amin.
7: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
5: Betul.
7: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
5: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
7: Iya.
5: InsyaAllah.
7: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
5: Baik, silakan.
7: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar. Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
5: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya?
7: Okay.
5: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya?
7: Boleh.
5: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
3: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh sang pencipta.
5: Niat tu ikhlas dulu nak . Bukan nak pamer dia tak?
4: Terima kasih.
3: Dan juga Kak Zati.
4: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Menjunjung kasih dipersilakan.
9: Diani dah sama Neldi.
3: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
9: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
3: Abang Q.
8: Izinkan saya.
4: Alhamdulillah terpilih.
8: Saya dah dapat restu.
3: Ini macamnya memang pujaan hati lah ya.
8: Yeah.
3: Memang pujaan hati dari tadi ya. Hasilnya tu.
9: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
8: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
9: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
8: Silakan.
9: Minum kopi di musim salju.

0: Banyak je jaga tampan menawan.
1: Ewa.
0: Tapi saya pilih Abang Q.
1: Allah.
0: Jawab.
1: Risau pula benda ni.
2: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
1: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
2: Ya. Terima kasih, silakan.
1: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
0: Baik, saya jual ya.
1: Silakan.
0: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga tu. Serunding tamban. Pernah makan tamban?
1: Pernah makan.
0: Kalau Brunei tamban ikan.
1: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
0: Kepada Tengku saya bertanya.
1: Silakan.
0: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
1: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari Raya Haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran, namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
3: Ewa. Pak pak bum bum bum bum.
1: Mana kursi?
2: Bum
1: mendebar kan?
2: Mendebar ya?
1: Masih ingat.
2: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
1: Ui, makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
0: Jangan macam Abang Aril lah.
1: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
0: Saya jawab ya.
1: Silakan.
0: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
1: InsyaAllah.
0: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
1: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak.
4: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
2: Abang Q.
4: RTB, ya.
2: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
5: Neldi, kita nak bersanding juga ke? Tak apa.
1: Tak boleh.
5: Okey, saya nak jual dekat siapa
2: Yang belakang ni memang support betul ya.
1: Ramai.
3: Jaga.
5: Agak nak jual kat siapa?
1: Okey,
5: kita nampak pantun lah ni.
1: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
5: Okey. Oh, yang tinggal di tu.
1: Kita tinggal. Kita
5: kasih pantun dulu lah untuk dia.
1: Tak sangka ya, Kak.
5: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
3: Orang Batam ni.
5: Orang Batam.
1: Cantik.
5: Cowok ganteng ada di titi.
1: Ewah.
5: Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril, pilihan
4: Silalah tu ya.
5: Dilambannya Kak Zaki. Sila kabarin. Jangan lupa bantunya.
3: Sudah pantun bang.
4: Pantun ya. Sila.
2: Dipersilakan.
5: Pada pula.
3: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okey, satu pantun lah untuk beliau ni. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur ya. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura, bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara, DJ Diani mesti ke klasik.
5: Terima kasih banyak.
3: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak band-band kita dari klasik.
2: Rupanya dah lama.
5: Betul, sebenarnya
2: mencermati.
5: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
3: Petang hingga 6 petang
5: Baik, kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu sabar bang. Abang berdebablah. Sabar saya jual dulu dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum? Oh, belum. Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
3: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
5: Baik, saya tunggu.
3: Sabar, saya balas ya. Daging kurban dibawa pulang. Kalau dapat ni ya. Disimpan disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
5: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
4: Tak tahu.
2: Oh, nak minta dibagi juga daging kurban ni.
0: Saya mau juga.
3: Diam-diam nikam.
4: Belum apa bagi rezeki lah tu ya.
2: Silakan Bang Ariel, untuk dapat menjual.
3: Pantun dari saya.
2: Silakan.
3: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
5: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan Yang Esa.
4: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Bang Ariel dan juga Kak Diani.
4: Juga Kak Diani dari RTM ya.
2: Terus sekali semua kita
4: balik.
2: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
2: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
4: Hasil Abang Neldi.
6: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
4: Sabar. Jangan.
6: Bawa tenang.
5: Belum panggil lagi.
4: Salaman. Maaf, raya.
6: Bawa boyfriend eh? Baru Julia ya.
7: Bukan baru.
4: Sementara.
6: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
4: Julia ke depan. Biar diorang fikir balik.
6: Julia, sini. Julia.
4: Ya.
6: Sekarang kau pilih.
7: Yang mana?
6: Antara Malaysia atau Brunei.
2: Pilihan yang sulit, Julia.
0: Susah ya.
7: Yang mana, Julia?
0: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
2: Yang baju merah?
0: Oh. Julia.
4: Yang baju merah.
0: Dah apa punya?
5: Oh, dah ada punya.
4: Tak apa. Saya ada kota 4. Okey, baik. Terima kasih. Raya-raya. Raya-raya.
2: Kebersamaan. Tak boleh sedih bermarahan. Baik, dipersilakan.
6: Pasal Julia tu belakang kira.
7: Tak apa nanti.
6: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
7: Baik.
6: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
7: Bahaya tu.
6: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
4: Ya. Yeah.
7: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
6: Abang.
2: Tu kerat dia.
6: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
7: Ya, nama Neldi.
6: Ada ke tukar nama aku Didi? Tak, satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
2: Macam katun-katun pula. Okay,
4: sila.
6: Baiklah, kita pantun ya. Balik pantun.
7: Okay, pantun.
6: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
7: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
6: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
7: Baik.
2: Harus seimbang. Silakan Abang Nazri.
7: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan, tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengorbanan? agar tenteram dalam kehidupan?
6: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan,
7: oh, lama dah tu,
6: amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak.
4: Buat Bang Azri, ya.
6: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
2: Okay. Oh, tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel, ya.
4: Titip, tadi titip, dia kata berkorban dengan titip, penuh perasaan, ya. Baiklah, kalau begitu kita nak panggil selanjutnya dari RTM, kami silakan.
2: Yang persilakan ya, kepada
4: Abang QQ.
2: Abang QQ.
8: Saya.
2: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
4: Sila.
8: Saya ambil berkat dulu boleh?
2: Ambil berkat.
9: Ada makna tu Abang Q.
4: Kena izin dulu, kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau, eh.
8: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
2: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi, kan?
4: Okey, sila-sila Q.
8: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah, ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara arar air memikat hati. Sudikah Julia menyambut undangan?
4: Ini undangan dia lain lagi agak-agak, ya. Sila Julia.
10: Izin bang.
6: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
2: Sudah terakhir. Dia orang dah tinggal dengan Julia. Yang ini aja depan mata.
10: Sisa satu
2: depan mata.
8: Sudah tinggal kan? Lupakan mereka.
10: Sedih saya.
2: Julia ni nak banyak juga rupanya, eh. QQ saja.
10: Okey. Iya, kenapa bang?
8: Hah?
10: Kenapa?
8: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
10: Oh, nak berjual.
8: Ya. Yeah.
10: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali, jauhnya.
8: Jauh tapi seronok.
10: Kalau memang Tengku Amril nak menjual? Adinda Julia siap membeli.
8: Allah. Terima kasih, ya.
10: Sama-sama. Jadi, Adinda.
4: Adinda lah kau.
10: Betul.
8: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
10: Betul.
8: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
10: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
8: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
10: Oh, Bang Nazri nak tunggu Bang Nazri, ya?
8: Ya, saya.
2: Tunggu. Silakan Julia.
10: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
8: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah.
8: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Julia.
10: Saya jual lagi, ya. Beli, ya.
8: Insyaallah.
10: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
8: Silakan.
2: Julia,
10: sikat, ya.
2: Sikat Julia.
4: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
2: Minta hati.
10: Suka ikan tenggiri? Tak suka. Tahu agaknya.
8: Tahu. Kalau buat asam pedas.
10: Tahu, ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
8: Oh, betul.
10: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
4: QQ, itu kode itu, ya.
2: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu, ya.
10: Oh iya, sila.
8: Lah, yang inilah.
9: QQ, jangan lupa, ya, saya di sini tadi baru
4: kahwin. Jangan
9: pilih kalah. Saya sabar, saya di ujung-ujung, ya.
8: Sabar,
10: ya.
8: Kita kan serumpun, ya. Empat tu, abang nak cukupkan satu lagi? Saya jawab, ya, yang itu dulu.
10: Boleh.
8: Hantar korban ke tengah desa, daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
4: Betul. Oh,
10: Masya Allah.
4: Tak apa Julia, seorang-seorang, asalkan apa yang punya merah selalu ada, ya.
10: Baiklah, terima kasih, ya. Saya jual, ya.
8: Silakan.
10: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
8: Betul.
10: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
8: Oh, betul, pengorbanan ni banyak, eh. Jadi sudilah saya beli ni, ya.
10: Beli.
8: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
4: Alhamdulillah. Baik,
2: terima kasih Julia dan juga Abang Q
4: dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti pompang, mereka berdua.
9: Ada pompang.
2: Pompang dah balik dah.
9: Sudah.
8: Aduh.
2: Dah petang.
4: Okey, baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan
2: kepada Dayangku Rahmah
4: RTB dan kira-kira.
9: Saya mohon ya Abang Q.
8: Silakan.
4: Boleh, sila.
9: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
8: Allah.
2: Itu dia.
8: Tinggalkan.
9: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
8: Hewa. Ya, Bang. Tak apa, saya bagi.
4: Bagi selamat.
8: Baru puji tadi tu.
7: Gaut.
9: Boleh cancel.
8: Siapa nyebut balik tu?
11: Aduh, dia nyebut hitam manis tadi kan?
9: Ya. Yeah.
11: Yalah, terima kasih. Sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
2: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
8: Takut.
2: Okeylah.
8: Maluklah langsung. Kata dia
2: kan. Silakan Dayangku.
11: Saya panggil Adinda ke Puan?
9: Mana-mana pun boleh. Panggil
8: sayang. Mulai. Belum dah.
9: Baik. Panggil
11: sayanglah.
8: Saya tak boleh terima benda ni.
2: Sabar. Ini tak habis-habis ni.
8: Kacau lah.
11: Sila.
9: Saya menjual ya.
11: Baik, sila Puan Dayang.
9: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
11: Ya, saya.
9: Kenapa abang tak datang ke rumah?
2: Kenapa Bang Suri tak datang ke rumah bang?
11: Saya tak datang ke rumah. Kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ini macam manalah masih jadi panitia kurban.
2: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
9: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
11: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli. Alah.
9: Kiu. Silakan sayang.
11: Okey, alamak silakan. Kiu.
9: Kiu.
8: Tak waktu dia. Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
11: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
9: Boleh saya membelinya bang?
11: Boleh.
9: Habis raya.
11: Sayang. Habis raya bekas.
9: Cahaya pagi menyentuh rasa.
11: Ya, saya.
9: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
11: Insya Allah.
4: Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
2: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya. Ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
4: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan. Salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
2: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
4: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan, dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
2: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program Berbalas Pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
4: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
2: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
4: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya.
2: yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
7: Iya, wah seru sekali Hana ya.
2: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
7: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus selalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
2: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
7: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
2: Yudis aja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
7: bagaimana
2: hari
7: ini. Bagaimana kita gak jual beli?
2: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
7: Oke, kayu sepeda hingga berpeluh.
2: Ewa.
7: Dari Nongsa ke Batu Aji.
2: Ewa.
7: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
2: Saya Harapan Jaitan.
7: Dan saya Yudhistira Kapaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Masyarakat Indonesia pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG memperkirakan cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah ini, BMKG mengungkapkan bahwa potensi hujan sepekan di Indonesia, yakni mulai periode 26 sampai 28 Mei 2026 hingga 29 Mei sampai 1 Juni 2026. Ia menyebut pada periode 26 sampai 28 Mei 2026 BMKG mengatakan adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang, tepatnya terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua dan Papua Selatan. Hujan dengan intensitas lebat disertai kilat petir dan angin kencang, BMKG menyebut juga dapat terjadi di Indonesia. Dan keronden sana, selain itu juga intensitas lebat dapat disertai kilat dan juga petir dan angin kencang dan dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian juga ada. Terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua Selatan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Raden Sana Prompat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Ya, selamat siang aja untuk Raden Sana Galanya. Mbok Ira masih hadir ngawani Etam Galanya yo. Nah, kali ini di teras UMKM Raden Sana Mbok Ira punya informasi untuk Etam segalanya. Usaha yang biasanya menjanjikan ya, apalagi kalau misalkan pas perayaan Idul Adha ya, atau hari-hari besar keagamaan lainnya ya, yaitu usaha bumbu giling Raden Sana ya. Apalagi ya Kronden Sana, perayaan Idul Adha ini kan pasti ada beberapa malah hampir semua ya mendapatkan daging kurban ya di sekitar odah kita tinggal mitu yo. Nah, biasanya ya daging kurban ini Kronden Sana itu diolah ya untuk dimakan bersama keluarga gitu ya. Nah, jadi Kronden Sana ada beberapa bumbu-bumbu giling yang bisa Eta beli, atau mungkin Eta mau mengolah seorang juga boleh gitu ya. Tapi kalau nggak mau ribet ya, nih adalah ya Kronden Sana bumbu-bumbu giling yang mungkin bisa dibeli gitu ya. Apalagi zaman wayah nih ya, serba praktis, serba simple Kronden Sana. Jadi mau masak apa aja itu Kronden Sana ndi perlu repot ya, karena udah ada bumbu giling. Nah, jadi untuk Kronden Sana ya yang pengen nih ya membuka peluang usaha ya, kayaknya bumbu giling ini bisa jadi salah satu rekomendasi Etam Galanya untuk memulai usaha. Jadi Kronden Sana ya, perayaan momen seperti Idul Adha, masyarakat umum menerima daging kurban dalam jumlah cukup besar ya, cukup banyak ya. Nah, biasanya daging ini diolah menjadi berbagai menu khas, tegak rendang, gulai, tongseng, sate, semur, hingga rica-rica gitu ya. Nah, aktivitas Etam yang padat ini juga pastinya akhirnya yaitu menggunakan bumbu yang siap pakai gitu ya, biar proses masaknya juga lebih cepat. Nah, memang Kronden Sana wayah ini kan banyak juga ya racikan bumbu-bumbu produksi pabrik gitu ya di pasaran. Namun cita rasa bumbu tradisional hasil olahan rumahan itu tetap berebut tempat tersorang ya di hati masyarakat. Aroma rempah yang lebih kuat, seger rasanya ya, ke komposisi bahan yang pas pastinya membuat bumbu giling tradisional tuh lebih menjadi pilihan utama gitu loh. Nah, jadi Kronden Sana inilah yang bisa menjadi peluang ya untuk Etam Galanya yang ingin usaha ya seperti bumbu giling ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya Kronden Sana nanti Boyra hadirkan informasi selengkapnya ya.

0: kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Pro 4 RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Selain itu, sebagai pelanggan juga meminta racikan khusus sesuai resep keluarga masing-masing. Nah, ini juga menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha bumbu giling tradisional karena kau memberikan layanan lebih fleksibel gitu ya. Tidak hanya ibu rumah tangga, pelanggan bisnis bumbu giling juga berasal tulah berbagai kalangan, misalkan aja kayak pedagang sate, warung makan, sampai catering rumahan juga membutuhkan pasokan bumbu dalam jumlah pore selawas momen-momen mungkin seperti Idul Adha gitu ya. Nah, jadi kalau memang Krondensa ingin memulai bisnis bumbu giling, Krondensana harus ada harus memperhatikan beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah menentukan jenis bumbu yang akan dijual. Fokus pada bumbu yang mungkin paling banyak dicari konsumen gitu ya. Nah, pelaku usaha juga bisa menyediakan paket lengkap agar pelanggan jual lebih praktis. Kemudian kualitas rempah sangat menentukan cita rasa bumbu. Jadi gunakan bahan-bahan yang segar ya, Krondensana. Tegak cabai, bawang, kunyit, jahe, serai, ketumbar dan juga santan yang berkualitas agar rasa bumbu ini lebih harum. Nah, jadi kalau misalkan bumbu bermutu tinggi itu juga akan menghasilkan rasa dan juga produk yang tahan lawas gitu ya. Kemudian kebersihan menjadi faktor penting juga ya dalam usaha makanan termasuk bumbu giling Krondensana. Pastikan juga alat giling, terus tempat penyimpanan, terus area produksi itu selalu bersih. Kenapa? Karena Krondensana biar nih pelanggan tuh merasa aman dan juga percaya terhadap produk yang kita jual. Yang terakhir yaitu pasti paling penting yaitu promosi Krondensana. Nah, promosi ini Krondensana melalui media sosial ataupun aplikasi pesan singkat dan juga pastikan foto produk yang menarik serta testimoni pelanggan itu bisa membantu meningkatkan minat pembeli. Dan tadi itu ya beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan Krondensana ketika ingin memulai bisnis bumbu giling gitu ya. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Ibu, ibu tidak punya uang, nak.
2: Ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
1: Ibu, ibu tidak punya uang, nak.
2: Mana?
1: Tidak punya.
2: Mana?
3: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden sana masih ditemani Mbok Ira di teras UMKM ya. Jadi Kronden sana tadi udah ada beberapa tips ya untuk bisa memulai usaha bumbu giling. Nah, tapi untuk memulai usaha bumbu giling ini modal yang dibutuhkan memang relatif banyak ya, karena memang peralatan utama mencakup mesin giling bumbu, timbangan, blender tambahan, wadah penyimpanan, plastik kemasan dan juga alat seller. Nah, amun hanya menjalankan secara musiman disarankan untuk menyewa alat supaya investasi pada peralatan lebih terjangkau gitu ya. Tapi bahan baku utama berupa berbagai rempah-rempah ini juga kawa etam beli dari pebisnis pasar-pasar apa rempah-rempah dapat calon pembeli bisa dapatkan di pasar tradisional gitu ya maksudnya. Jadi kalau misalkan Kronden sana ingin mendapatkan bahan-bahan rempah ya bisa beli di pasar tradisional atau mungkin langsung ke petaninya gitu ya untuk lebih mendapatkan harga yang lebih terjangkau gitu ya. Nah, biasanya lebih terjangkau lagi kalau misalkan Kronden sana tuh beli dalam jumlah yang banyak atau bisa dibilang tuh kayak grosir gitu ya. Jadi bisa disimpan di dalam kulkas atau freezer untuk menjaga kualitas bumbu tetap segar gitu ya. Nah, informasi ini Kronden sana dikutip tulaharapanrakyat.com. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Siapa tahu nih Kronden sana pengen juga nih coba usaha bumbu giling ya Kronden sana. Kalau gitu Kronden sana ya di terasa wayah nih jam 11:45 waktu Indonesia Tengah. Nah, nanti akan ada Mbok Tata yang lanjut nemenin Etam galanya ya di suasana siang hari ini. Kalau gitu sampai di sini, kalau salah kata mohon maaf, Boyer masih hadirkan lagu-lagu untuk Etam segalanya ya, lagu-lagu daerah Nusantara. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Oke, dah.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroning sana, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Matchday pada bulan Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Dua laga tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Selain untuk meningkatkan performa tim, pertandingan juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi kekuatan skuad. Pertandingan pertama akan digelar pada 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga itu, Indonesia akan berhadapan dengan Oman yang dikenal memiliki permainan disiplin dan pertahanan yang solid. Kemudian 4 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2026, Timnas kembali tampil di stadion yang sama untuk menghadapi Mozambik. Tim asal Afrika tersebut diperkirakan memberikan tantangan berbeda lewat permainan cepat dan kekuatan fisik mereka. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
5: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
4: Loh, kok bisa Mbah?
5: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
4: Oh, benar juga ya Mbah ya.
5: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Ronde sana, saatnya kita mendengarkan azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
0: Saatnya, kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: sih nih orang.
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
1: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompata Radi Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keradesan Naita berada di program musik dan informasi ya. Dan untuk hari yang pertama ini, berita yang pertama maksudnya ya, ini mengenai BPS, harga bawang merah naik, lampaui harga acuan penjualan. Jadi Badan Pusat Statistik mencatat harga bawang merah mengalami kenaikan hingga pekan ketiga bulan Mei 2006. Jadi kenaikan harga ini, harga bawang merah nasional kini berada di atas harga acuan penjualan atau HAP ya. Jadi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini ini mengatakan harga bawang merah naik sebesar 1,24% dibanding April 2006. Jadi rata-rata harga bawang merah nasional nilainya ini mencapai Rp44.438 per kilogramnya. Nah diketahui itu ya, harga acuan penjualannya bawang merah itu di batas atasnya Rp41.500 per kilogram, sedangkan HAP di bawahnya itu Rp36.500 per kilogramnya. Jadi BPS mencatat sebanyak 52,22% wilayah Indonesia mengalami kenaikan harga bawang merah. Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga ini terus bertambah hingga pekan ketiga Mei 2006 ya, Musumo. Ya, jadi di sisi lain BPS juga mencatat harga bawang merah tertinggi ada di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Harga bawang merah di sana itu mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara harga terendah tercatat sebesar Rp24.900 per kilogram dan harga itu ada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur nih kerandain sana. Jadi Kementan juga mewaspadai potensi penurunan produksi akibat cuaca ekstrim dan serangan organisme pengganggu tanaman. Jadi penurunan produksi juga terjadi sejumlah sentra utama bawang merah. Dan Kementan meminta pemerintah daerah bersama penyuluh pertanian untuk melakukan monitoring intensif terhadap sentra produksi bawang merah. Jadi pemerintah juga mendorong gerakan pengendalian OPT dan optimalisasi sarana irigasi untuk mengantisipasi kekeringan. Demikian ya informasi tersebut, mbak Tata kutip dari laman rri.co.id.

0: di bajak ngelam rono gitik litut. Ya, iya, coba obat kami itulah tadi. Ada gelap retusan gelap hati ini beretusan gelap yuwan.
1: Saat zamannya,
0: eh. Eh, beringan sengah capek, beringan ngerebusan gelap tengkotong.
1: Obat kore bengkak.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, keren di sana. Ini informasi yang terakhir ya, karena hari ini hari Idul Adha. Bukan Idul Fitri, salah maksudnya Idul Adha ya, keren di sana. Jadi mungkin sebagian besar masjid ada yang sudah menyembeli hewan kurbannya begitu ya. Jadi Mbak Tata akan membaca informasi nih, inspirasi olahan daging kurban lezat untuk sajian Idul Adha. Jadi memang hari raya Idul Adha kan identik dengan pembagian daging kurban ya kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu banyak keluarga nih mulai mencari inspirasi, hendak mengolah apa ya yang cocok ya untuk olahan daging kurban ini yang enak dan praktis juga untuk dimakan bersama keluarga. Jadi sebagian juga ada yang memilih mengolah daging kurban menjadi makanan tahan lama. Jadi cara ini dinilai lebih praktis agar daging tetap awet ketika disimpan di kulkas ataupun freezer ya. Jadi berikut sejumlah inspirasi olahan daging kurban nih yang cocok untuk disajikan saat Idul Adha. Yang pertama adalah rendang. Ini memang biasanya orang kalau tahu daging, pasti masaknya rendang. Jadi ini selalu menjadi menu yang selalu hadir gitu ya saat Idul Adha maupun hari besar lainnya. Jadi khas Minangkabau dimasak dengan santan dan beragam rempah dan waktu yang cukup lama. Jadi proses masaknya lama nih membuat bumbunya lebih meresap gitu dan lebih enak juga tentunya. Kemudian sate. Sate juga menjadi salah satu menu favorit masyarakat saat mengolah daging kurban bersama keluarga maupun tetangga. Jadi daging dipotong kecil-kecil, dibakar dengan bumbu kacang atau kecap. Jadi ada aroma khas yang menggugah selera begitu. Kemudian tak ada tongseng, ada sop daging, dendeng balado, gulai, abon daging, dan bakso daging. Nah bakso nih ya kegemaran semua orang termasuk Mbak Tata juga ya. Jadi daging sapi dihaluskan dengan dicampur tepung serta bumbu sebelum dibentuk bulat dan disajikan bersama kuah kaldu. Dan berbagai inspirasi masakan lainnya ya tergantung dari tradisi keluarga juga. Mbak Tata nih kalau daging apa ya, dimasak rendang aja biasanya. Mungkin kalau di tempat kerennya sana beda-beda, mungkin ada yang suka di sate aja atau dibikin gulai gitu ya, macam-macam nih. Demikian informasi ini dikutip dari laman rai.co.id sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam di program musik dan informasi ya kerennya sana. Dan selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada program spesial Idul Adha Pantun 3 Serumpun Tema Bebas. Jadi untuk kerennya sana tetap bersama kami di Prompat RRI Samarinda.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ngeranes Anak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mematangkan layanan puncak haji 2026 di Armusna. Fase Arafah, Musdalifah, dan Mina dinilai menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan haji Indonesia. Sebanyak 221.000 jemaah haji Indonesia menjalani puncak haji pada 26 sampai 30 Mei 2026. Pemerintah menyiapkan berbagai skema layanan agar ibadah berlangsung aman, tertib, dan terkendali. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyebut Armusna sebagai fase paling krusial. Sida mengibaratkan seperti masa injury time dalam pertandingan sepak bola. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak juga menekankan pentingnya fokus menjelang Armusna. Untuk memastikan kesiapan layanan, petugas melakukan pengecekan tenda, toilet, dan fasilitas jemaah di Armusna. Pengecekan dilakukan di Arafah, Musdalifah, dan Mina oleh berbagai unsur PPIH Arab Saudi. PPIH Arab Saudi berharap seluruh rangkaian Armusna dapat berjalan aman, nyaman, dan berkesan. Kesiapan petugas menjadi kunci menjaga keselamatan jemaah selama puncak ibadah haji berlangsung. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak kurang semangat sepertinya ya. Boleh kita coba sekali
0: Boleh
1: lagi?
0: Boleh ya? Dicoba sekali lagi ya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang semuanya.
1: Wah, ini banyak sekali yang sudah datang ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir, tamu undangan, dan juga adik-adik ya ngomong ya, dari Ibnu Sina, berpakaian alomaternya hijau-hijau ya. Perkenalkan, saya Yudhistira Kapaksi.
0: Dan saya Hana Panjaitan yang memandu acara dari saat ini sampai pada akhirnya ya.
1: Ya, dan selamat datang di acara Pantun Tiga Serumpun, RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan ya.
0: Karena kita ada di tanah Melayu, tak lengkap rasanya kalau misalnya tidak dibuka dengan sebuah pantun. Jadi Bapak dan Ibu bisa jawab, Ewa, boleh?
1: Boleh.
0: Pergi berlayar ke Pulau Bintan.
1: Ewa.
0: Angin sepoi menyejukkan rasa.
1: Ewa.
0: Salam sembah kami haturkan, tanda hormat pembuka kata.
1: Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Hana punya pantun, saya juga tak mau kalah. Saya pun ada pantun Hana. Kita minta tolong suaranya sekali lagi, Ewa gitu Bapak Ibu ya. Pantang surut layar terkembang.
2: Ewa.
1: Kencang angin tiada ampun.
2: Ewa.
1: Kami ucapkan selamat datang pada acara Pantun Tiga Serumpun.
0: Yang terhormat Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batam, Abangda Ardi Winata.
1: Yang terhormat Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Mistam MSC beserta jajaran.
0: Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam atau diwakili Abangda Tuan Kelana.
1: Abang Tun Kelana. Dan yang terhormat juga Rektor Universitas Ibnu Sina Kota Batam, Asok Prof. Dr. Insinyur Larisang MT IPU.
0: Yang terhormat Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli beserta tim.
1: Yang terhormat Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim.
0: Yang kami hormati Kepala Forkopimda Kota Batam.
1: Dan para tokoh agama, Datuk, Datin, Enci, Tuan dan Puan, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, serta seluruh hadirin yang berbahagia.
0: Baiklah, kita akan memulai acara kita pada siang hari ini, dan kita akan menyaksikan langsung tarian persembahan. Ini adalah tarian dari adat Melayu ya, sebagai pembuka untuk menyambut
1: dan menghormati para tamu.
0: Iya.
1: Baik, kita sambut dengan meriah, ini dia tari persembahan dari Sanggar Rosa Primula Universitas Ibnu Sina Batam.

0: Ya baik, hadirin sekalian masih di acara Pantun Tiga Serumpun bersama RRI, RTM, dan RTB.
1: Sebagai pembuka majelis, marilah kita menadah tangan, memohon rahmat agar acara mendapatkan ridhonya. Kepada yang dituakan, Bapak Ustadz Suyono, kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dilancarkan semuanya. Bagi yang beragama Islam mengaminkan yang saya lafadzkan dan yang berkeyakinan lain tentunya menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi dan ridhoi acara kami pada hari ini, lomba pantun tiga budaya serumpun Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang ditaja oleh RRI, RTM dan RTB. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan penyiaran ini makmurkanlah negeri kami, berkahi ridho dan berkahilah negeri kami dengan penuh kesejahteraan ya Allah, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan juga yang lainnya. Allahumma dafa'an al-wala wal bala wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bahya wasyufal mukhtalifah wassada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Baik, tentunya kita akan lanjutkan untuk acara Pantun Tiga Serumpun dan kami juga memberitahu bahwa hari ini kita juga live ya.
1: Betul.
2: Di mana Yudis?
1: Kita live di YouTube RRI Batam dan juga terestrial di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM.
2: Baik, kita ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Program dan Produksi kepada Bapak Mistam. Kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan Pak, kalau di Jawa itu mesti salam dulu. Padahal kalau di Kepulauan Riau itu pantun dulu. Ini Bang Ardi gak mengingatkan saya. Padahal saya tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir saya kepala RRI Batam. Jadi terasa pulang di rumah kalau ke Batam ini. Karena saya selalu teringat Bang Ardi, olahraga. Saya akan bacakan pantun terlebih dahulu biar tidak salah. Ke Pulau Penyengat menjemput sejarah.

Wali Kota Batam atau yang mewakili. Kemudian Wakil Wali Kota Batam dan tentu saja yang kami hormati ini dari Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Delegasi Radio Televisi Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli, ahlan wa sahlan di Kota Batam. Ketua Radio Televisi Brunei Darussalam, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim, welcome to Batam. Dan yang kita hormati Rektor Universitas Ibnu Sina, terima kasih kehadirannya Bapak. Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Rosano. Teman-teman RRI Batam, Tanjung Pinang, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berhadir dalam acara yang sangat kita nanti-nantikan secara nasional. Acara ini diberi tajuk acara Serumpun, Budaya Serumpun. Nah, Budaya Serumpun ini digawangi, ya, yang menjadi gatekeepernya itu Radio Republik Indonesia, kemudian Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei Darussalam. Dan kegiatan seperti ini itu sudah sangat old sekali, sudah sangat lama sekali. Hampir 20 tahun kita bermesraan menjaga, merawat dan memajukan budaya Melayu kita. Ini Pak yang perlu diketahui, sudah 20 tahun kita ini bermesraan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Kalau kita sudah berjumpa dengan kawan-kawan Brunei, kita berjumpa dengan kawan-kawan Malaysia, itu rasanya bukan orang lain lagi. Kita terasa keluarga besar, the big family radio, the big family Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, Radio Televisi Brunei Darussalam. The big family, kita akan membangun the big family Republik Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan salah satu tokoh yang menggawangi kekerabatan di negeri ini, salah satunya yang hadir di sini Bapak Rosano. Beliaunya adalah yang membangun, mengawal kekerabatan. Radio Republik Indonesia keberadaannya adalah dalam membangun misi bagaimana Republik ini digawangi kekerabatan antar suku, agama, etnis, semuanya yang ada di negeri ini. Semuanya ini adalah keluarga besar Republik Indonesia yang saling asah, asih dan asuh. Nah, keberadaan RRI menjaga value ini. Saya kira RTB Malaysia, ya RTM, tentu saja dalam rangka menggawangi, menjadi gatekeeper tentang value ini. Ya, sentral tokoh kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad SS. Bapak mungkin lupa dengan saya. Saya tahun 2013 saya hanya mengingatkan beliaunya saja. Masih remembering enggak ini? Tahun 2013 saya hadir di Kota Batam, waktu itu bersilaturahmi dengan Wali Kota Batam, Bapak Ahmad Dahlan. Yang ngawal Mas Ardi. Dan hari ini kita senang sekali ketemu Bapak Wali Kota. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Ahmad, Bapak Amsakar Ahmad. Insya Allah sehat walafiat dalam

0: jaga Batam sebagai kota bandar madani ini. Saya senang sekali begitu saya masuk Batam. Kalau saya boleh dikatakan Batam ini salah satunya, kalau tokoh kartun itu Satria Baja Hitam berubah. Alhamdulillah. Nah, perubahan secara fisikly yang terjadi di Batam ini, kita sangat berharap sekali perubahan non-fisikly juga terjadi. Kenapa pertemuan budaya serumpun ini di kota Batam? Ini tidak hanya tiba-tiba, mak cegagi kata orang Jawa. Ini pertemuan waktu di Brunei Darussalam. Teman-teman Brunei, Malaysia, kira-kira diselenggarakan di mana pertemuan budaya serumpun ini? Ternyata serempak di kota Batam menjadi pilihannya. Pasti ada sesuatu di hati kawan-kawan Malaysia dan Brunei Darussalam ini. Kenapa di kota Batam? Ternyata Pak Wali Kota, begitu di sini, begitu acara selesai, kawan-kawan Brunei ini tidak langsung di hotel, tapi langsung menyerbu nih pertokoan di kota Batam ini. Begitu balik ke hotel lagi, Pak Mistam, ternyata di kota Batam ini kalau belanja sangat murah sekali. Ini belum keliling kemana-mana ini, sudah berkomentar seperti itu. Nah, tentu saja berkat dikawangi oleh Pak Wali Kota bersama tokoh masyarakat kota Batam. Dan kembali kepada misi kita, Pak Wali, bahwa RRI, RTB, maupun Radio Televisi Malaysia ini sudah 20 tahun merajut kebersamaan ini dalam rangka merajut bagaimana kita melestarikan, kemudian mengembangkan dan memajukan budaya Melayu. Sentral di Kepulauan Riau ini, saya kira sekarang ini dalam era disruption sekarang ini tidak boleh mundur lagi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang namanya budaya di era disruption sekarang ini, kebebasan dalam melakukan upload dan sosial media sekarang ini, ya, kalau budaya tidak dikawangi, ya, sekali lagi, kalau budaya kita tidak kita kawal, saya tidak tahu lagi Pak Wali, tokoh-tokoh, bapak-bapak, ibu semuanya, 5-10 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini. Karena apa? Saya searching dan baca-baca bahwa konten-konten negatif sampai tahun 2026 ini yang didel oleh Komdigi itu 4 juta lebih. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab agar konten-konten positif ini memakan konten-konten negatif ini? Tentu saja RRI bersama RTB, RTM harus bersatu padu. Kita semuanya ini memerangi konten-konten negatif di sosial media kita. Saya yakin seyakin-yakinnya tokoh adat dari lembaga adat Melayu ini, saya teringat sekali dengan almarhum Nyet Kadir waktu itu. Beliaunya selalu berpesan, Mas Mistam, ayo kita majukan budaya Melayu kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kami, program-program kami setidak-tidaknya menjadi virus-virus positif di sosial media, wabil khusus di hati kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas secara seremonial, tetapi betul-betul dari hati nurani yang dalam. Saya teringat juga waktu itu Bapak tokoh kita, Pak Husrin Hud, Mas Mistam, yang namanya budaya Melayu tidak hanya berpikir di budaya Melayu. Melayu ini boleh dikata Melayu Nusantara. Saya teringat Bapak Wali Kota, ternyata di Jawa sana juga ada pantun namanya Parikan. Ini di Jawa sana ada pantun namanya Parikan. Saya sempat tadi searching biar kita tahu bersama-sama, ternyata di Jawa sana itu ada pantun. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Husrin Hud, bahwa Melayu itu tidak hanya Nusantara, Kepulauan Riau atau Melayu di sini, tetapi ada Melayu Nusantara di sana. Ini saya bacakan pantunnya. Tuku soto nang Lamongan. Nih. Mas Haryono nih. Tokus tuku soto nang Lamongan, budal isu mulai sore. Kue sing tahu, nggarai nyaman, saiki piye kabari kue. Ini pantun Jawa, Puan Nur, Tuan Agil. Jadi yang namanya pantun itu kita bersepakat menjadi kita jadikan Melayu Nusantara. Nah, oleh karenanya pertemuan hari ini sekali lagi mari dari bandar, dari kota Batam Bandar Madani ini kita gaungkan virus-virus positif sehingga value tentang budaya menjadi tersebar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Mistam untuk kata sambutannya.
1: Baik, kami sampaikan selamat datang untuk Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, Bapak Haji Amsak Rahmat. Boleh tepuk tangannya. Ya, baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Ini kami mohon izin untuk Bapak Amsak Rahmat untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada hari ini. Boleh kita panggilkan Bapak Haji Amsak Rahmat, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Silakan, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan banggakan hadir membersamai kita Direktur Program dan Produksi RRI yang ternyata pernah bertugas di Batam, berarti sekarang sedang balik kampung di Batam. Tepuk tangan untuk Bapak Mistam MSI beserta jajaran dan keluarga besar RRI. Kemudian yang sama-sama kita banggakan hadir bersama kita Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nor Sanusi binti Ramli beserta tim. Tepuk tangan untuk Puan Nor Sanusi. Juga hadir Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim. Untuk tetamu kita dan tim ini kita hadiahi sebaik pantun. Anak nelayan memancing ikan.
1: Ewa.
0: Ikan dipancing di waktu pagi.
1: Ewa.
0: Kepada tuan dan puan selamat datang kami ucapkan di Kota Batam Bandar Madani. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua MUI Kepri Bapak Dr. Suyono, terima kasih Pak Suyono, Rektor Universitas Ibnu Sina, Profesor Dr. Larisang, terima kasih Komandan. Juga hadir Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, yang diwakili Datuk Samsudin Ja'far, terima kasih Datuk, sudah hadir dan selalu hadir di acara-acara kemelayuan ini. Juga pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Dinas ada Pak Rudi Panjaitan. Nah ini Melayu yang tak jelas, yang lain jelas yang satu ini ya. Juga ada Pak Ardi Winata, itu canda gurau kami Bu. Nah dan juga ada kawan saya Pak Ahmad Rosano, ini berkali-kali ketemu bagaimana kita buat panggung atau patung Sumpah Setia Melayu Bugis. Ini Pak Ahmad Siono sering membahasnya dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya kepada kita, dan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, bahwa budaya ini adalah ikhtiar kolektif. Untuk membumikan budaya ini memang perlu kerja kolaborasi, kerja sinergi ya, di antara berbagai pihak. Dan hari ini saya menyambut baik agenda budaya tiga serumpun yang kita lakukan ini, karena memang kalau menyimak perjalanan historis negeri ini, bahwa Batam, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Malaysia, Brunei, ini adalah rumpun yang terlahir dari rumpun yang sama, namanya rumpun budaya Melayu. Dan oleh sebab itu bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau romantisme masa lalu itu kita tumbuhkan kembali, kita kembangkan kembali, karena budaya memang substansinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pada setiap generasi. Jadi kalau kita memperbincangkan budaya, maka ini adalah endapan nuansa batin komunitas yang puluhan tahun bukan gampang dibentuk. Apalagi di era disrupsi seperti yang tadi Pak Direktur sampaikan. Kalau bahasa Malaysianya, cabaran terhadap budaya ini luar biasa. Kita sedang berada pada masa yang nilai-nilai lokal seringkali diadaptasi menjadi nilai-nilai global, dan akhirnya nilai-nilai lokal kehilangan jati dirinya. Maka apa yang kita lakukan pada siang hari ini layak diapresiasi, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Batam, bagi Kepri, dan bagi Indonesia, karena rekan-rekan dari tiga negara hadir di negeri yang kami cintai ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa Ibu Nur, salah saya betul, Puan Akil. Nah, kami kita di Nusantara ini adalah wilayah yang tingkat pluralisme, tingkat heterogenitas, keberagamannya luar biasa. Studi yang dilakukan Hildred Gates dan Clifford Gates terhadap Indonesia saja misalnya, mengatakan bahwa di Indonesia ini lebih dari 300 suku bangsa ada di sini. Itu studi masa lalu, dan saya jadikan kutipan di referensi saya. Nah, masing-masing itu memiliki keunggulannya tersendiri, dan masing-masing itu harus dirawat secara baik. Bagaimana cara merawatnya dalam konteks budaya Melayu? Inilah seperti yang kita hari ini lakukan. Jadi kalau berbicara soal budaya ini, kebetulan Puan Nur, Tuan Akil, saya S1-nya studi saya di sini, Pak. Sosiologi. Jadi budaya ini adalah hasil proses yang sangat panjang. Dia bermula dari value, nilai, lalu kemudian menjadi adat istiadat, custom, lalu kemudian dia menginternalize, mendarah daging di dalam sebuah komunitas itu, maka dia menjadi pola sikap dan pola tindak. Saat itu dia menjadi budaya. Jadi memang bukan kerja kemarin sore, bukan kerja sebentar. Ini proses yang panjang. Sebab itu dia tidak boleh tercerabut di wilayahnya masing-masing, harus dipertahankan. Sumpah Hang Tuah itu, Tuah Sakti hamba negeri, Esa hilang dua terbilang. Apalagi patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Kalau literatur Malaysia menyebutnya takkan Melayu hilang di dunia. Samalah pengertiannya itu. Itu sumpah yang menandakan bahwa soal budaya ini memang harus kita rawat, kita jaga, kita bumikan, kita semai dengan baik supaya tumbuhnya subur kepada terutama generasi-generasi kita yang akan datang. Supaya apa? Supaya generasi-generasi yang akan datang itu punya jati diri. Dan syukur alhamdulillah, tadi Kadis Parbud menyampaikan kepada saya bahwa soal pantun yang nanti akan kita kompetisikan, balas-balas, saling berbalas pantun itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan negara yang mengusulkan itu adalah negara serumpun juga. Nah, tepuk tanganlah untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Dan yang keempat, selamat atas ikhtiar yang luar biasa ini Pak Direktur, rekan-rekan dari RRI, rekan-rekan dari RTM, rekan-rekan dari RTB. Ya, selamat atas kolaborasi yang sangat hebat ini. Kami bangga, kami bahagia. Dan sebagai tuan rumah, tentu saja kami mohon maaf kalau ada sambutan yang tidak pada tempatnya, bahasa Melayunya, kalau ada cakap yang tersalah ucap, kalau ada kata yang tersalah nada, saya mohon maaf selaku tuan rumah acara hari ini. Ya, itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, budaya tiga serumpun, kolaborasi RRI, RTM dan RTB ini secara resmi saya nyatakan dibuka.
1: Baik.
0: Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya bagi kita semua. Apa yang nak awak sampaikan, Wai?
1: Nah. Yo, kami mohon untuk Pak Amsak Rahmat, Bang Am, untuk tetap di atas panggung karena kita mau buka dengan simbolis dengan kompang, Bang.
0: Oh, ada kompang ya. Ya tak apa-apa, setelah ini kita pukul kompang.
1: Oke, okay, boleh.
0: Boleh, semua bisa diatur. Jadilah selesai saya nih.
1: Belum, Bang. Pukul kompang dulu.
0: Hah?
1: Pukul kompang dulu.
0: Iya. Demikian, ini agak lain malam hari ini nih. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami undang untuk mendampingi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsak Rahmat, kami undang ke atas panggung untuk Bapak Mistam selaku Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Ardi Winata atau Abang kami, Ardi Winata, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata.
2: Dan kami mengundang juga Kepala Dinas Kominfo Batam, Bapak Rudi Panjaitan. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Tun Kelana.
1: Dan kami mengundang Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli.
2: Dan kami atas juga mengundang Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz, beserta juga Rektor dari Ibnu Sina.
1: Ya, Profesor Larisang boleh ke atas panggung sekaligus membuka. Dan kami undang juga Tokoh Budaya Bugis dan Ketua PKSS, Bapak Ahmad Rosano. Boleh Pak ke atas panggung. Dan juga tidak lupa Al Ustadz, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Dr. Suyono. Ustadz, boleh kesediaannya ke atas panggung untuk membuka?

0: Daniel Maria.
1: Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Dengan ini acara budaya Tiga Serumpun, Pantun Tiga Serumpun resmi dibuka.
0: Baik, kami mohon Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.
1: Terima kasih untuk Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Dan juga hadirin sekalian dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah mempersiapkan ya yang terbaik untuk menyemarakan hari ini. Kita akan sambut dengan lagu berikut ini dari Malai Kustik.

0: Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Malai Kustik. Wah, partner saya mana ini?
1: Saya tetap di sini, Yudis ya. Baik, tentunya inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, kita juga menginformasikan kembali bahwa selain ada di dalam ruangan, bisa menyaksikan langsung siaran kita hari ini. Di mana, Yudis?
0: Tentunya di RRI Batam melalui channel YouTube RRI Batam dan juga 105,1 FM Pro 1 RRI Batam. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke acara utama, sebenarnya sudah tidak sabar ya semuanya menunggu nih. Tapi iya, kita undang kembali beberapa undangan yang tadi membuka, Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsakar Ahmad, didampingi oleh Direktur Program Produksi RRI Bapak Mistam, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bapak Ardi Minata, Kepala Dinas Kominfo Bapak Rudi Panjaitan, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam diwakilkan oleh Abang kita Tun Kelana, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia Puan Nur Sanusri binti Ramli. Boleh naik lagi ke panggung? Oh, di bawah? Oke, boleh. Kita ada sesi foto bersama Bapak Ibu. Dan Ketua Radio Television Brunei Tuan Muhammad Akil Faiz Faiz. Lalu ada Rektor Ibnu Sina Profesor Larisang, boleh. Tokoh Budaya Burgis dan Ketua PKSS Bapak Ahmad Rosano dan juga Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri Ustadz Suyono. Boleh kita akan foto mungkin menghadap ke depan.
1: Iya, dan juga
0: Bang, para hadirin mungkin boleh berdiri ya supaya lebih bagus hasilnya. Kita mohon untuk para hadirin adik-adik untuk berdiri sejenak untuk sesi foto bersama. Boleh, ada yang mau foto ke depan juga boleh menjadi kameramen ya.
1: Oke.
0: Baik. Backgroundnya boleh diganti dulu tim, supaya ada budaya tiga serumpun di belakang sini biar kelihatan. Di FOH boleh. Backdropnya boleh gak ya?
1: Kembali ke backdrop, kembali.
0: Iya, kembali ke backdrop.
1: Oke, kita akan berfoto bersama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita kasih senyuman yang paling indah ya. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
0: Ya, pose okay. Berikutnya. Boleh tangannya,
1: Bapak Ibu. Dengan gaya di kepal ya.
0: Oke. Cukup baik, terima kasih Bapak Ibu dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita hari ini. Terima kasih, boleh hadirin duduk kembali.
1: Ya Yudis, tentunya dengan acara Pantun Tiga Serumpun ini banyak sekali yang bisa kita hadirkan ya.
0: Betul.
1: Selain dari mempererat hubungan bilateral antar negara, ada Brunei, Malaysia dan juga Indonesia. Dengan adanya Pantun Tiga Serumpun ini, kita juga melestarikan ya. Yang budaya. Namanya budaya, betul.
0: Kalau tadi mengutip kata Pak Amsakar Ahmad ya, takkan Melayu hilang di bumi.
1: Wih, mantap.
0: Ya, dan nanti kita akan saksikan bersama pendengar dan juga hadirin yang hadir di sini ada pertarungan pantun. Ya.
1: Dan saat ini juga ada ibu-ibu dari Perwiritan ya.
0: Ya.
1: Yang lagi menabuh kompang. Dan ini adalah salah satu alat musik tradisional tanah Melayu Indonesia.
0: Baik, itu dia pendengar untuk yang Anda mendengarkan melalui terestrial kami di 105,1. Tidak bisa melihat secara langsung ya, tidak menonton secara langsung. Tadi adalah penampilan kompang dari ibu-ibu ya.
1: Dan seragamnya nampaknya ini sama juga
0: sama
1: ya.
0: Sama semuanya.
1: Wah, mantap. Nampak lebih meriah, ya kan? Lebih bersuka cita. Nah, ini lebih dari sukacita. Membuat hati menjadi lebih ceria. Wah.
0: Betul.
1: Dan juga hari menjadi sempurna karena...
0: Karena kita akan langsung masuk ke acara utama yang sudah ditunggu-tunggu untuk Pantun Tiga Negara yang akan nanti disampaikan oleh RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk juru hebat kita.
2: Program Berbalas Pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RRI, RTM, RTB tahun bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, kami sembah pembuka bicara.
1: Hari ini hari yang indah, kita akan berbalas madah di Aula Pemko Batam yang begitu meriah. Hati mesti harus gembira, tak boleh resah, sebab juru hebahnya ada Ahyar dan juga Aisyah.
3: Tepuk, jangan tak tepuk ya. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, Tuan-Puan yang berbahagia di rangkaian acara kita Pantun Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI.
1: Betul sekali, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk yang ada di hadapan kita pada siang hari ini tentunya. Yang pertama dari Pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, terima kasih Datuk Datin telah bersama hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga menyapa kepada Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian juga Ketua Tim Delegasi dari RTM dan juga Ketua Tim Delegasi dari RTB.
3: Betul, dan juga tak lupa kita menyapa Bapak Ibu, Tuan-Puan yang hadir pada hari ini tentunya di acara yang sangat luar biasa, Pantun Tiga Serumpun.
1: Dan kali ini tentunya tahun 2026 Kota Batam menjadi tuan rumah. Kalau tuan pergi ke Tanjung Katong, perginya pula dengan Cik Sonia. Dari Malaysia dan Brunei datang berkunjung karena Kota Batam tak kalah dengan pesonanya.
3: Luar biasa, tepuk gemuruh, jalinan cinta kita saudara, sopan santun bila terhimpun, warisan budaya kita mendunia, inilah Pantun Tiga Serumpun.
1: Betul sekali, kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan pastinya kata orang tak kenal maka tak sayang.
3: Betul.
1: Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak ada apalah nak berkecengkerama.
3: Betul. Ada orang kata mesti kenal, tapi cinta itu belakang lah ya. Kenal dulu.
1: Kenal dulu yang paling utama. Silakan memperkenalkan diri.
3: Saya nak kenalkan diri dulu ya. Berlayar sampan di tengah hari, bekal dibawa si pisang raja, Ayar Bintara nama diberi, sayang sudah aku berpunya.
1: Alamak,
3: tak jadi ya.
1: Dah berpunya.
3: Dah berpunya, tak apa.
1: Kalau macam tu saya pula, kalau tuan pergi Bengkalis, hendak membawa si jeruk limau. Nama saya Aisyah Jali Idris, dikenal juga dengan Kuntum Bedelau.
3: Amboi, Kuntum Bedelau.
1: Nampak tak bedelau saya hari ini?
3: Nampak bedelau. Iya kan? Ada lagi?
1: Sila. Ada, Kota Batam, kota yang indah. Nampaknya orang di sini cantik berseri. Nama saya adalah Aisyah. Memang montel, tapi susah untuk dilupai.
3: Amboi, memang seira sesuai lah ya. Sekali cakap dua tiga terlewati, itulah dia Aisyah.
1: Okeylah. Terima kasih Bang Ahyar. Dan kali ini langsung saja kita akan memanggil tiga delegasi kita yang akan sama berbalas pantun bersama dengan kita dalam gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan.
3: Ya baiklah Bapak Ibu Cik dan Puan yang berbahagia, Tuan-Puan yang hadir pada hari ini, kita langsung persilakan untuk delegasi kita yang pertama. Berikan tepukan gemuruh dari RTM.
1: Emo-emo, ini dia dari RTM. Kami persilakan kakak dan abang saya untuk dapat memperkenalkan diri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Batam.
5: Alhamdulillah.
4: Kalau masuk tu kita kena pantun jugalah.
6: Ya, betul.
4: Izinkan saya untuk mula.
5: Silakan Tuan Nombor.
4: Pulau Pinang asal negerinya terkenal dengan nasi kandarnya. Tengku Amril nama diberi, panggil saja QM ringkasnya.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera semua. Jadi saya pun nak berpantun juga untuk pengenalan diri saya. Ke Tanjung Pinang pergi bertemasya, singgah sebentar, membeli ikan pari. Gadis cantik dari Malaysia, Diani Syazlina nama diberi.
5: Itu dia. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum semua. Masak kari si ikan pari, buah mempelam, cicah belacan. Hamba nama Nazrilah Fahmi, orangnya kacak, susah nak dilupakan.
3: Beri tepukan gemuruh sekali lagi untuk perwakilan Tiga Serumpun kita dari RTM.
6: Memanglah susah nak dilupakan ya, senyumannya begitu manis. Baiklah, untuk berikutnya delegasi kita yang kedua dari RTB. Jauh-jauh datang bertandang ke Kota Batam, merempuh perjalanan yang cukup panjang dari Brunei Darussalam ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta sampai ke Kota Batam. Jadi kalau udah sampai Batam, pokoknya jangan pulang sebelum semua mall habis isinya ya. Dipersilakan dari RTB.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua orang-orang Batam. Kami perwakilan daripada Brunei Darussalam, khususnya daripada Radio Television Brunei. Kami sebenarnya datang 4 orang, yang 3 ada di atas dan ketua delegasi kami ada di bawah. InsyaAllah kami akan berpantun untuk menghiburkan bis kita, kami panggil bis kita yang ada di sini. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Saya mulakan dengan rakan saya yang di sebelah kanan.
9: Baik, tadi RTM telah pun memperkenalkan diri. Sekarang saya menjual pantun. Padang bulan di malam indah, pergi ke pantai sambil berlari. Nama saya Dayang Kurahma, dari Brunei memperkenalkan diri.
8: Baiklah. Naik tinggi si anak tupai di atas pohon memakan roti. Kenalkan, saya Neldi daripada Brunei, wakil pemantun daripada RTB.
10: Dan saya pula ya, kalau dari tadi menanti-nanti, jadi saya ingin perkenalkan diri ya. Burung merbah di dahan jati, berkicau merdu sepanjang hari. Tiga serumpun, satu hati. Salam mesra dari saya, Zati.
6: Itu dia.
3: Ewa, berikan Zati tepukan gemuruh yang sangat luar biasa untuk pemandal-handal kita dari
6: RTB. Terima kasih RTB. Dan berikutnya, sampai baik dengan meriah, inilah dia perwakilan dari tuan rumah kita, perwakilan dari Radio Republik Indonesia.

0: Kami persilakan untuk dapat memperkenalkan diri dari Radio Republik Indonesia.
1: Siapa nak cakap ni?
2: Saya dulu. Boleh.
1: Oh, boleh. Saya nak kenalkan diri. Tadi Aisyah ada nyebut Bengkalis, tu kampung saya.
0: Ya, yes, saya.
1: Aisyah, baik. Kalau apa tadi?
0: Kalau apa tadi?
1: Itu dah terlupa.
0: Kalau jalan ke Tanjung Pinang, ha? Nampaknya awak ni memang nak kena sayang.
1: Sungguh lawa baju pengantin dipakai mempelai di hari Jumaat. Perkenalkan hamba nama Syahrudin. Orang tak pandai, insyaAllah cermat.
2: Cermat Man. Luar biasa.
0: Berarti
2: ya?
0: Banyak duit dia ni.
2: Betul.
1: Banyak.
0: Umpan bawah bantal.
2: Okey, sila selanjutnya.
3: Baiklah, kalau macam tu saya pun perkenalkan diri saya dekat tengah-tengah dua lelaki tampan ya.
1: Lain nampak?
3: Tanjung Pinang, Kota Bestari. Adat budaya dijunjung tinggi. Julia Puspita, nama diberi. Orangnya kecil, tak pula tinggi.
2: Amboi, kecil-kecil cabai rawit.
0: Ini kalau cabai. Kata orang, Tanjung Pinang, Kota Bustari,
2: Ewa.
0: Banyak orang nampak berseri. Memang badan tak tinggi-tinggi, tapi wajah nampak macam Lesti.
2: Amboi.
0: Lesti ke ni? Ini Lesti KW4, Pak ya.
2: Okey, sila selanjutnya. Selanjutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyusun si bunga rampai. Mari menyusun di bunga rampai di pagi raya. Saya banyak yang berjumpa ramai DJ Ariel diberi nama.
2: Okey, tepukan kepala sekali lagi. Bapak Ibu, ini dia perwakilan dari RRI. Sila duduk.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Baik, inilah
2: okay,
0: dia
2: sana,
0: ketiga delegasi kita yang sudah memperkenalkan diri. Dan kita langsung akan mulai untuk gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan, yang kita akan mulai terlebih dahulu daripada RRI. Sebagai tuan rumah, kami persilakan untuk dapat menjual nampaknya paling cantik si Lesti.
2: Betul, ya? Kita silakan. Baik. Untuk RRI yang perdana ya, sila ke depan.
3: Terima kasih.
2: Nak menjual ke silakan, siapa agak-agak ini?
3: Dah lah yang sekecik pertama pula.
2: Alah tu.
0: Apalah, itu menandakan awak istimewa.
3: Alhamdulillah. Baiklah kalau macam tu, saya akan jual pantun saya ya. Saya pilih dulu dengan siapa ya. Baiklah. Tanjung Pinang, Kota Bestari. Di sana banyak menjual gubal. Pantun dijual, tolong dibeli. Kepada RTM, siapkan modal. Saya nak jemput Kak Diani, boleh maju?
0: Dari RTM ke RTB?
2: Yang mana ini?
0: RTM.
3: RTM. Akak cantik, maju-maju.
0: Oh, yang paling cantik. Oh, Kak Diani.
3: Kak Diani.
0: Boleh ya? Dan ada dua lelaki perempuan juga yang dipilih. Betul. Baik, silakan.
5: Silakan maju. Hobi saya suka belayar. Terima kasih, adik Julia.
3: Terima kasih, adik Julia ya. Baik, Kak, saya nak jual pantun.
5: Nak jual pantun, boleh. Saya kena beli dah.
3: Akak dah siapkan modal?
5: Modalnya berapa? Tak banyak kan?
3: RM3.
5: Boleh, tak ada masalah.
0: RM3 dapat ayam 6 ketul kalau kata Ismail.
3: Boleh ya?
5: Boleh, silakan.
3: Baik. Pergi ke Batam membeli selasih. Jauhnya saya pergi ya. Kak Tanjung Pinang ada juga.
5: Itulah.
3: Singgah sebentar di tepi titi. Tiga serumpun menjadi saksi. Terjalin kasih. Kekal abadi.
5: Macam kita lah kan?
3: Ya betul, lawa.
5: Apa kurangnya adik Julia juga?
3: Kurangnya?
5: Ya. Tak ada kurang. Lebih kurang sama je
0: kita. Saling memuji terus tak habis-habis ya?
3: Jawab dulu. Lanjut Kak.
5: Baik. Masuk hutan mencari kayu. Terjumpa pula dengan Pak Sulu. Terima kasih si gadis hayu. Izinkan saya beli dahulu.
3: Okey, boleh.
5: Baik, saya beli. Silakan. Burung merpati terbang ke taman. Hinggap sebentar. Di papan, di dahan mati. Papan pula, jauh. Papan dengan dahan.
3: Jauh.
5: Walau jauh beribu sempadan, persahabatan erat tetap di hati.
3: Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya beli lagi pantun akak, saya nak tanya. Akak rumahnya jauh tak dekat sungai?
5: Sangat jauh.
3: Oh, jauh ya. Okey, tak apa. Tak tanya saya balik ke?
5: Saya nak jual lah ni.
2: Oh, nak jual.
5: Lain dulu.
3: Sebab rumah saya tak jauh dari sungai.
0: Terus kenapa kalau dengan sungai ni lah?
5: Baik, sabar ya.
3: Baik.
5: Tak sabar orang ya.
3: Okey, saya beli ya. Air sungai mengalir tenang. Ikan bermain, juga berenang. Sahabat datang nak ulurkan tangan. Semoga kekal pertemanan.
5: Alhamdulillah. Baiklah, saya terus belilah nanti kalau saya tanya rumah dekat sungai itu. Dekat bandar itu susah pula kan? Baik, saya
3: beli terus. Ya. Mohon maaf batin.
5: Baik budaknya. Okey, dengar ya adik Julia.
3: Sila.
5: Pagi hari memetik bunga. Bunga disimpan di dalam kaca. Sahabat baik penawar duka, tempat berkongsi suka dan duka.
3: Amin.
5: Baiklah. Okey, terjawab ya?
3: Dah. Okay. Dah, kita beli dah lah.
5: Okeylah, boleh lah.
3: Bawa balik lah, bawa balik.
5: Okeylah.
0: Sudah.
5: Sekian saja.
0: Sudah. Terima kasih banyak daripada RRI dan juga RTM. Tidak, maksudnya kenapa dengan sungai itu, Julia? Awak nak pergi berenang ke?
3: Tak, sebab dekat sana tu banyak ikan sungai. Saya tak makan ikan laut.
0: Dekat belakangnya ada kedai runcit aja nih belakang ni ya. Tak ada sungai. Nanti kita cari sungai. Ya. Di sini ada bendera Indonesia, bendera Malaysia. Kita memang berjual berserumpun nih semua nih. Oke, terima kasih.
2: Okay, terima kasih dan
0: kita
2: selanjutnya
0: lanjutkan kita lanjutkan lagi dari Indonesia? RTM.
2: RTM.
0: Kami persilakan Abang Nazri pula.
2: Abang Nazri kira-kira nama jual kemana nih agak-agak ke?
0: Oh, peregangan.
2: Ke RTV ya, sila-sila.
0: Peregangan, silakan.
6: Baik-baik. Pergi ke kota sambil berlari.
2: Penat tu.
6: Cepat sampai ke rumah Pak Ali. Pantun dijual, harus dibeli. Dayangku sayang, siapkan modalnya nanti.
7: Ewa. Oh, bersayang-sayang Abang Iyalah. Nazri kita.
6: Sebab datang jauh kan?
7: Banyak direntas kan?
0: Bang Ahyar sayang.
2: Apa tu?
0: Anak kalah.
2: Tak kalah dengan kita eh. Sila.
7: Sebelum tu saya beli dulu ya.
6: Ya saya.
7: Indah sungguh di kain kantun. Dipakai pula di pagi hari. Kalau Abang Nazri nak memberi, kami RTB siap membeli.
6: Okey, baik. Dengar ya.
7: Ya, bang.
6: Pergi ke desa membeli keladi.
7: Keladi mana tu?
6: Keladi dimasak bersama santan. Sahabat setia sentiasa di hati.
7: Tetap tu bang, tetap.
6: Dalam susah maupun kesenangan.
7: Kita akan merentas dunia ya sama-sama. Jadi bintang bersinar di waktu malam. Dengar ya bang.
6: Baik.
7: Angin sempoi menyentuh diri. Sahabat sejati sukar tenggelam. Walau dilanda badai hati.
6: Allah.
0: Walau dilanda
6: badai hati.
0: Badai hati. Baik. Aduh, silakan Abang Nazri.
6: Baik.
7: Saya yang menjual lagi ya.
6: Betul.
7: Sabar bang, sabar.
6: Betul,
7: jangan gelojoh. Bunga melati harum mewangi.
6: Oh, sedapnya.
7: Ditanam rapi di tepi laman.
6: Cantik.
7: Persahabatan jangan dikhianati. Kerana nilainya tiada gantian.
6: Ya.
7: Jawab bang.
6: Baik. Anak rusa berlari-lari, lari lagi.
7: Lari lagi.
6: Lari ke hutan mencari makan, lapar tu. Sahabat sejati jangan lupa diri. Kenangan indah jangan dilupakan.
0: Kenangan indah jangan dilupakan.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami ucapkan tentunya perwakilan dari RTM dan RTB. Memang serasi dan seiras mereka berdua.
0: Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan minta juga daripada RTB yang paling ganteng sendiri di sini.
2: Sila dari RTB.
0: Abang Neldi, dipersilakan.
8: Terima kasih Aisyah, terima kasih Akhyar. Baiklah, giliran saya pula untuk berpantun. Memilih siapa yang kandangan berpantun di sini.
0: Iya, silakan, terdapat memilih.
8: Jadinya dibagi dengan pantun lah. Berlari-lari jatuh ke longkang.
0: Alamak.
8: Sakit tu.
0: Sakit pula.
8: Kempunan makan roti sardin. Jejaka tampan dari RRI Tanjung Pinang. Saya ingin berpantun dengan Abang Syahrudin.
2: Abang Syahrudin. Abang Syahrudin. Abang Syahrudin. Sila.
1: Dibilang pula awak jejaka. Wah, salah tu. Saya dah berpunya.
8: Di mana awak? Baiklah, saya akan jual pantun dengan abang.
1: Apa nak mereka jual pantun dengan saya?
8: Pantunnya berbunyi. Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan dibawa, ikan tenggiri. Sahabat setia menjadi teman. Mengubat luka di dalam diri.
1: Sebelum saya beli pantun Tuan Hamba, saya nak sampaikan satu bait pantun yang pernah saya buat dulu.
8: Okay.
1: Adab bermaruah sopan dan santun. Pada yang tua, hendaklah hormat. Kita bermadah di dalam pantun supaya tak hilang cermin ibarat.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Jadi saya beli pantun Tuan Hamba.
8: Teruskan.
1: Pantun ini tadi di dalam diri kan? Saya belilah. Buah mangga di atas pare. Dipetik pula, dibawa pulang. Sahabat setia takkan dilupa walau terpisah jarak dan ruang.
8: Alhamdulillah, tidak terpisah. Macam kita lah, kita dah sahabat.
1: Saya dari Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang Indonesia. Awak dari RTB. Kami nak ke Brunei, boleh ke?
8: Boleh, silakan. Silakan ke Brunei.
1: Deal Pak Dir.
8: Deal.
0: Silakan.
1: Ini tadi abang dia yang jual ke saya, ini saya boleh jual dengan abang . Ini angin petang bawa bahagia. Angin petang tu, kalau angin ribut payah.
0: Angin ribut masuk dalam rumah sajalah.
1: Jangan. Rumah saya tepi sungai juga, kata Alamak. Julia tadi.
0: Dengan Julia ya, dekat rupanya.
1: Angin petang bawa bahagia. Daun kering jatuh ke bumi. Sahabat datang membawa ceria, hilangkan pening dan duka di hati.
8: Alhamdulillah, nampaknya rombongan daripada RTB membawa ceria.
1: Betul.
8: Sebelum ni tak ceria ke?
1: Sebelum ni ceria, cuma agak lain.
0: Macam filem pula ya.
8: Saya akan jawablah. Okey. Pergi ke Batam bersama Hawa. Hawa datang membawa cuka. Sahabat baik jangan dilupa. Susah senang sentiasa bersama.
0: Susah senang.
1: Insya-Allah. Selama sahabat selamanya ya. Insya-Allah.
0: Terima kasih banyak untuk Abang Nadir juga Bang Syahrudin. Kalau kata orang asam Jawa si asam pau, ketiga dengan si asam paya. Walau jarak memisah jauh, kita bersahabat untuk selamanya.
2: Pokok jati tidak berduri, pokok ditanam tepi telaga. Sahabat sejati susah dicari, sahabat yang baik sangat berharga.
0: Luar biasa. Baik, kami akan ke pusingan yang kedua. Kali ini kami akan persilakan daripada RTM, yaitu Abang Q.
2: Sila Abang Q, kira-kira nak menjual ke manakah hari ini pantunnya, sila.
9: Saya yang paling risau bukan apa, sebab kekanda saya
0: Abang
9: dah mulakan.
0: Abang Nazri pun nak ikut masuk juga.
9: Saya risau pasal kekanda saya seorang.
0: Kenapa?
9: Mulanya dah ada sayang.
0: Alamak.
9: Lupa yang di rumah sana. Saja nak bagi tahu juga, saya pun ada yang tengah menonton.
0: Takutlah tu.
9: Kena berhati-hatilah.
2: Betul.
9: Saya mulakan dengan pantun dulu ya. Jambatan Barelang nampak tersergam, tautkan ukhuwah di Pulau Batam. Q hadir membawa salam, tiga serumpun rindu mendalam.
2: Luar biasa, tiga serumpun rindu. Dah sampai ke Barelang belum ni cerita?
9: Pasti yang belum lagi.
2: Besok
9: okay. Tu yang kita nak
2: sila
9: pergi
2: lagi.
9: Dari Brunei ke Pulau Batam. Ini saya nak ambil orang RTB ni. Belum pindah lagi. Membawa hajat di dalam hati. Kalam disisip dakwatnya hitam. Pantun dijual buat si Zati.
0: Si Zati. Ya, persilakan.
10: Akhirnya
9: dapat kita.
10: Sudah dari tadi menunggu.
0: Sudah tadi menunggu. Baik.
9: Kali ini giliran kita.
10: Betul. Jadi sebelum sudah tadi dipanggil. Sudah dijual.
9: Dijual dah.
10: Ada ke? Itu yang belum realnya.
9: Belum lagi.
10: Jadi dengar ya. Apa guna pasang pelita jika tiada dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya?
9: Baru saya pesan tadi, ada yang menonton. Baik, ini yang kita nak bagi ni untuk menandakan ukhuwah kita terus terjalin.
10: Tapi sebelum itu, sebenarnya sedari awal kami datang kemari, kalau sekiranya penonton-penonton, pendengar dari RRI, dari Brunei pastinya dan juga dari Malaysia,
9: betul?
10: Dia QM ini, bila kita melihat, dia seorang jejaka yang tinggi putih.
9: Allahu Akbar.
10: Dia macam Hal Husaini.
9: Allah.
10: Setuju?
0: Setuju.
9: Saya tak bolehlah kena tanya yang lain akan. Juga. Tapi terima kasihlah pujiannya tu. Saya mulakan pantun untuk hari ini. Ya. Saya mulakan dengan bulan purnama bersinar terang, menerangi malam yang sangat sunyi. Sahabat datang menghapus bimbang, menjadi peneman setiap hari.
10: Alhamdulillah, menjadi peneman ya.
9: Ya, betul.
10: Okey, jadi saya ingin belilah. Kalau dapat sejuta.
9: Ambul. Dolar ke ringgit?
10: Mana-mana saja.
9: Ke rupiah. Rupiah boleh dikira lagi.
10: Okey, dengar ya. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Persahabatan ikhlas terus di hati, jangan dibiarkan jadi kenangan.
9: Hewah.
10: Hewah.
9: Macam yang Nazri pun dah pesan, kekanda saya dah pesan tadi. Jangan.
10: Betul, jangan.
9: Jadi kenangan
10: je kan. Okey, jadi?
9: Kalau dah dibeli, saya pun tunggu juga apa yang nak dijual tu.
10: Boleh. Okey. Mau tunggu esok ke sekarang?
9: Kalau tunggu esok tu, kita dah nak pergi jambatan tu.
10: Betul. Okey, dengar ya. Air jernih di kaki gunung, mengalir deras ke hilirnya. Sahabat sejati jangan disanjung, cukup dihargai hati budinya. Allah.

0: Kasih juga.
1: Berikutnya.
2: Selanjutnya Dayang, kita nak panggil ini.
1: Dayangku sayang.
2: Dayangku, oh Dayangku sila.
3: Bernama baru Dayangku iya. sayang.
1: Dayangku sayang, iya, jangan lupa ke Jambatan Barelang.
3: Nama di Batam, belum lagi cukup luas untuk melawat ataupun berjalan-jalan di Batam. Saya nak menjual kepada RRI dulu ya.
2: Oh, RRI
1: baik. Dipersilakan.
3: Di Capri ada Bukit Senyum, betul?
2: Betul.
3: Belum lagi sampai sana ni. Aisyah, pergi beraya pakailah katun. Kalau tadi saya dah jual pantun, kali ini nak jemput Abang Ariel yang muda.
2: Amboi,
1: Abang Ariel yang muda.
3: Silakan, Bang, silakan.
2: Sila.
1: Langsunglah tersenyum Abang Ariel ya. Abang Ariel jantung berdegup tak jumpa Dayangku sayang.
4: Untuk Dayangku ya. Kilau sinar kusangka permata, rupanya dedap berdaun inai. Senang hati tiada terkira. Berjumpa gadis berunai.
1: Waduh, ada makna tu nampak memuji.
3: Dalam maknanya
1: ada
3: Tasha.
1: Makna. Mantap, mantap.
4: Belah rombongan setuju lah, Pak.
3: Baik, saya jual pantun kepada Bang Arias. Bunga ros merah berseri-seri. Tahu kan, Bang? Ditanam indah di tepi jalan. Sahabat sejati sentiasa di hati. Tak lekang walau masa berjalan. Iya, Bang.
4: Malam hari melihat bintang, bintang berkelip indah sekali. Sahabat datang memberi tenang, menguatkan hati di kala sunyi.
3: Dalam.
1: Nanti kalau Bang Ariel merasa kesunyian, sebut nama Dayangku sayang.
3: Iya, Dayangku
1: tiga
3: sayang.
1: Kali.
4: Dayangku
2: betul,
4: sayang.
2: Betul ya.
3: Jadi tapi mimpi ya, Bang.
5: Saya pula yang jual.
1: Ya. Silakan Abang Ariel untuk dapat menjual.
3: Ada di sini tadi, Bang.
1: Memang banyak stok pantun Abang Ariel ni ya.
3: Kita bersama-sama lah ya, Bang.
1: Panas nampaknya.
4: Pergi ke hutan mencari rotan, rotan diikat, dijadikan tali.
3: Iya.
4: Sahabat sejati penuh kesetiaan menemani kita di Batam ini.
3: Terima kasih. Jadi saya beli ya, Bang, pantun tadi. Anak ayam turun 10. Mati 1, tinggal berapa ni, Bang?
5: Tinggal 9.
3: Sahabat baik datang ni dari jauh ni, Bang, Brunei, kerana nilainya tiada tandingan.
2: Luar biasa. Terima kasih
1: banyak.
2: Terima kasih.
1: Kalau kata Kak Dayangku tadi anak ayam turun 9, kalau saya pula anak ayam turun 4, turunnya pula dari kandang. Apa tanda kalau bersahabat? Nanti petang kita ke Jembatan Barelang.
2: Betul lah tu. Ya baiklah, kita panggil selanjutnya perwakilan dari RRI, kami silakan. Boleh, sila. Kira-kira nak jual dengan siapa? Kena pilih-pilih dulu.
6: Kalau kira-kira 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Tak sempat ambil lah 9 boleh tambah 1, 10. Kenapa hitung-hitung pula matematika ni?
1: Pening dah ni.
6: Saya nak jual pantun, nak panggil kawan saya, sahabat saya dari negeri seberang, dekat dari Malaysia, dari RTM. Saya nak panggil siapa nak panggil tak nampak gelap.
1: Jangan ada tenung tulisan, tenung wajahnya langsung.
7: Merah dia? Ke yang hitam ke yang kuning?
6: Saya tadi rencana nak pakai baju hitam. Kerana dah ada yang pakai baju hitam.
1: Hitam dah tiga dah ni.
6: Ada tiga kan? Oh iya
1: mana
6: juga.
1: Mana satu nak dipilih?
8: Mana satu pilihan hati?
7: Saya
6: pilih cepat. Kejap.
8: Mana satu pilihan hati?
1: Oh, kacamata tertinggal nampaknya.
6: Kacamata tadi terlepas kat tandas.
1: Okey. Dah empat dah pilih.
6: Ada empat ya?
2: Sila pilih.
6: 2, 3, 4.
7: 5.
6: Ini dia.
7: Merah pula pilih.
6: Ini kata kawan saya kemarin. Itu bukannya apa? Bukan, saya ni gelap. Kawan tu putih. Beda.
1: Lahirnya bulan terang.
6: Bulan terang.
1: Kalau abang beli martabak aja lah nanti. Terang bulan. Silakan.
7: Merah juga yang dipilihnya ya.
6: InsyaAllah merah. Tapi hati lebih merah lagi nak ya? Ayolah.
1: Mesti merah sebab merah kita orang Indonesia.
6: Betul.
7: Baik.
6: Apa tanda insan yang santun, adab terjaga dan juga diri? Apa tanda sebaik pantun, tinggi bahasa dan juga budi? Saya nak jual untuk Tengku Ahmad atau panggil Q ya?
7: Q aja.
6: Atau BBQ kan?
7: BBQ jangan.
6: Lain ya? Okey.
7: Lain.
6: Q saja ya?
7: Q saja.
6: Okey, siap.
7: UM pun cantik juga.
6: Kiu. Pagi hari minumlah kopi. Sedap tu tambah roti kibin. Kalau kami roti kibin atau roti jagung. Paling sedap. Goreng ubi, goreng pisang boleh.

0: Pantun.
1: Ah, pantun salah. Pantun, bercakap pantun. Nak masak pula.
0: Ya. Memang sedap kopi nanti petang
1: lagi. Betul. Petang nanti kita ngopi ya.
2: Cantik.
1: Pagi hari minumlah kopi.
2: Sedap.
1: Ah, duduk santai di tepi laman.
2: Oh, saya nak.
1: Sahabat sejati senyata menanti. Menjadi kekuatan dalam kehidupan.
2: Ewah. Kalau dah menanti dalam kehidupan tu, penting maknanya.
1: Betul.
2: Jadi saya belilah.
1: Beli berapa ni? RM2 ke RM3?
2: Sebab tadi matematika je tak habis lagi tu, kira balik.
1: Kami tak ada hitung tu. Q-Q je lah.
2: Okay. Jadi saya beli ya.
1: Baik.
2: Oh, elok-elok. Bunga cempaka di dalam taman, harum mewangi sepanjang hari. Persahabatan bukan sekadar kenangan, tetapi janji yang kekal di hati.
1: Kekal di hati sampai akhirat insyaAllah ya. InsyaAllah. Kalau jumpa dekat akhirat, kalau sampai-sampai saya jatuh kat neraka, tolong panggilkan saya.
2: Itu kita tengok amalan kita sama-sama.
1: Oh, iya juga
2: kita.
1: Tengok amal, kan? Baik. Pergi ke sawah menanam padi. Salah. Ini pantun orang yang saya ambil. Tak boleh.
2: Itulah, jangan.
1: Pantun tuan apa?
0: Pantun. Pergi ke sawah menanam padi.
1: Pantun orang pun
0: dah. Kalau Bang Q jual, Abang Sarudin yang beli.
1: Kalau macam itu. Q pula jual eh?
2: Saya jual okay. Saya mulakan nak jual dengan pantun juga.
1: Boleh.
2: Gagah tersergam Jambatan Barelang. Sebab Aisyah dah sebut 2-3 kali tu.
1: Oh iya juga.
2: Menyambung pulau serata alam. Syahrudin pemantun bukan kepala. Terimalah jualan penerus kalam.
1: Mantap luar biasa. Kalau makan si buah manggis. Apa yang sudah? Kalau makan si buah manggis ya. Janganlah pula sama bijinya. Saya jawab apa tadi tu?
0: Pantun Q yang manis. Pantun Q yang manis.
1: Pantun saya nak dengar manis. Jawab pemantun orang yang manis. Apa tadi lagi?
0: Masih ingat? Tahu pantun awak?
1: Ini gegara bahaya. Silalah langsung.
2: Saya langsung ajalah terus ya. Pergi ke sawah menanam padi. Padi dituai bila menguning. Sahabat baik jangan disakiti, kerana hati mereka sangat bening.
1: Betul. Kalau kawan tu tak usah saling dengki, tak usah saling iri nak eh.
0: Baik. Silakan.
1: Saya beli pantun dari Abang Q. Silakan.
2: Okay.
1: Air laut bergelora kuat, ombak memukul, pantai pun sepi. Sahabat setia tetap melekat, walau dilanda musibah diri.
2: Allah.
1: InsyaAllah. Kalau kawan punya musibah, jangan diejek eh. InsyaAllah.
0: Harus saling melengkapi.
1: Betul. Saling menguatkan insyaAllah.
2: Okey, salaman dulu eh.
0: Abang Syarif juga Abang Q.
2: Terima kasih juga.
0: Kita lanjutkan Bang Ahyar.
3: Betul. Kita ucapkan terima kasih untuk pemantun kita yang sangat luar biasa. Di orang kata tu merah menyala eh.
0: Betul sekali.
3: Seperti pantunnya. Di jolok galah buah bertabur, terpijak rumput sampailah mati. Jika kawan salah, mohonlah ditegur. Itulah tanda sahabat sejati.
0: Betul sekali. Baik, kita masuk ke pusingan yang ketiga.
3: Yang ketiga.
0: Kita akan persilakan dari RTB pula yang paling ganteng.
3: Sila RTB, kira-kira nak menjual ke siapa?
4: Aisyah, dua kali sudah ganteng-ganteng nih.
0: Biar dapat RM10.
4: insyaAllah. Baiklah, seterusnya akan jual pantun kepada orangnya. Ini pantunnya. Masuk gua gelap gelita, sudah keluar timbullah terang. Ingin melamar adik Julia Puspita, sudikah berpantun dengan abang?
5: Aduh.
3: Ini memang macam seiras, kalau baju pun dah sama, dah boleh bawa balik TV.
2: Cocok.
4: Jangan jauh, dekat sikit.
5: Oh, dekat-dekat ya?
4: Dekat sikit.
0: Berdebar tak hati Julia?
5: Deg-degan.
4: Aduh.
5: Menjahit baju gunakan benang.
4: Ewah.
5: Dipakainya pula di waktu pagi. Salah agaknya.
0: Melihat wajah abang.
3: Melihat wajah.
5: Sekejap ya, saya balik dulu ya. Boleh balik dulu.
3: Melihat wajah abang handsome sekali. Sampai Juli tata, sampai mandi-mandi.
0: Sampai tak mandi.
5: Boleh balik dulu tak? Memang. Kejap aja balik ya.
3: Balik-balik
5: ya?
3: Dulu.
5: Kejap ya.
3: Oke. Okay.
5: Tadi saya ingat, depan mata tak ingat pula.
4: Biasa. Itu biasa
0: okay. Persona,
5: coba ya.
4: Lagi sekali.
5: Menjahit baju gunakan benang.
4: Ewah.
5: Untuk dipakai di hari raya.
4: Ewah.
5: Silakan Bang Naldi ke Tanjung Pinang, kalau memang nak mengenal saya.
4: Ewah. Allah
0: Akbar. Jangan dicabar. Batam aja satu jam saja.
5: Oke.
0: Nanti awak bawa ke Brunei itu yang tak tahan. Makin halus je nanti.
4: Tadi sebenarnya sebelum datang ke kota Batam macam susah, takut bukan balik rupa. Tapi sudah lihat Julia ni macam mau batah-batah di sini.
5: Aduh.
4: Macam tu Bang Ariel kalau sama perempuan.
5: Gitu.
4: Jangan nervous. Tadi nervous sampai lupa pantun Bang Ariel. Ini pantun untuk Julia.
5: Boleh. Okay.
4: Pergi ke bukit melihat awan, awan putih berarak perlahan. Sahabat setia penuh keikhlasan, tak pernah jemu memberi sokongan.
5: Tak pernah jemu memberi sokongan ya. Baiklah, kalau macam itu saya balas. Bang Neldi suka dengan buah apa?
4: Buah rambutan boleh.
5: Buah rambutan, pas. Boleh. Sebab saya nak balas dengan buah rambutan. Tahu isi hati saya ya.
4: Biasalah, tadi walaupun Indah berjanji, tetapi ini benar, secara kebetulan Indah berjanji tapi sedondon. Adakah ini jodoh?
5: Oh.
4: Siap balik rumah kena tarik telinga.
5: Baiklah, saya beli ya. Buah rambutan manis rasanya. Dikupas lalu dimakan bersama. Nak bersama ke nak berdua?
4: Jangan dipancing.
5: Sahabat baik banyak jasanya, menjadi peneman sepanjang masa.
4: Aduh, baiklah saya balas pantunnya Cik Adik Julia. Okey.
5: Saya lah yang jual. Tadi kan apa jual saya beli. Sebeli saya jual lagi lah.
4: Janganlah marah.
0: Iya, dalam kecil itu radang pula ya.
5: Sabar.
4: Jangan jauh dekat sikit sini.
5: Okey, okay. Boleh.
4: Teruskan Cik Julia.
5: Lanjut ya. Burung helang terbang tinggi, jauh pergi tu.
4: Mana?
5: Sana. Mencari mangsa di tengah hutan. Sahabat sejati setia menemani, tak kira masa atau keadaan.
4: Aduh, macam nervous saja di atas sana.
5: Iya kan?
4: Walaupun banyak lampu yang terang menyinari pentas sana, tapi Julia lebih terang kulihat.
2: Hewa.
4: Dibalas.
2: Ya saya.
4: Bukan.
2: Dipanggil.
3: Ini macam nak bersaing ya. Sabar.
4: Sudah. Tadi cakap ada orang tengok kat YouTube.
2: Betul. Nasib baik. Masuk balik lah. Risau ni.
4: Betul lah. Q ni kan potong Q. Okey. Pantun untuk Julia. Pergi ke Tasik membawa jala. Menangkap ikan bersama kawan. Sahabat sejati penuh setia.
5: Saya.
4: Menguatkan hati dalam cabaran.
5: Dalam cabaran, baik.
0: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih sekali lagi untuk pemantun kita dari RTB dan juga dari RRI.
0: Iya, saya.
3: Luar biasa.
0: Abang Neldi, nanti Abang Julia balik besok. Kalau nak antar ke Pelabuhan Punggur boleh. Ya.
3: Nih,
0: tapi izin
3: Aisyah.
0: Dengan Pak Sulistianto Istimewa.
3: Betul. Ini macam agak-agak nih tak balik-balik ke Brunei.
0: Betul.
3: Pasal dah tepuk hati dengan Lesti Kejora kita.
0: Lesti Kejora. Baik, kita nak lanjutkan lagi pantun kali ini dari RRI. Kami persilakan kepada Bang Ariel.
1: Saya nampaknya nak kena pilih dengan Zati lah ya.
0: Zati ke Nazri?
1: Nazri.
0: Salah bang.
2: Tadi yang tu. Neldi dah cukup.
0: Apa? Tolong
2: baca banyak kertas tu, banyak apa tu?
3: Terbalik. Ini cermin mata kurang besar agak-agak.
0: Bertenang.
2: Buang.
0: Jatuh.
3: Aduh. Amboi.
0: Ke siapa?
3: Dah jumpa ke ni? Siapa? Oh, Nazri, sila Bang Nazri.
0: Nazri ya? Atau Zati?
2: Nazri atau Zati nanti.
0: Oh, Zati nanti. Okey.
1: Ya. Okey. Saya nak jual Nazri ya.
3: Ya boleh.
2: Tak banyak yang banyak
0: sangat. Siapa?
1: Saya bacakan dulu pantun untuk Nazri ya.
2: Baik.
1: Angin malam berhembus perlahan menyentuh wajah penuh pesona. Sahabat setia penuh pengorbanan senantiasa ada tanpa diminta.
2: Okey. Baik.
0: Jawab Zati, Nazri.
5: Jawab.
3: Okey, sila Bang Nazri dijawab eh.
2: Pergi ke kedai membeli lidi. Encik menjual, saya membeli. Okey, pantunnya. Bunga raya Mekah di Laman. Merah warnanya indah sekali.
1: Betul.
2: Okay. Sahabat setia, jangan dilupakan.
6: Kerana mereka penawar hati.
7: Betul, setuju, setuju. Eh?
0: Sudah? Sudah. Sudah. Zati lagi tidak?
3: Jual lagi?
0: Zati lagi?
3: Ah, satu lagi.
0: Nazri,
3: satu
0: Nazri. Lagi. Silakan.
3: Sila, sila.
0: Silakan Nazri.
6: Dengar ya. Datuk Siti membeli buku.
0: Ah, tu dia.
6: Buku dibaca penuh minat. Sahabat setia selalu membantu.
7: Betul.
6: Walaupun terpaksa kerah keringat.
7: Ah.
6: Sila, sila, sila, sila.
7: Saya jawab, Nazri, ya.
6: Baik, saya.
7: Ikan keli di dalam paya berenang tenang mencari makan. Sahabat sejati senantiasa setia menjadi teman dalam kehidupan.
3: Tepuk. Sahabat sejati selalu bersama.
0: Terima kasih banyak.
3: RTM dan juga RRI, luar biasa.
0: Selanjutnya perwakilan dari RTM, kami persilakan kepada kakak saya yang cantik, Kak Diani. Dipersilakan, nah, Kak Diani.
8: Baik, terima kasih.
6: Sila, sila, sila.
8: Ya, ya, ya. Abang Arin.
2: Abang
8: Arin.
3: Abang Arin dengan
8: Abang Arin. Kenal nama saya?
2: Oh,
8: kenal nama saya? Tahu tak nama saya?
2: Ayo.
8: Bukan saya nak jual. Abang Harim memang tak ingat.
3: Sabar, sabar, sabar, sabar.
8: Duduk, ya bang, betul. Ya, duduk bang.
2: Bawa tenang, bawa tenang.
7: Asal ada gratis ya.
8: Sabar bang ya. Saya belum jual untuk abang lagi. Ha, ini saya nak jual, kejap lagi untuk abang. Sabar. Baik, sebelum tu saya ada pantun juga. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, si Zeti yang comel. Eh, tak kena. Terbalik. Terbalik. Okey, lagi sekali, lagi sekali.
0: Silakan, silakan.
8: Lagi sekali, boleh.
2: One more time, one
8: more time. Okey, betul. Lagi sekali, lagi sekali.
2: Boleh, ngam.
8: Okey. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, si comel, Zeti.
0: Baru betul.
2: Jadi.
8: Ini baru betul, Zeti.
0: Ini barulah.
8: Baru betul, Abang Ari. Ini baru Zeti.
0: Ini akhirnya. Jadi kalau tadi Diani macam Zizi Kirana, tapi dia ekstra lawa lagi. Dia kombinasi Zizi Kirana dan Amira Osman.
8: Setuju? Tak ada.
3: Setuju.
0: Berganda-ganda cantiknya.
8: Nanti kita belakang kira.
0: Iyalah. Okay. Saya macam siapa? Maybe Goslow.
8: Nanti saya bagi tahu macam siapa. Okeylah. Kak Zeti yang menawan, boleh saya jual pantun? Boleh ya?
0: Boleh.
8: Dengar tau. Boleh. Jawab tau.
0: Jawab.
8: Burung pipit terbang rendah, hinggap sebentar di dahan mati. Dahan lagi.
0: Mati.
8: Dahan ni dahan.
0: Apa?
8: Sahabat sejati penuh amanah, menjaga rahsia dalam hati.
0: Itu yang sepatutnya ya. Itu sepatutnya menjaga rahsia dalam hati.
8: Rahsia saya ni simpan tak?
0: Saya ingin simpan beli.
8: Okay.
0: Simpan.
8: Simpanlah. Okey. Beli.
0: Pergi ke laut bersama Pak Leman. Kenal Pak Leman? Mencari ikan sampai berkelam. Sahabat setia sekadar mainan. Tempat bersembang siang dan malam.
8: Ya. Baik. Itulah. Baik. Lepas tu saya kena jual jugalah ni.
0: Saya kena jual.
8: Oh, bukan saya yang jual. Oh, saya dah jual, lupa.
0: Iyalah kan.
8: Itu Kak Zeti puji lebih sikit. Biasalah berat 2 kilo atas kepala.
0: Kak Zeti akan menjual. Okay. Saya ingin menjual ya. Dengarkan. Ya,
8: silakan.
0: Pergi ke pantai melihat laut. Ombak beralun tanpa henti. Sahabat sejati tetap terpaut di dalam ingatan sampai mati.
8: Alah, sweetnya Kak Sweet. Zati.
0: Cia-cia-cia.
8: Baiklah, saya belilah pantun Kak Zati. Dengar
0: boleh.
8: Anak rusa minum di kali. Air jernih, sejuk terasa. Tiga serumpun indah sekali. Menjadi utuh kekal sentiasa. Itu dia.
3: Terima kasih.
0: Pemantau
3: kita.
0: Persahabatan.
3: Betul.
0: Kue donat, kue kriya. Ada letak di atas loyang. Apa tanda sahabat setia selalu bersama, susah dan senang.
3: Anak Melayu mengail ikan, mengail pula di waktu senja. Walaupun kita tiga serumpun silaturahmi, kita tetap terjaga.
0: Betul sekali. Pergi ke taman memetik bunga melati, harum baunya. Sahabat sehati, jangan dilupa, walau jauh tetap di hati selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada tiga delegasi. Demikian untuk tema persahabatan berbalas pantun program Tiga Negara Serumpun. Saya Isa Jali Idris.
3: Dan saya Arbintar mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi sesaat, tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi.
0: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah, mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Isa Jali Idris.
3: Saya Arbintar. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun, RRI, RTM, RTB. Sampai jumpa.

0: budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien, yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
3: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah?
3: Bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah, apaan sih?
5: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Hah?
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Karena sana setelah Eta mendengarkan tadi ya, serumpun pantun tiga serumpun maksudnya ya, dan sudah mendekati waktu akhir nih ya, sebelum kita 15 waktu Indonesia Tengah karena ada dendang merian. Jadi buat Tata sekalian pamit undur diri ya dari ruang dan air tamgalanya, nanti juga dilanjutkan oleh Mbok Mia nih di rangkaian program Samarinda Merian dari dendang merian sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah maksudnya ya. Baik, terima kasih untuk Ranisa yang sudah mendengarkan. Buat Tata pamit undur diri dulu, selamat Hari Raya Idul Adha.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kronisena pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijrah di Masjid Al-Jamil Perumahan Loajanan Indah, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loajanan Ilir, Samarinda berlangsung khidmat. Di tengah cuaca mendung dan sejuk, ribuan jemaah memadati area masjid sejak pukul 6 pagi. Ketua Masjid Al-Jamil Sofian mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha, dimulai sekitar pukul 7.05 waktu Indonesia Tengah dengan imam sekaligus khatib Haji Muhammad Hanafi dan Bilal Haji Kurniansyah. Sidang menyebut jumlah jemaah yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang. Area dalam masjid hingga teras dipenuhi jemaah, bahkan sebagian harus melaksanakan sholat di area luar masjid. Usai pelaksanaan sholat id, panitia juga mulai bersiap untuk rangkaian penyembelihan hewan kurban yang pada tahun ini Masjid Al-Jamil menerima 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing kurban, ditambah 1 ekor kambing akikah. Daging kurban ini nantinya akan dibagikan kepada 554 warga sekitar perumahan termasuk non-muslim. Menariknya, Sofian mengungkapkan di Masjid Al-Jamil pengambilan daging kurban dilakukan menggunakan sistem dan aplikasi bernama Kurban Al-Jamil. Melalui aplikasi ini, panitia dapat langsung melihat data penerima berdasarkan alamat rumah dan status pengambilan daging kurban. Selain berbagi daging kurban, ibu-ibu di sekitar perumahan juga bergotong royong memasak konsumsi untuk panitia di area masjid, mencerminkan momen Idul Adha di perumahan Loajanan Indah yang syarat akan kebersamaan. Di hanya meningkatkan tali silaturahmi pada momen Lebaran Haji kali ini, Sofian berharap bisa memicu semangat masyarakat sekitar Masjid Al-Jamil untuk berkurban pada tahun depan, sekaligus mempererat kekeluargaan dengan warga non-muslim. Demikian Kabar Etam kali ini. Jumpa lagi di Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh, Boru. Itu udah, Pak Boru.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronesena RRI Pemas Samarinda, apa kabar nih segalanya yo? Kronesena masih di kawasan Miamir nomor 8 Samarinda nih. Mbak Mia, pada sore hari ini nggak mau nih ketegalannya Kronesena dalam rangkaian Samarinda meriam. Heeh. Kendia etam ke merapat hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah dalam program Dendang Meriam, waktunya etam dangdutan. Nah, kronesan nanti sebelumnya yo, Mbak Mia juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari korban, hari Idul Adha yo, untuk kerwandeng sana segalanya yang merayakan. Itu gak mana ceritanya nih, sudah motong kambing apa belum, atau sapi apa belum, sudah masak daging atau belum? Kan dia sambil ceritaan semboknya ya, masih dalam program Dendang Meriam tentunya. Lagu-lagunya tadi sudah Mbak Mia share juga yo, krone sana di Facebook yo, dan juga di RRI Digital sudah Mbak Mia share juga. Yang mau bergabung dengan Mbak Mia dalam program ini sore hari ini sambil kita bedang dutan sama-sama ya, sambil motongi kambing, motongi sapi, kita bedang dutan di 0541727656 atau di 736152 atau di WhatsApp kita di 0811581819984, dan juga di Facebook kita di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sama dulu kroda sana pendengar pertama nih yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo Denang Murian. Waktu ya tamdang, dangdutan, Bu Suari, apa kabar? Sudah masak daging belum, Bu Su?
1: Sudah.
0: Dimasak apa daging ya?
1: Gulai.
0: Digulai, masya Allah nyamannya leh. Daging apa berarti, Bu Su? Daging apa yo? Kambing yo?
1: Ya.
0: Gulai kambing, ih enaknya. Jadi kepingin, Bu Mia hari ini belum ada masak sama sekali soalnya leh. Malah gue apa nih, Bu Suari? Ini lagunya ada Tergoda, Elvi Zubaidah. Mendadak Dangdut, Natasha Pramudita, Aku Benci, Giri Mahesa, RT 5 RW 3 Cici Faramida, Para Pencari Nafkah Rizky Bilar, Penggemar Dangdut Irwan DA, Kumbang Bunga, Lesti featuring Datuk Sri, siapa nih? Sri Setemat Busuh, Sri Siti Nurhaliza, walah. Ada jenjot-jenjotan dari Jerayut, Tajamnya Karang Wilili, Pura-pura Bahagia Cita-Citata, Tak Mungkin Kembali Ikan Nurjana, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita Inul Daratista, Mencintai Tak Dicintai Cantika, Dunia Pasti Tersenyum Rita Tila, Bersinar Dalam Jiwa Faul Gayo, Demi Tuhan Aku Ikhlas Nela Karisma, yang terakhir Cukuplah Cinta dari Wulan Permata.
1: Yang
0: mana, Bosu?
1: Yang tergoda.
0: Oke, siap, dari Elvi Zubaidah. Salam sapanya buat siapa nih, Bu Sari?
1: Salam ya, Mas.
0: Siap, terima kasih, Bu Sari. Selamat merayakan Idul Adha, Bu Sari ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf batin. Oke, Bu Suari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Suari di Juanda. Kita sama lagi belakangnya Bu Suari kerana sana. Halo, Denang Murian.
2: Halo, Denang Murian. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam.
2: Dangdutan.
0: Bu Surinjani, lama sekali.
2: Izinkan saya menyampaikan pantun.
0: Siap. Silakan.
2: Dahulu kereta ditarik kuda.
0: Cakep.
2: Kereta kencana dihias kain.
0: Cakep.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Cakep. Mohon maaf lahir batin juga, Bu Serinjani.
2: Iya.
0: Di mana lagunya, posisi kita sekarang, Bu?
2: Masih di Samarinda.
0: Masih di Samarinda.
2: This week.
0: Oh, nah berarti week depan pindah lagi berarti.
2: This week. Oh, kita this week.
0: Minggu ini.
2: This week.
0: Sekitar, apa itu, Busu?
2: Sekitar wilayah Sungai Kledang.
0: Astaga, tak kira pakai bahasa Inggris tadi ya, this week. Ya Allah.
2: Kalau Busu Hadi kan nyebut di ini, di Swiss. Sekitar wilayah sama yang di seberang.
0: Ya Allah, ada aja nih, masya Allah.
2: Kalau anu kan kelebu Suwahyu kan di LBS.
0: LBS.
2: Kelebu Tawan. Saya nyebut di Switch.
0: Ya Allah. Nih mau kalah juga kita lah. Sudah masa apa hari ini, Bu? Sudah ada motong daging enggak?
2: Tegaknya belum ada nih.
0: Besok berarti ya?
2: Mungkin
0: ya. Biasanya mau di hari ini paling besok bisa ya. Masih ribet-ribet juga, Pang.
2: Benar. Ya tadi ya, dahulu kereta ditarik kuda kencan, kereta kencana dihias kain. Selamat Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Mohon maaf batin. Sama-sama Bu Suyo.
2: Segala pendengar Pro 4 sama Renda ya. Lagunya umpatan saja.
0: Lagunya umpatan aja. Oke, siap.
2: Ya untuk Mbok Mia, terima kasih banyak waktu sih. Mulangkan dia hati-hati. Assalamualaikum untuk keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Serinjani. Jari sudah di Swig jarah. Tak kira tadi di Swig maksudnya minggu ini. Oh, minggu ini di Swig ya. Maksudnya week depan nanti apa lagi ternyata. ada aja sih dan. Kita sama lagi belakangnya Bu Serinjani. Kena ada salah sebelum kita nelinga lagu yo. Halo. Dedang Mulian.
3: Halo Dedang Merian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya tajamnya karangnya, Mbok.
0: Tajamnya karang, Busu. Minal aidin wal faizin dulu, Busu. Nih Mbok Mia ya, Busu yo. Lahir batin.
3: Apa namanya? Yang berkorban bukan darah. Bukan buntut, bukan uangnya, bukan kepala yang sampai, tapi takwamu yang sampai.
0: Buju.
3: Saya jauh nih, Mbok.
0: Lagi di mana, Busu?
3: Sudah 3 hari.
0: Lagi di mana?
3: Di Kanada.
0: Di mana itu? Di Kanada lagi nih.
3: Kandangan dalam.
0: Iya. Masya Allah. Hai.
3: Tajamnya karang, Mbok, yo.
0: Siap tajamnya karang dari Melili ya, Bu, ya.
3: Saya melanjuti motong sapi lagi satu, Mbok, karena saya meluruskan pinggang dulu.
0: Sudah berapa dipotong sapinya nih, Bu?
3: Ya.
0: Sudah berapa dipotong nih?
3: Jadi ini yang bakal 9 nih, Bu, Mbok.
0: Masya Allah, 9.
3: Daging itu tumpuk sekali di rumah tuh. Kepala lagi danu. 3 kepala, Mbok.
0: Masya Allah.
3: Ini kepala ini wanya satu lagi ya sudah. Tapi bisa aja saya bersih itu semua aja.
0: Oh, di anu ya, di siram air panas kan, Busu? Kayak gitu tuh.
3: Oh, di kulitin, Mbok. Ya kulitin. Bisa juga yang dibakar ada.
0: Oh iya, dibakar ya.
3: Di apa di rebus. Iya dah, Mbok.
0: Oke, siap, Busu.
3: Oke, terima kasih, Mbok Mia.
0: Sama-sama, Busu. Mama, yang selamat melanjutkan.
3: Saya di Kanada ini, Mbok. Yang bersatunya di Kanada,
0: kandangan dalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Busu Mamat. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Si Dani lagi, ini nih, moto sapi. Nyembelih sapi. Buat kalau dari sana yang lainnya, Andrea, Mbak Mia, tunggu kembali ya di pergabungan. Nih, masih ketawa aja, Mbak Bini. ada aja, Busu-Busu. Kita nelingak lagu dulu sembari menantikan kumandang azan asar untuk wilayah kita Semarang dan sekitarnya di pukul 15:36 waktu Indonesia Tengah.

0: Mulut Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kronis Ram menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan puluhan hewan kurban di halaman gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin tersebut menyalurkan sebanyak 57 ekor sapi sebagai hewan kurban. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan dan pejabat di lingkungan Korps Adiaksa sebagai wujud kebersamaan dalam menyambut Hari Besar Keagamaan. Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya perayaan keagamaan tetapi juga momentum untuk meneladani ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail. Sida mengajak seluruh jajaran kejaksaan untuk menghidupkan semangat berbagi dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Menurut Sida, kurban memiliki makna hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus dengan sesama, sehingga diharapkan dapat memperkuat solidaritas, persaudaraan, dan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
5: Balik lagi ke Ronesana, masih di Dendang Merian, waktunya etam dangdutan. Ini sudah ada yang bergabung nih di jalur WhatsApp, ada Mbok Farida ya, kita sapa dulu nih. Halo Dendang Merian,
6: waktunya etam dangdutan.
5: Mbok Farida, apa kabar?
6: Kabarnya baik-baik ya, sehat-sehat.
5: Alhamdulillah.
6: Cuaca lagi ini ya, cuacanya apa?
5: Mendung gak, Mbok?
6: Mendung-mendung manja di sini.
5: Mendung-mendung manja. Sudah potong kurban belum nih, Mbok?
6: Iya, kayaknya di sekitar kami udah ya, tapi kami gak kebagian. Di sini kalau kurbannya itu, masyarakat di sini diberikan kupon.
5: Oh, pakai kupon ya, jadi tinggal ambil aja ke masjid ya, Mbok ya?
6: Iya,
5: Oh, ini mbaknya juga belum ngucapin nih, minal aidin wal faizin buat Mbak Farida.
6: Iya, ucapan yang sama ya, mohon maaf lahir batin ya,
5: lahir batin juga Mbak. Yo, sehat selalu pokoknya kita di sana.
6: Amin. Mbaknya lagunya nomor 7 tuh Lesti ya. Lesti kok enggak salah sama Siti Nurhaliza ya,
5: Nurhaliza. Kumbang bunga nih dari Lesti.
6: Iya,
5: okay, siap.
6: Iya, untuk hari ini spesial lagunya asik-asik ya.
5: Oh iya,
6: Bu Farida lihat tadi iya. Spesial untuk hari raya kurban ya.
5: Cocok ya lagunya, Mbak ya.
6: Iya, asik-asik lagunya ya.
5: Jadi sambil nemenin Bu Farida masak nanti nih.
6: Itulah tadi saja dari Melili, aduh lagunya penyentuh banget ya.
5: Tentu kesannya Bu Mama tadi itu.
6: Iya. Ini sama Bu Sumamat paling sudah masak beli ini kecimung sini baunya harum ya Bu Sumamat.
5: Keciuman sampai malu ya Bu Mbok ya. Ya Allah.
6: Itulah di bawah angin ya, angin segar dari Samarinda ke Palu ya. Dengan resep-resep bumbu-bumbu ya, wow, mantap ya, keren sekali.
5: Mantap ya, makin semangat pokoknya.
6: Iya, Mbok Mia, salamnya Bu Farida rangkul aja dari Asam Pizet ya, dan Sabang sampai Merauke buat sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mbok Mia, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapanya kata Mbok Farida buat semuanya, jadi rangkul dari Asam Pizet. Kita sapa lagi kepada salah di belakangnya Mbok Farida. Halo, Dendang Merian.
7: Dendang Merian, waktunya tam dangdut.
5: Ya kan, tapi ini bukan Mbok Tata, bukan.
7: Iya, Mbok Farida kan.
5: Mbok Farida lagi.
7: Mbok
5: Mia Sabrina.
7: Oh, Mbok Mia Sabrina ya. Mbok Mia Sabrina, ya kan?
5: Ya Allah, apa kabar Bu Semisran?
7: Kabarnya baik, ngafaizin wafaizin, mohon maaf dan batin.
5: Minal aidin wafaizin, mohon maaf dan batin juga ya Bu Suya. Hari ini sudah masak belum ini kurbannya?
7: Belum mau dimasak karena...
5: Mau dimasak apa Bu Su?
7: Karena cabai aja Mbok, karena cabai mah.
5: Oh, yang Bu Su main cerita tuh ya, dimasak iya, itu ya?
7: Karena cabai mah. Baru dapat tadi, diantarin Mbok. Diantarin.
5: Nanti diantar juga busu kayak RRI busu.
7: Iya itu. Anu kulitnya tuh bajua itu Mbok, kulitnya tuh kan. Kulitnya ditunuh, jadi sangat cabai nyaman juga kulitnya tuh.
5: Iya, jadi apa tuh busu kikil ya? Kalau misalnya kulit itu ya.
7: Iya, kikil.
5: Kikil iya. Iya ditunuh atau dimasak. pedas-pedas tuh nyaman.
7: Kalau dia kebus ketipisan, Mbak. Kalau yang anu, Mbaknya ini senang ditunuhnya, Mbak.
5: Mondar rebus jadi tipis ya, busu?
7: Ya, iya. Anu, ini senangnya, senang ditunuh lagi.
5: Oh, alah.
7: Beda-beda kan, Mbak, ya. Ada yang rebus dulu kan, Mbak,
5: ya. Beda-beda. Tergantung kepercayaan masing-masing.
7: Iya, kepercayaan masing-masing.
5: Malah gue apa nih, Bu Sumisran?
7: Lagunya ini, Mbak. Lagu apa nih, Mbak?
5: Lagunya ada Mendadak Dangdut dari Natasha Pramudita. Ada Aku Benci dari Gary Mahesa. Pura-pura Bahagia, Cita-cita Ta.
7: Pura-pura bahagia.
5: Ya Allah, jangan pura-pura dong, Bu Sumisran. Harus beneran bahagia ini. Lah.
7: Iya, pura-pura bahagia sama Mbak siapa namanya?
5: Ah, Mbak siapa lagi?
7: Mbak Nia, kan?
5: Iya dong, betul dong.
7: Salam buat Bu Sukutai, semoga sehat. Buat Mbak Nana, Bu Semamat, Bu Seranjani, Bu Soedo, buat ini, penyanyi Aman Atete, Bunda Yuli, semoga sehat, Bu Alhamdina. Buat semuanya dari Asam Pajuk Tampak Jali.
5: Siap.
7: Banyak-banyak terima kasih Mbaknya.
5: Assalamualaikum Bu Sumisran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran. Hadimu warahmatullahi. Kita sapa lagi di jalur WhatsApp. Ada Bu Suham dan ATT. Halo.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
8: Selamat siapa nih?
5: Sama Mbak Mia, Bu Su.
8: Mbak Mia, mohon maaf lahir batin.
5: Mohon maaf lahir batin juga,
8: Bu Su. Lagunya Hamdan ATT.
5: Lagunya Hamdan ATT, Ndi. Iya, Bu Su.
8: Hidup.
5: Ndi dah, Bu Su.
8: Hamdan ATT.
5: Ndi dah.
8: Ada Ibu Semamat tuh kirim daging ke RRI loh.
5: Nah, Sida jadinya tadi tuh motong-motong 9
8: Ibu banyak nyembelih loh.
5: 9 biar Sida.
8: Bu Sumisran kirim juga tuh untuk Bu Nia tuh. Dalam keberatan lah.
5: Siap. Bu Su.
8: Maaf lahir batin.
5: Bu Su, lagunya nih dah.
8: Assalamualaikum.
5: Yo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Su Hamdan ya. Padahal ini dah lagunya Hamdan ATT di playlist nih. Sudah nanti Mbak Mia pilihkan aja ya Bu Su ya. Oke, terima kasih Bu Su Hamdan. Tadi sudah ada Mbak Farida, ada Bu Su Misran, ada Bu Su Hamdan. Sekarang kita ke Facebook dulu kronisnya. Di Facebook nih ada Bu Su Edith Johan sudah bergabungan. Jarsida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edi Johan dan Menhuri Samarinda request lagu nomor 9 Tajamnya Karang. Oh, sudah diputar tadi Bu Su. Kebetulan sudah diputar tadi. Semoga tadi Bu Su Edi Johan nelinga yo lagunya pas tadi kita putar. Salam buat Ngat Minara, Nova Siti Arofah, Bunda Hamid, Ana Luciana, Arnianiah, Rosida, Nurul, Finka Nur Ashifa, Happy Esos, Agus Mebel, Burhan Habuk, Irwan Didik terakhir buat adik kucut Dinda yang ada di Aceh. Buat Bomia yang nyiar, makasih semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat hari raya Idul Adha ya Bomia, mohon maaf lahir dan batin. Siap, terima kasih Bu Suedi Johan. Minal aidin wal faizin juga, mohon maaf lahir dan batin ya. Lagunya tadi sudah diputarkan, nanti kan dia Mbak Mia carikan lagu yang lainnya ya. Sambari ini juga tadi Bu Su Hamdan ya, dah lagunya tadi Hamdan ATT kan dia Mbak Mia carikan aja lagunya yang akan etam putar. Kalau itu kalau dah sana kan dia, kita break dulu ini ya. Kita break, kita lingak lagu dulu. Akan Mbak Mia buka kembali nih jalur teleponnya setelah kita lingak lagu berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut lagi kronis serak di Dendang Marian. Nah, udah ada yang bergabung juga di Celotel. Kita sapa dulu, halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sukutai.
1: Minal aidin wal faizin.
0: Minal aidin wal faizin juga Bu Su, mohon maaf lahir batin yo.
1: Iya.
0: Apa kabar kita Bu Su?
1: Aja.
0: Alhamdulillah. Sudah masak? Ada belum? Masak daging belum?
1: Belum.
0: Belum. Besok nggak Bu Su masaknya?
1: Tahu.
0: Oh, sempat tahu hari ini kan belum sempat dibagikan lo. Besok baru hari dibagikan yo.
1: Iya.
0: Malah gua apa nih Bu Sukutai?
1: Bu. Lagunya apa ya?
0: Lagunya nih ada Mendadak Dangdut, Natasha Pramudita, Aku Benci Gary Mahesa, RT 5 RW 3, Cici Faramida, Para Pencari Nafkah, Rizky Bilar, Penggemar Dangdut Irwan DA, Tak Mungkin Kembali Ike Nurjana, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita Inul Daratista, Mencintai Diri Sendiri, Mencintai Tak Dicintai Cantika Davinca, Dunia Ike Pasti Nur. Ya mana besok?
1: Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana.
1: Iya.
0: Oke siap. Salam sapanya buat siapa nih Bisu Kutai?
1: Ago. Jumisan. Apa Putra Jawa. Asyidu. Adek si. Adek muda. Mawa. Mana. Sudah. Ya, mau minta ya.
0: Ini Mbok Mia, Busu.
1: Mia. Ini Mbok Mia. Ya, selamat Bapak Haji. Melupain.
0: Melupain Faizin juga, Busu ya.
1: Ya, itu ya Mbok Mia.
0: Oke, siap, Busu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukutai. Tadi requestnya lagunya Ike Nurjanah dengan Tak Mungkin Kembali. Kini yang mau memutarkan ya Bu Sukutai. Ada job gabungan di jalur WhatsApp ada Bu Su Abdul Syukur nih. Halo, Denang Merian.
2: Punya tamdang dang dang dutan. Assalamualaikum Mbok Mia. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin Mbok Mia.
0: Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin juga ya Bu Su. Banyak-banyak salah.
2: Lagunya RT 5 RW 3 Cici Paramida.
0: Oke, siap.
2: Saya informasikan Mbok Mia.
0: Apa nih, Buso?
2: Khususnya di Kelurahan Amorong Laut tadi ada pemotongan sapi tadi sekitar jam 2 tadi ada 2 ekor itu Mbok Mia.
0: Oh, 2 ekor Buso ya. 2 ekor sapi, 2 kambingnya, ekor, ya. Kambingnya ada
2: ya. Sapinya 2 ekor, kambing 1 Mbok Mia.
0: Oh, sudah berarti sudah dipotong-potong, sudah dibagikan ya, Bosu?
2: Alhamdulillah tadi saya tadi masih di sana kena penitia masjidnya. Tadi kemungkinan mau dibagi-bagi tuh Mbok Mia per rumah itu Mbok Mia. Oh. Karena ada penitiannya sendiri. Iya, kemungkinan baru mau dibagi. Itu di Masjid Al-Jabar, Salok Batu, Kelurahan Amorong Laut, Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara.
0: Siap. Jadi mau rencana mau dibahas apa nih, Bosu? Rencananya?
2: Ya, Mbok.
0: Rencananya mau dimasak apa?
2: Kayaknya mau dimasak rawon itu sama
0: nyamannya leh. Dimasak rawon sama apa
2: tadi,
0: nih?
2: Ya dimasak rawon kemungkinan itu Mbok Mia. Tadi kan ada bumbunya sudah. Tadi kan masak rawon juga Mbok Mia istri saya. Tapi rawon ayam apa? Ayam aja Mbok Mia.
0: Oh, rawon ayam. Tapi bumbunya masih ada mau dibikin ke ini
2: ya,
0: lagi.
2: Ya bumbunya sudah masak ya kan tinggal nunggu dagingnya mahal lagi Mbok ya kan.
0: Tinggal cemplung-cemplung.
2: Daging sapinya ya kan.
0: Iya Mbok. Insyaallah tinggal cemplung-cemplung.
2: Iya, tinggal cemplung-cemplung masak, tinggal cemplung-cemplung aja Mbok ya kan ada masa anunya kan bumbu-bumbunya ya kan. Ada kuahnya. Tinggal dagingnya aja lagi Mbok yang ditunggu.
0: Jangan anu Bu Su, jangan terlalu banyak makanan lembut nanti kolesterol.
2: Nah itu naik kolesterol itu Mbok. Tapi di sana kan dimakan daging Mbok, terus terang aja. Dimakan daging makanya ayam aja Mbok. Kalau ayam masakan jual tapi di terlalu banyak jual Mbok.
0: Yang penting santap sangat lah Bu Su. Masakan yang penting santap daging jual.
2: Tapi biasanya Mbok santap-santap bisa 2 mangkok Mbok.
0: Santap sambil nambah lah itu.
2: Itu namanya di santap Mbok, nambah terus itu Mbok yo.
0: Nambah terus.
2: Iya dalam Mbok pokoknya segalanya deh Mbok yang datang tadi. Mbok sehat-sehat menalaiin lol semuanya buat Bu Sumamat juga. 9 ekor di motongnya, Boyo.
0: 9 ekor ya sudah tadi istirahat
2: dong. Alhamdulillah dia baru istirahat kalau beliau iya. Pokoknya segalanya Bo, minal aidin wal faizin lagi saya ucapkan kepada Mbok Mianya dan kru-kru RRI Perompak Samarinda tanpa dikecualikan semua. Buat Mbok Mianya selamat bertugas selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Busu Abdul Syukur. Iya itu. Jangan terlalu banyak makan akan dia anu Busu apa namanya naik di kolesterolnya. Tapi enggak apa-apa lah. Setahun sekali kita nih menikmati, kita merayakan. Kita sama lagi di belakangnya Busu Abdul Syukur nih. Halo, Dadang Meriam.
3: Waktunya Atam Dandutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Busu Nasrun ya?
3: Iya betul.
0: Apa kabar Busu Nasrun?
3: Iya alhamdulillah sama-sama kita bah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin ya Busu ya.
3: Iya ucapan yang sama minal aidin faizin mohon lahir dan batin.
0: Masak apa nih Busu? Sudah dibagikan belum ini kurbannya nih?
3: Ya tadi ini ada 2 ekor nanti besok lagi 2.
0: Oh di anu dibagi di 2 hari ya?
3: Iya karena apa namanya kan sore tidak sempat lagi ya kerja anu apa besok di besok teruskan lagi.
0: Oh tapi hari ini yang sudah 2 nanti dibagikan langsung ya berarti ya?
3: Mana ya sudah.
0: Kebetulan.
3: Biar panitianya ngurus juga.
0: Betul. Mau lagu apa nih Busu Nasrun?
3: Apa lagunya Mbak?
0: Lagunya tinggal Aku Benci Gary Mahesa Mendadak Dangdut Natasha Pramudita.
3: Itu saja yang keduanya Mbak ya.
0: Yang kedua Mendadak Dangdut nih.
3: Iya, kayaknya okay, benci. Kita ini kan bukan benci.
0: Iya dong.
3: Kata-kata apalagi nyara sambut tugas. Setelah ibu sama pelukun bayar Dalai di Pajin Munan Batin.
0: Sama-sama Busu.
3: Sampai ini lambat tugas. Selamat sore. Selamat penyelitasnya. Salam satu semuanya ya Dalai di Pajin Munan Batin. Yang sama Ustaz Serang Kupak semuanya lah.
0: Siap Busu. Sampai
3: kecuali ya di alamat masing. Kompas lalu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Nasrun di Palu. Kita sapa lagi kru desa yuk ada di jalur WhatsApp dan ada Mbak Reni. Halo, Dedang Merian.
4: Waktunya etak dang dutan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, minal aidin wal faizin lahir dan batin.
4: Oh iya, minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin juga, Mbak. Sama-sama. Kalau ada kesalahan minta maaf ya, Mbak.
0: Sama-sama, Mbak. Ini tahun 1 tahun 2 kali kita maaf-maafan ya, Mbak ya.
4: Betul. Sama Mbok Mia.
0: Betul, sama Mbok Mia nih.
4: Mbok Mia yang grecek.
0: Iya, Mbok Rini juga grecek lah pokoknya. Tegak mana Mbok, sudah dibagi-bagikan belum ini daging kurbannya?
4: Sudah.
0: Sudah. Sudah.

0: sudah beli ya kita bikinkan, kita juga harus membagi
1: ya. Lucur.
0: Sini tadi itu 6 ekor dibagi 2, satu di langga. Anda di masjid dia korbannya satu kambing sapi. Sapinya ada 6. Kambingnya ada berapa ya? 6 juga kali ya. Tadi ini kan sholat Id. Nanti masjid. Jadi dibagi 2 nih, Bro. Jadi sapinya yang 6 ekor itu 6 apa 7 ya? Rasanya lupa. Itu dibagi 2 di masjid. Di misalnya Moreni itu 3. Nah, kambingnya Sito Ae. Sapinya 3, kambingnya Sito. Kalau di masjid mungkin sama kali ya, Mbak ya.
1: Mungkin karena masjidnya lebih banyak kali, Mbak ya, dapatnya.
0: Kebanyakan mungkin di masjid karena Mbak ini takut ke belakang karena ada sapi. Nah, karena dulu itu waktu dulu Mbor ini hampir dikejar sama sapi lepas.
1: Ya Allah.
0: Jadi trauma.
1: Jadi trauma
0: belakang tadi kita lewat depan.
1: Bonia dapat. Kenapa, Mbok?
0: Bonia dapat.
1: Dapat, insya Allah dapat. Tapi kan nggak bisa ngambil. Jadi ini tetangga juga nih ngambilkan.
0: Iya, nggak apa-apa tuh, Mbok.
1: Iya, betul. Alhamdulillah dapat. Mau dimasak kapan kan dia aja lah, disimpan ya di freezer. Mau tahun depan dimasakin di papa.
0: Kita ini apa namanya minta tolong ajakan sama kos di sana. Seandainya Mbok ini bisa masak. Kalau udah dapat langsung dimakan itu.
1: Langsung dimasak ya, Mbok ya. Tanpa basa-basi langsung masak. Buah
0: tuh langsung dimakan. Nah, ini. Nah, sebenarnya cerita kan?
1: Iya.
0: Dagingnya layak.
1: Mbok, ngomong-ngomong lagu apa nih, Mbok? Lagunya ada Aku Benci, Gary Mahesa, Para Pencari Nafkah, Rizky Billar, Penggemar Dangdut, Irwan DA.
0: Yang nomor 2 tadi itu Cari Nafkah.
1: Para Pencari Nafkah.
0: Rizky Billar.
1: Baru tahu juga nih Rizky Billar bisa nyanyi dangdut nih.
0: Mbok busuk-busuk. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kan. Kalau aja banyak bergayaan di apa namanya di udara kan. Namanya selamat petugas. Terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Krodesnya kita nengok lagu dulu ya. Sembari kita menantikan krodesnya yang bergabungan lainnya ya kan dia. Kita setelah nengok lagu-lagu berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kerulannya sana dek terasa nih, waktu sudah menunjukkan di pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah yo. Mbak Mia mau undur diri dari Dendang Merian sore hari ini kerulannya sana yo. Terima kasih sudah bergabung dengan Mbak Mia, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam, sudah bersilaturahmi ya dengan para pendengar dan sahabat Pro 4 di seluruh penjuru tanah air pokoknya. Sekali lagi Mbak Mia juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila etam nih biasalah begurauan juga itu ya kronisana ya. Kita mulai dari nol kembali nih ceritanya ya. Dan untuk kronisana segalanya kesehatan selalu, kalau misalnya memasak daging ya selamat menikmati hidangannya, tapi diusah banyak-banyak, diusah berlebihan kendi ya. Ingat kaitan ini harus menjaga kesehatan yo, ingat takutnya kolesterol. Kalau itu kerana salah-salah ini masih dengan Mbak Mia lagi, kita di dalam rangkaian Samarinda Merian kan dia, kita ketemu sama Jelajah Nusantara di pukul 17 yo. Kita nelingak lagu dulu nih, dari lagu dari Natasha Pramudita dengan Mendadak Dangdut. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Desa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaknai Idul Adha sebagai momentum untuk mengingat amanah besar yang diemban dalam mengelola keuangan negara. Menurut Sida, nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial yang terkandung dalam ibadah kurban menjadi pedoman penting bagi seluruh insan Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola APBN demi kesejahteraan rakyat. Dalam pesan Sida, Menko menegaskan bahwa semangat kurban harus diwujudkan melalui kepekaan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan. Tahun ini Kementerian Keuangan menyalurkan 486 hewan kurban yang terdiri dari 262 ekor sapi dan 224 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari partisipasi ribuan pegawai Kemenkeu dan akan didistribusikan kepada masyarakat prasejahtera melalui kerjasama dengan lembaga amil zakat dan pengurus masjid. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wolung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
4: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
5: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
6: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
5: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
4: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
7: Selamat pagi, anak-anak.
4: Pagi, Pak.
7: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
5: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
5: Aduh, remuk.
8: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
9: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Keruandian Sana RRI Perompak Samarinda, masih dengan Bok Mia Yoh di, masih di rangkaian Samarinda Merian sore hari ini di edisi hari Rabu 27 Mei 2026, masih di edisi hari Idul Adha. Yoh Keruandian Sana, di rangkaian selanjutnya kita ketemu sama Jelajah Nusantara nih. Mbok Mia akan mengajak kita segalanya jalan-jalan nih Keruandian Sana yo, di destinasi untuk libur Idul Adha 2026 bareng keluarga tentunya yo. Jadi libur Idul Adha nih sudah di depan mata tentunya yo. Pastinya tapi sudah diasing lagi sama hari besar dalam kalender Islam yang dirayakan oleh muslim di seluruh dunia ini yo. Di tahun 2026 libur Idul Adha ini jatuh pada hari ini nih, hari Rabu yo. Nah, kabar gembiranya besok nih di hari Kamis kini juga masih ada cuti bersama. Kemudian di Jumat dilanjutkan yang mau WFH yang di akhirnya kembali ke kerja lagi. Sabtu akhirnya juga long weekend juga, dan akhirnya juga Minggu ketemu kita sama long weekend lagi. Jadi panjang meneh nih hari libur kita dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, dan kembali lagi di Senin tanggal merah kembali ke Keruandian Sana yo. Nah, jadi lumayan panjang nih waktu kita untuk liburan. Dan ini Mbak Mia ngajak kita segalanya nih ke destinasi wisata yang cocok untuk kita datangi pas liburan Idul Adha yang ada di Indonesia. Kan dia Mbak Mia akan informasikan setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini.

0: biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Destinasi pertama Corona Sana di liburan Idul Adha itu bisa ke Yogyakarta. Nah, jadi kita ke Yogyakarta menikmati nih berbagai macam candi itu. Pokoknya yo. Jadi destinasi pertama di Yogyakarta, jadi Etam bisa menikmati keindahan budaya dan banyak candi yang bisa Etam kunjungi nih. Etam bisa mengunjungi Candi Prambanan, Candi Borobudur yang ada di Magelang, berbatasan dengan Yogyakarta, sampai Candi Ijo. Tentunya nih, di cuma dari segi budaya aja nih, kronis sana. Keunikan dari masing-masing candi nih, membuat daya tarik banyak pengunjung loh, mulai dari ukirannya, estetikanya, sejarahnya, sampai pembuatannya. Dijamin pokoknya bikin momen liburan Etam ini makin menyenangkan. Kemudian setelah kita ke Yogyakarta yo, kita ke Bandung. Di Bandung ada cunyi kuliner malam. Jadi menu khas libur Idul Adha kan biasanya identik dengan semur daging, dengan rendang, sate kambing. Nah, kali ini Etam bisa jalan-jalan ke Bandung menikmati banyak hidangan yang menggugah selera bersama keluarga. Jadi kota Bandung ini sebagai tempat yang pas untuk kulineran bareng keluarga tentunya yo. Di Bandung Etam bisa kulineran ke malam hari di daerah Dago atau di Braga. Selain ramai dan juga banyak sekali nih food street-nya yo, Etam sekeluarga juga bisa mengunjungi kafe-kafe unik yang ada di sekitaran Dago dan juga Braga. Kemudian setelah kita dari Bandung, kita ke Bogor nih kronis sana. Nah, jadi kita ke Bogor untuk mengisi liburan Idul Adha, Etam nih ke Paralayang. Selain dekat dari Jakarta, Etam sekeluarga bisa menikmati keindahan pepohonan dan juga bukit hijau dari atas Paralayang. Kalau Etam pengen coba olahraga ekstrem satu ini nih, Etam bisa ke daerah Puncak dan di sana nih aman karena perlengkapannya nih komplit. Jadi ada guide-nya juga. Dan Etam bisa ditemani dengan pemandu berpengalaman. Etam juga bisa bersantai, foto-foto, menikmati indahnya alam di atas bukit. Cocok benar deh jadi tempat Etam healing bareng keluarga.

Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kita ke Lombok dulu, karena di sana ada namanya Heaven Beach. Jadi Lombok ini surganya pantai ya, karena di sana Etam bisa mengajak keluarga Etam ke Lombok untuk mengisi libur Idul Adha dengan banyak pilihan pantai yang family friendly, tentunya bisa jadi wisata yang akan bisa Etam lupakan yo. Apalagi Lombok ini terkenal dengan pink beachnya, pasir pink yang indah dan air pantai yang jernih nih, menjadikan momen berlibur Etam ini jadi lebih chill dan juga memorable. Nah, menariknya juga karena di sana Etam ini bisa benar ngerasakan diving atau snorkeling langsung di Pink Beach. Dijamin Etam ini bakal dibuat takjub dengan betapa indahnya pesona alam bawah laut salah satu pantai di Lombok ini ya, tentunya ya. Nah, kemudian setelah dari Lombok kita nyebrang dulu kita ke Bali ya. Jadi Bali ini tempat wisata mancanegara ya, dengan banyaknya pilihan tempat yang bisa Etam kunjungi. Etam sekeluarga juga bisa menjadikan Bali sebagai destinasi libur Idul Adha nih. Etam bisa pergi ke tempat budaya, Candi Uluwatu, kulineran di warung Mak Beng, sampai menikmati keindahan alam Tegak Pulau Serangan. Nah, jadi kita bisa ke Bali ini, ke roda sana yo. Kemudian kita ke Jawa Timur, habis ke Lombok, ke Bali, kemudian kita nyebrang lagi ke Jawa Timur, tepatnya di Kota Batu. Jadi Etam ini pingin deh punya tempat libur Idul Adha yang sejuk dan juga banyak taman bermain. Nah, jadi cocoknya nih di Kota Batu nih, kalau di sana. Di kota ini punya suasana pagunungan yang bikin pikiran Etam ini langsung adem. Adem seketika yo. Warga nih pasti betah karena pilihan wisatanya ini sangat beragam untuk segala jenis usia. Misalnya anak-anak bisa belajar sambil main di Jatim Park yang fasilitasnya ini sangat lengkap. Terus nih salahnya nih ajak anak-anak Etam nih melihat koleksi satwa unik nih di museum satwa yang megah, atau petik buah apel nih sendiri di kebun yo. Sore harinya coba jalan-jalan ke alun-alun Batu buat naik biang lala raksasa.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

mau main ke pantai kalau di sana, tapi bosan nih sama Bali atau Lombok. Nah, Etomi bisa mencoba liburan ke Bangka Belitung alias di Pulau Sumatera yo. Di sini ada Pantai Tanjung Tinggi yang punya tumpukan batu granit raksasa. Pastinya ini unik dan juga fotogenik beneh. Nah, selain foto-foto, Etomi juga bisa menyewa kapal buat island hopping ke pulau-pulau kecil di sekitar Pantai Tanjung Tinggi. Salah satu destinasi favoritnya adalah Pulau Lengkuas dengan mercusuar tua peninggalan zaman kolonial Belanda. Anak-anak juga bisa bebas berenang di pinggir pantai karena ombaknya cenderung tenang dan aman. Terus Etam juga bisa melihat penangkaran penyu yang edukatif bagi si kecil saat mampir. Kemudian kita ke Surakarta. Solo atau Surakarta di Kronis sana menawarkan kenyamanan lewat tata kota yang rapi dan juga penduduknya yang ramah. Di sini Etam bisa mengajak keluarga besar menginap di hotel-hotel bergaya klasik khas Jawa Tengah. Terus biar momen libur Idul Adha Etam di Solo, di kampungnya Bapak Presiden ketujuh kita Pak Jokowi ya, makin terasa unik nih. Tidak salahnya Etam ini mencoba mampir ke Keraton Surakarta. Jalan-jalanan sore di koridor Gatot Subroto atau belanja barang vintage di pasar antik Triwindu. Dan juga misalnya Etam nih sempat join, Etam bisa mengunjungi Pura Mangkunegaran yo, dan juga jalan-jalan di Slamet Riyadi. Di situ banyak benih itu destinasi wisata dan juga untuk kuliner nih kronis anak yo. Nah, kulinernya sendiri kalau di Solo Etam ada nasi liwet, ada tengkleng, ada selat Solo. Nah, ada apa lagi tuh? Sosis Solo, pokoknya cocok benar untuk semua usia yo. Kemudian kita ke Banyuwangi nih. Jadi Banyuwangi ini sekarang jadi destinasi favorit para pecinta alam di ujung timur Pulau Jawa. Kalau Etam dan sekeluarga suka petualangan, wajib benar mampir ke sini kronis sana yo. Daerah ini terkenal dengan Taman Nasional Baluran yang vibesnya ini agak Afrika, sehingga dijuluki Afrika Van Java. Etam bisa melihat rusa, kerbau hingga monyet liar berkeliaran bebas di padang savana. Selain savana, Banyuwangi juga punya pantai Pulau Merah yang pasirnya ini sangat halus dan juga bersih. Jadi pantai ini jadi tempat favorit buat turis nih, buat ngelihatin matahari terbenam sambil duduk santai di beanbag yo. Kemudian yang terakhir, Etam bisa ke Toba di Sumatera Utara. Jadi ada lagi di tempat wisata alam yang dikalah cakep nih buat mengisi waktu libur Etam, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara. Luasnya Danau Toba yang berpadu sama lereng bebatuan dan langit biru di sekitarnya itu benar-benar bikin hati adem ya. Selain foto-foto dengan latar danau tersebut, Etam juga bisa naik jetski atau coba menyeberang ke Pulau Samosir. Di sekitaran Pulau Samosir ada desa wisata Tomok yang terkenal dengan pertunjukan tarian si Gale-Gale. Anak-anak ini pasti kagum melihat boneka kayu yang bisa joget sendiri mengikuti irama musik lokal. Nah, itu dia kronis sana. Udah tahu berarti Etam mau kemana nih libur Adha di tahun 2026 ini. Sebelum berangkat yo, ajak keluarga nih voting dan mau ngapain aja nih biar makin seru liburannya yo. Terus jangan lupa packing semua barang yang diperlukan, pesan tiket transportasi dan hotel jauh-jauh hari, dan siapkan metode pembayaran yang praktis nih kalau di sana yo. Dan itu dia Jelajah Nusantara pada sore hari di Kota Desana. Terima kasih sudah nelingak dan bergabung dengan Bu Mia pada sore hari ini. Kendia dilanjutkan dengan Bu Sufedi masih di rangkaian Samarinda Merian di pukul 18 di Kota Desana. Sekali lagi terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bu Mia undur diri.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Guna memperluas wawasan global dan menyiapkan santri berkontribusi di kancah internasional, pesantren VIP Bina Insan Mulia 2 memberangkatkan 17 santrinya ke New Zealand. Program bertajuk Student Immersion ini berlangsung selama 10 hari, terhitung sejak Jumat 15 Mei hingga Senin 26 Mei 2026. Pengasuh pesantren Bina Insan Mulia, Imam Jazuli, menjelaskan bahwa New Zealand dipilih karena memiliki reputasi sistem pendidikan berkualitas tinggi yang diakui secara internasional. Selama berada di negeri Kiwi, para santri menjalani jadwal kegiatan yang padat dan terukur. Di antaranya, edukasi wisata dan budaya dengan menjelajahi pusat kebudayaan di wilayah Tauranga, mengunjungi komunitas budaya lokal Maori di Papamoa, serta mengobservasi keunikan geologis di Maunganui. Kemudian pertukaran pelajar resmi dengan mengikuti program akademik di Wakatane High School. Di sekolah ini, santri melebur dalam kegiatan belajar mengajar reguler bersama siswa lokal. Serta duta budaya dengan para santri juga bertindak sebagai perwakilan bangsa dengan mempresentasikan budaya Indonesia serta menampilkan tarian seni budaya di panggung sekolah tersebut. Sebagai salah satu pesantren terbesar di Jawa Barat yang membina sekitar 5.000 santri, pesantren Bina Insan Mulia rutin mengirimkan ratusan santrinya ke berbagai negara di Asia hingga Eropa setiap tahunnya guna membentuk karakter dan kemandirian siswa melalui ekosistem belajar yang berbeda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Oh, ini toh video.
4: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah.
6: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriah menjelang malam Kerandeng Sana. Bu Supendi hadir kembali pada hari ini 27 Mei 2026 dalam sajian Samarinda Meriah hingga nanti merapat di sajian Samarinda Malam di jam 9 malam. Mengawali perjumpaan Bu Supendi pada meriah hari ini, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Kerandeng Sana yang telinga kami yo melalui 98,4 FM ataupun melalui RRI Digital di wilayah Provinsi Kalimantan Timur atau di wilayah Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Kerandeng Sana di program Zona Petang tentu hingga nanti merapat di jam 7 malam. Bu Supendi akan menyajikan berbagai tips islami nanti hingga merapat di menit ke-30. Dan selepas itu akan Bu Supendi sajikan seputar tips umum dalam program Zona Petang. Dan juga akan Bu Supendi selingkan dengan berbagai lagu islami hingga nanti merapat di menit ke-30. Dan selepas itu akan diselingi dengan berbagai lagu pop daerah Nusantara. Namun sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, Kerandeng Sana yang akan berkumandang di jam 6 lewat 15 meriah, etan telinga dulu dua lagu islami selepas ini. Dan saat ini Deng Sana sedang telinga lagu Muhasabah Cinta dari Andisa Rahman. Dan selepas itu akan ada lagu Solat Harga Mati dari Faiz Al-Habib. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Gandeng senak sanyetan telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
1: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kerondeng sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerondeng sana, dalam program Zona Petang ini ada tips dari ahli yang mengungkapkan bahwa mengolah daging kurban ini ternyata bisa dikelola agar bebas kolesterol tinggi. Tentu menyambut Hari Raya Idul Adha 2026, Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. Iskak Tulung Agung, Ratih Puspitaning Tias, SGZRD, ini membagikan tips cerdas untuk mengolah daging kurban karena sangat guna meminimalisasi resiko lonjakan kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi pada masyarakat. Menurut Ratih, karena sangat pemicu utama meningkatnya kadar kolesterol pada hidangan Idul Adha ini umumnya bukan berasal dari dagingnya sendiri, melainkan karena kesalahan metode memasak. Tentu, berdasarkan penjelasan dari para ahli, terdapat beberapa kebiasaan memasak yang dapat mengubah daging karena sangat menjadi berbahaya bagi kesehatan, di mana diantaranya yaitu memanaskan masakan berulang kali serta bumbu tambahan yang begitu berlebih. Tentu, padahal secara ilmiah kerandeng senak kedua jenis daging ini memiliki segudang manfaat bagi tubuh jika diolah dengan benar. Seperti halnya daging kambing yang efektif untuk menurunkan resiko peradangan pembuluh darah, kemudian menstabilkan ritme detak jantung serta kaya protein dan zat besi untuk mencegah anemia. Kalau untuk daging sapi, kerandeng senak ini mengandung vitamin B kompleks yang baik untuk pembentukan massa otot, kemudian mempertajam daya ingat, serta mempercepat penyembuhan luka dan menjadi sumber energi. Tentu, sebagai alternatif sehat, masyarakat dihimbau untuk mengolah daging dengan melihat teknik memasaknya, kerandeng senak ya. Jangan sampai teknik memasaknya ini salah karena sembarangan diolah. Oleh sebab itu, membatasi kekentalan santan yang digunakan atau beralih ke menu olahan daging slice atau irian tipis yang jauh lebih minim campuran lemak tambahan. Demikian kerandeng senak, tips dari para ahli yang mengungkap untuk mengolah daging kurban agar bebas kolesterol tinggi. Untuk informasinya, Bu Supendi kutip dari laman lifestyle.kompas.com.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kurang senang demikiannya perjumpaan Etam dalam program Zona Petang. Selepas ini Etam akan berada dalam sajian Samarinda malam, yaitu dalam program pertamanya, yaitu Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Negeri Jakarta atau disingkat dengan UNJ resmi membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru atau disingkat dengan Penmaba Mandiri 2026. Acara peluncuran pendaftaran ini digelar secara daring oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNJ pada Selasa 26 Mei 2026. Langkah ini menjadi peluang strategis bagi para pelajar yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri, terutama setelah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disingkat dengan SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat dengan SNBT yang resmi ditutup. PLH Rektor sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni UNJ, Profesor Ivan Iskandar menjelaskan bahwa setelah UNJ beralih status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau disingkat dengan PTNBH, kampus memiliki fleksibilitas lebih untuk meningkatkan kuota jalur mandiri. Untuk mengakomodasi berbagai potensi dan kondisi calon mahasiswa secara inklusif, UNJ menyediakan 9 jenis jalur seleksi dalam Penmaba Mandiri 2026. Beberapa di antaranya merupakan jalur non-tes dengan jadwal pendaftaran sebagai berikut. Penmaba Rapor yaitu 31 Maret hingga 31 Mei 2026, Penmaba Prestasi 13 Mei hingga 31 Mei 2026, Penmaba Nilai UTBK 25 Mei hingga 19 Juni 2026, Penmaba Pindahan, serta Penmaba Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat dengan RPL. Sosialisasi turut dihadiri oleh Direktur Akademik UNJ, Agung Premono, serta Kepala Kantor Admisi UNJ, I. Wayan Sugita, guna memberikan panduan menyeluruh bagi calon pendaftar. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Berandeng sana dalam program berita daerah dan Nusantara atau Beranda Busup ini akan mengawali Deng Sana jika nanti merapat di jam 8 malam. Tentu Busup ini akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya untuk Deng Sana agar tidak tertinggal dengan info-info terkini yang sedang terjadi di sekitar Etam Yoh Keran Deng Sana. Namun sembari menunggu jua kumandang azan Isya di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7 lewat 28 malam, Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara.

Muda. Saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau undur sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kerondeng senak saat ngetam nelinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerondeng sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat isya bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerondeng sana dalam program berita daerah dan Nusantara. Kerondeng sana ini ada informasi dari mahasiswa Indonesia yang bercerita ketika merayakan Idul Adha bersama Presiden di Perancis. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Perancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia, kerandeng senak serta diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto turut hadir membersamai WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti sholat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di perantauan. Sebab menurut para WNI dan diaspora di Perancis, kerandeng sana, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan juga membanggakan. Hal itu juga dirasakan oleh 4 mahasiswi dari Universitas Brawijaya, yaitu Zahita, Yuri, Kezia, dan Sindu. Momentum kebanggaan ini diungkapkannya kerandeng sana karena bertepatan dengan kegiatan akademik yang sedang diikutinya di Perancis. Mahasiswa lainnya, Kezia, mengaku tidak menyangka akan berkesempatan merayakan Idul Adha dengan orang nomor 1 di Republik Indonesia. Diceritakan kerandeng sana oleh Sida bahwa kedatangannya bersama ketiga temannya untuk mengikuti konferensi dan lomba model United Nations di Lyon. Dalam rangkaian perjalanan itu, kerandeng sana Sidani menuturkan menyempatkan waktu untuk mampir ke Paris dalam menunaikan sholat Idul Adha. Dengan niat yang tidak melupakan kegiatan ibadah di tengah kesibukannya itu, Kezia malah justru dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Diketahui karena di sana bahwa usai melaksanakan sholat Idul Adha di Wisma Indonesia, Presiden Prabowo langsung menggelar silaturahmi bersama WNI dan diaspora. Dengan suasana penuh keakraban, Kepala Negara menyapa dan menyalami para jemaah yang hadir, kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah-tamah. Dan momen ini karena di sana juga menjadi ruang silaturahmi antara kepala negara dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Selain itu, hal ini juga untuk memperkuat rasa kebersamaan dalam merayakan Idul Adha di tanah

Demikian kronisena seputar informasi dari seorang mahasiswa Indonesia yang bercerita ketika merayakan Idul Adha bersama presiden di Perancis. Untuk informasinya, kronisena ini bisa dikutip dari laman rri.co.id.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah beketsa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Grandeng sana, Civitas Akademika UPN Veteran Yogyakarta yang terdiri dari dosen, tenaga pendidik atau tendik, dan mahasiswa menggelar deklarasi pernyataan sikap untuk menolak segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus. Aksi bersama ini dilaksanakan secara bertahap pada Senin 25 Mei dan Selasa 26 Mei 2026. Langkah tegas ini diambil menyusul mencuatnya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di gedung rektorat. Mereka mengecam tumpukan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi sejak tahun 2013 dengan total 8 orang korban. Melalui pengusutan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi atau disingkat dengan Satgas PPKPT, pihak kampus akhirnya resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada 5 dosen yang terbukti bersalah, di mana salah satu di antaranya dikenai sanksi berat tingkat kementerian. Deklarasi yang ditandatangani oleh perwakilan dosen, tendik, mahasiswa, serta dikawal oleh alumni ini membawa sejumlah poin komitmen penting, di antaranya penolakan total dengan kampus menerapkan kebijakan zero tolerance atau tanpa toleransi sedikit pun terhadap kekerasan seksual, fisik, non-fisik maupun digital, kekerasan verbal, serta perundungan atau bullying. Kemudian ada anti-anarkisme dengan menolak segala bentuk perilaku anarkis dan tindakan vandalisme di lingkungan pendidikan, serta sanksi tegas dengan berkomitmen menegakkan hukum dan sanksi disiplin yang keras bagi siapapun yang melanggar. Guna memastikan ruang belajar yang aman, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Januar Eko Prasetyo menegaskan bahwa pihak kampus akan menjamin ketersediaan layanan pengaduan serta pendampingan psikologis maupun hukum bagi para korban melalui kerjasama dengan Satgas PPKPT. Di sisi lain, Dekan Fakultas Pertanian Dr. Insinyur Budi Widianto menambahkan bahwa pihaknya langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kelembagaan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng Sana masih bersama dengan Bu Sufendi dalam program terakhir di Sajian Samarinda Malam ke Rondeng Sana ya pada malam hari ini. Bu Sufendi akan mengawani Deng Sana dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Di mana Rondeng Sana ya pada malam hari ini etam akan Bu Sufendi kawani hingga merapat di jam 9 malam. Dan pada malam hari ini akan membahas seputar pakaian Rondeng Sana ya. Di mana ketika semua umat muslim pada hari ini sedang merayakan hari raya sapi ya Rondeng Sana, karena sapinya mulai dipotong-potong nih, dikorbankan dalam rangkaian hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tentu terdapat berbagai busana tradisional Idul Adha di dunia. Nah, seperti apa kalau di Indonesia Rondeng Sana yo etam bandingkan dengan berbagai di belahan dunia. Namun Rondeng Sana etam teringat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara, dan Bu Supendi juga ingin mengingatkan kepada Rondeng Sana yang saat ini sedang di perjalanan untuk dapat mengutamakan keselamatan daripada kecepatan yo Rondeng Sana, karena pada malam hari ini terpantau mobilitas kendaraannya sangat tinggi Rondeng Sana karena sedang tanggal merah, dan kalau tidak salah besok itu masih dalam rangkaian cuti bersama Rondeng Sana. Sebentar Ibu sebenarnya mencari informasinya, benar Rondeng Sana besok itu masih dalam cuti bersama hari raya Idul Adha, jadi ada dua hari Rondeng Sana pada minggu ini liburannya, dan nanti akan ada juga hari libur pada tanggal 31. Dan memang 31 ini selain hari libur dan juga bertepatan dengan hari Minggu Rondeng Sana yo, jadi memang bisa lagi untuk ditambah tanggal merahnya. Jadi ya silakan untuk berjalan-jalan beraktivitas, karena memang untuk tanggal merahnya hanya 2 hari, jadi bila ingin berlibur silakan Rondeng Sana yo untuk beraktivitas. Rondeng Sana etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini, namun etam telinga dulu ada lagu islami Sallallahu Ala Muhammad dari Baby Raira.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronding Sena berbincang seputar pakaian tradisional yang biasanya dikenakan ketika hari raya Idul Adha. Ronding Sena yo, ini diantaranya banyak sekali antara perbedaan di dunia dan juga dengan di Indonesia. Sebagai contoh, Ronding Sena ketika Ronding Sena ini berpergian ke Malaysia, di sana Ronding Sena akan melihat seorang mbok nih yang mengenakan baju kurung tradisional yang terdiri dari blus tanpa kerah. Kalau untuk busunya sendiri, Ronding Sena mengenakan atasan lurus yang dipadukan dengan celana slim fit. Kemudian untuk Pakistan, ini baju pakaian tradisionalnya menggunakan salwar kamis Ronding Sena namanya yo, tetapi bukan hari Kamis, nah memang namanya salwar kamis Ronding Sena. Ini untuk pakaiannya sendiri ini sangat unik, di mana kombinasi celana culotte dan dengan tunik atau atasan. Kemudian untuk tren modernnya, banyak muslimah muda nih Ronding Sena yang menggunakan konsep tiga potongan busana, yaitu salwar kamis dan juga dupatta yang memadukan tunik, celana lurus atau culotte dan shawl menggunakan kain tradisional. Kalau di Arab Saudi, Ronding Sena seperti biasa, mbok-mboknya ini akan mengenakan abaya mewah dengan jubah yang longgar yang biasanya terbuat dari bahan sutra, krepes atau linen. Sedangkan untuk busunya sendiri akan mengenakan kandora, yaitu baju gamis berlengan panjang yang longgar menyerupai jubah. Tentu kalau untuk di daerah Bangladesh, Ronding Sena ini ketika melihat dari pakaian yang ada di sana, Ronding Sena untuk seorang mboknya ini akan mengenakan pakaian sari salwar kamis atau gaun sederhana panjang hingga ke kaki dengan manik-manik yang cerah. Kalau untuk busunya sendiri ini mengenakan kurta piyama namanya Ronding Sena atau tunik panjang yang dipadukan dengan celana. Nah, kalau misalkan etam bandingkan nih Ronding Sena dengan di Indonesia, tentu kalau untung bomboknya sendiri Ronding Sena ini biasanya mengenal dengan pakaian yang bernama kebaya. Tentu kebaya ini menjadi salah satu pakaian tradisional yang biasanya sering digunakan dalam berbagai acara, dan khususnya juga untuk pakaian dari tradisi Idul Adha yang biasanya sudah sering etam gelar ya Ronding Sena. Kalau untuk busunya sendiri pasti akan bertampil dengan simple, dengan baju kokonya baik lengan pendek maupun panjang, yang tentu bisa dipadukan dengan sarung, celana ataupun bisa ya Ronding Sena itu tadi sarung, celana, sedangkan atasannya tadi adalah peci sebagai penutup kepalanya ya Ronding Sena. Demikian Ronding Sena pembahasan etam seputar busana tradisional Idul Adha di dunia. Seperti apa jika etam bandingkan dengan di Indonesia? Untuk informasinya bisa dikutip dari laman dream.co.id. Ronding Sena sudah diterasa etam berada di penghujung acara pada malam hari ini yang telah busana disajikan dalam sajian Samarinda Marian, dan tadi di Samarinda Malam, Bu Supendi mengawali dalam program Beranda dan Jua Beseprah. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak, semoga dengan senang di bosannya telinga suara Bu Supendi karena sudah secara 6 hari berturut 5 hari ya karena desa 5 hari berturut-turut nih Bu Supendi telah mengawani Deng Sena, dan tentunya semoga di membosankan karena Deng Sena ya. Dan selepas ini Deng Sena akan dikawani oleh Mbak Nita dalam sajian Samarinda Malam di sisa program yang akan disajikan Ronding Sena pada malam hari ini hingga merapat di jam 12 malam. Bu Supendi pamit dari Ronding Sena, selamat beraktivitas, selamat berlibur karena liburannya juga panjang, besok juga masih libur Ronding Sena yo. Semoga dilancarkan nih liburannya. Dan Bu Supendi juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bu Supendi pamit dari Ronding Sena, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana, suasana di Pelabuhan Penyeberangan Penajam Pasir Utara atau PPU pada masa libur Idul Adha terlihat berbeda dari biasanya. Aktivitas penumpang di dermaga kelotok maupun speedboat tampak landai, tanpa antrian panjang atau penumpukan calon penyeberang. Beberapa speedboat terlihat bersandar cukup lama menunggu penumpang datang. Begitu pula kelotok yang beroperasi silih berganti dengan jumlah penumpang yang tidak terlalu ramai. Di area dermaga, suasana cenderung tenang, penumpang datang secara bergantian dalam jumlah kecil, pedagang di sekitar pelabuhan juga tampak tidak terlalu sibuk seperti momen libur panjang pada umumnya. Salah seorang motoris speedboat, Adi, mengatakan kondisi penumpang selama libur Idul Adha kali ini justru lebih sepi dibanding hari kerja biasa. Menurut Sida, pada hari normal jumlah penumpang lebih banyak karena didominasi pekerja yang rutin menyeberang. Sida menyebut dalam beberapa jam terakhir, speedboat kerap menunggu cukup lama sebelum berangkat karena jumlah penumpang belum memenuhi kapasitas. Meski begitu, layanan penyeberangan tetap berjalan normal, motoris dan awak kapal tetap bersiaga melayani penumpang yang datang baik tujuan Penajam maupun Balikpapan. Situasi tersebut juga berbeda dengan momentum libur besar lainnya yang biasanya dipadati masyarakat yang hendak bepergian maupun pulang kampung. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
3: Duh, apa ya ini jawabannya? Aku nggak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, keren di sana, saatnya kita ikuti bersama drama malam hari ini, spesial Idul Adha, drama Tiga Serumpun dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

0: berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ini ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ini.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapak, Bunda.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, Nak.

0: akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni lah. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bakal ke tepi, ya. Boleh?
0: Nak, boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya. Terima kasih, Nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil je Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh?
1: Sekali lagi, terima kasih, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yusof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dan aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Patah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Bandar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah. Amin. Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Bu, kenapa Bu? Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman you ni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Bro ni daripada bar. Dia nampak adik you ni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
1: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
0: Adik you ni?
1: Iya Bang Ramli.
0: Sudih tak?
1: Sudi apa bang?
0: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
1: Hah? Gimana bang? Maaf, Yuni enggak paham.
0: Betul Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
0: Ya Yuni, insyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu Yuni?
1: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama bang.
0: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Ya bang, Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin.
0: Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni sekarang sudah tenang Nak, kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia Nak. Ramli,
1: ya Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi Ramli. Ibu titipkan Yuni kepadamu ya Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu Ramli.
1: InsyaAllah Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni Bu. InsyaAllah Bu.
4: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi.

0: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
0: Innalillahi
1: wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
0: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: InsyaAllah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Ya, keren dan senada kita ikuti bersama drama Tiga Serumpun malam hari ini dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Dan setelah ini akan ada musik dan informasi Kutai ya Bu Sombok, karena malam hari ini Idul Adha ya, jadi Bu Suipai masih di ngawani atam segalanya hari ini ya. Jadi ini edisi spesial Idul Adha bersama Mbak Nita aja di malam hari ini ya. Atam nalinga dulu dikawani dengan lagu-lagu Kutai tentunya seperti biasa. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Seperti halnya daerah lain di Nusantara, masyarakat Kutai memiliki sajian khas untuk bersantap di pagi hari. Salah satu di antara jajak atau jajanan pasar yang menjadi menu favorit untuk sarapan adalah pulut nasi. Panganan ini terbuat dari beras dengan tekstur lembut serta memiliki cita rasa gurih pedas. Pulut nasi dibungkus dengan daun pisang yang dilipat ke tengah dari kedua sisinya. Untuk merapatkan lipatan daun pisang, disematkan sebatang lidi di bagian tengah. Pulut nasi memiliki rasa asin gurih yang samar, sehingga kurang lengkap jika tidak disajikan dengan siraman sambal kacang yang khas. Sambal kacang ini menambah rasa pedas sekaligus memperkuat rasa gurihnya. Pulut nasi bisa dijumpai di pasar-pasar tradisional.
1: Pernian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
2: Cekardan ini cekardan, pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ya karena Nelson ada dikawani dengan sajian lagu-lagu Kutai ya, di mana hari ini kan Idul Adha gak tukeran deng sana ya, udah besembelehan kah kita besembah ya, tapi tagihnya malam ini Nita dibuka jalur teleponnya dulu ya. Dia tuh utamaan di 1 jam terakhir aja besembah ya, dan tentunya hari ini Mbak Nita tuh di membahas yang tagihmana gak tuh ya, cuman enggak bahas aja tagihmana etam tuh merayakan Idul Adha di bumi etam ini gak tukeran deng sana, dimana seperti biasa aja sebenarnya sama maha gitu ya, tapi ya etam bahas di papa malam ini ya. Nah biasanya tuh etam-etam masyarakat Kutai itu merayakan Idul Adha tagih ini kan nyata tuh salat Idul Adha berjamaah gitu ya, dimana umat muslim di wilayah Kesultanan Kutai itu berkumpul di berbagai masjid besar tagih Masjid Agung Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau di lapangan terbuka gitu ya tagih Stadion Renung Demang ya, untuk melaksanakan salat Id secara khusyuk juga. Bahkan tadi Nita ke Tenggarong tuh ya, ada juga yang sida tuh hambat-hambat jam-jam berapa tadi ya? Di hambatnya sih siang gitu, jam 11 gitu sida tuh selesai tagihnya, selesai dari rumah gitu ya, selesai sholat Id habis ke rumah makan dan lain-lain. Sida tuh berziarah juga tuh bos Mbak ke makam para tetua gitu. Tapi ada juga yang sebelum hari raya ini ya, yang berziarah ke makam orang tua gitu ya, karena di sana ya sebenarnya bebas aja gak tuh ya. Sampai ada juga tuh biasanya orang tuh akhirnya tuh karena suka cita Idul Adha gitu ya, etam bawa nih bagi yang dah duluan gak tuh meninggalkan etam gak tuh bersumbu, ada juga yang tuh gitu tuh. Habis itu juga tentunya ada tradisi berbagi dan gotong royong. Nah, di mana ada praktek kurbani atau nyembelih hewan kurban gitu ya, sapi, kambing itu dilaksanakannya tuh semangat kebersamaan, tolong menolong juga gitu ya. Nita tuh belum ada melihat sih apakah ada ya drama-drama seperti biasa mun Idul Adha gitu ya, sapinya kabur apa segala sebutnya tadi di Samarinda tuh ada gitu, di Tenggarong nih belum ada sebutnya. Tapi biasanya memang rekat ya dengan sapi kabur kah atau gimana, biasanya itu ada aja yang kayak itu ya. Ya tapi semoga yang motongnya juga selamatan aja, pokoknya ininya juga apa apa nih namanya kok tiba-tiba hilang. Ya pokoknya mudah-mudahan lancar-lancar aja gitu ya, karena biasanya kan pemotongan itu kan cuma hari ini gitu ya, 4 sampai 3 hari ke depan tuh masih berpotongan etam ya. Ya mun tadi Nita pada hendi nerima telepon, terima hak jua leh dah ada taman ya. Tam sapa dulu, assalamualaikum.
1: Salam budaya.
0: Berikan salam
1: busuai. Tadi nerima telepon apa?
0: Sebenarnya tadi hendi niatnya tapi hendi papa dah. Oh.
1: Iya.
0: Ini ada. Aku
1: tahu gua.
0: Ah, papa aman leh busu.
1: Iya.
0: Nih bagaimana kita hari ini Idul Adha-nya?
1: Idul Adha alhamdulillah lancar aja sih.
0: Alhamdulillah lancar
1: aja. Alhamdulillah tidak ada yang ditendang oleh sapi.
0: Oh iya tidak.
1: Aman. Ditendang BMP juga di ada.
0: Di ada ya. Dari Idul Adha kita berapa tuh anunya? Potoannya?
1: Ada 3, Mbok.
0: Oh, 3.
1: Sapi. Dan kambingnya ada 2.
0: Oh, udah habis segalanya hari ini.
1: Habis
0: segalanya ya, jadi dah pupus dah nih.
1: Pupus sudah. Tapi aku ini mau dimakan daging.
0: Oh, itu. Jadi moto imaha?
1: Ya itu, sudah. Moto maha untuk makanan orang lain.
0: Ya,
1: kalau aku dimakan dimakan daging kurban, bukan daging kurban sih. Ndek makan kaki empat gitu nah. Itu ndek makan. Jadi diserahkan aja ke yang lain nih kan, bisa makan cuma tertentu olahannya, tidak bakso masih bisa. Jadi hari ini alhamdulillah lancar-lancar aja.
0: Alhamdulillah.
1: Semuanya. Sekitar abis asar baru selesai tadi. Soalnya harus bersih-bersih juga kan. Itu dah. Jadi Idul Adha hari ini untuk Mbok Nita kan ini kan.
0: Iya.
1: Nah, minal aidin wal faizin. untuk Idul Adha kali ini untuk membuat muka. Mohon maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin jiwa busuk.
1: Semoga kurban kali ini bisa menjadi ladang pahala Etam semua.
0: Amin.
1: Karena walaupun Etam mengerjakannya setengah hari maha, tapi itu akan jadi ladang pahala untuk selamanya. Kalau untuk mengerjakannya sempurna, baik gitu, diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan daging-dagingnya itu kan. Pas jadi pahala segala antum. Ini tadi Mbok Nita membahas apa ya, Mbok Nita ya? Ini pantas kutai kan nih?
0: Pantas kutai, tapi
1: itu kayaknya tetap. Kenapa dia ada busu ipa ini?
0: Idul Adha leh busu.
1: Oh masih iya ya.
0: Sabar. minggu depan insyaallah.
1: Iya, semoga busu ipa sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Berapa tadi sudah nih dapat daging nih?
0: Banyak.
1: Berapa kresek
0: kah? Alhamdulillah, amin. Tegaknya
1: banyak apa? Nah, sudah tuh kan kadang-kadang makan pipi jam.
0: Ini alhamdulillah ini bisa makan daging.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi mun kita tahun Ibu Su, ayo saya potong dikit ya. Mun misal kutai itu sebenarnya ada di sih tradisi-tradisi Idul Adha yang signifikan atau sama hati kayaknya.
1: Sama maha sih, Bu.
0: Sama maha yo.
1: Cuma Idul Adha kali ini nih di wadah kuni sapinya tuh telat terus datangnya, kenapa kah? Selalu aja telat datangnya.
0: Kenapa tadi itu?
1: Pas mau udah mau dipotong baru datang gitu. Kita tahu mau meeting dulu kalau sapinya kan. Kita tahu juga.
0: Di briefing dulu kan.
1: Dia tahu juga. Pas datang mukanya bete betul.
0: Galau
1: sih kali. Si sapinya tuh sempat ku foto juga. Di-tag gitu malah.
0: Dibujuk iya. Dulu berartinya tuh supaya nah, dia merayu.
1: Tapi tahu Bang kalau di adat Kutai seorang Bu ya. Ya setahuku selama ku di Kutai ya sama aja sih. Ditahu kalau ada adat tertentu.
0: Siap.
1: Yang jelas sudah ketemu dengan Mbok Nita, mohon maaf lahir batin dengan Mbok Nita hari ini. Terima kasih juga banyak atas waktunya Mbok Nita.
0: Makasih
1: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo temu siapa lagi nih di telepon. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, budaya kentalam.
0: Iya, apa kabar Bu Serinjani, Le?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Hari ini di mana berkurban?
2: Kurban perasaan.
0: Kurban perasaan, dah lega berarti ya.
2: Ini ada sedikit anu bait pantun nih.
0: Boleh.
2: Anu. Dahulu kereta ditarik kuda.
0: Grece.
2: Kereta kencana dihias kain. Selamat Hari Raya, Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Asik, ada lagi?
2: Ada, sebiji lagi.
0: Boleh.
2: Dahulu kereta ditarik kuda. Kereta kencana dihias kain. Berkorban di Raya Idul Adha, tanda takwa dan tanda ikhlas dan takwa seorang hamba kepada sang pencipta.
0: Lagi. Ada lima lagi sebutnya. Ini ada ya. Ya Allah.
2: Benar. Tapi kalau kami ya, kalau kami nih. Biasanya hari raya Idul Adha nih habis anu kan habis sembahyang itu tuh biasanya berselamatan dulu tuh.
0: Atau gimana tuh selamatannya tuh?
2: Berselamatannya istilahnya ini mahul orang kuha biasa tega itu. Nah, kemudian kan ada anu arwah bapak itu pas meninggalnya di hari raya, hitungannya di Idul Adha tega itu. Gitu. Tuh kalau me di hari raya Idul Fitri biasanya 2 hari. Me itu di hari raya Idul Fitri itu. Kalau bapak tuh dia Idul Adha tega itu. Biasanya tega itu kalau kami. Kami. Terus habis itu baru ziarahnya ke kubur tuh biasanya habis sembahyang Id tuh langsung ziarah kubur dulu tuh. Ya, habis ziarah baru selamatan tuh nyewa orang kampung gitu selamatan. Biasa di Teluk Lerong tuh kayak itu dulu waktu aku masih kerja. Nah, terus kisah korban. Korbannya.
0: Boleh.
2: Waktu bekerja. Jadi kayak ini. Jadi kan hubungan panitia nih sekarang termasuk seorang kayak itu kan. Jadi belum pupus lagi kisah yang apa yang untuk menganukan tadi apakah kayak itu. Tapi udah dipepas nih tali ini udah dipoto kayak itu.
0: Lari
2: sapi itu.
0: Ya Allah.
2: Lari sapi. Jadi lari sapi itu kisahnya sampai ya, kan kerja tuh di LBH. Tahu kita LBH?
0: Iya, tahu.
2: Apa?
0: Nek jadi usah ditanya, tapi tahu.
2: Lo buah.
0: Oh, astaga, kiranya LBH yang benihan LBH.
2: LBH itu lo buah. Kalau Swig, kalau aku sekarang ini saya ini di Swig nih.
0: Oh, apa Swig?
2: Sekitar wilayah Sungai Kledang.
0: Saya tanya Swiss, sekitar wilayah Sungai Kledang seberang.
2: Kalau Bu Suhadi kan Swiss.
0: Iya.
2: Saya di Swig.
0: Swig sekali aja ada.
2: Iya, ada.
0: Ya Allah.
2: Bu Suhayu kan di LBS.
0: Iya, bener. Omongannya jauh tuh saya tuh. LBS, keren bener namanya. Ya Allah.
2: Jadi, habis itu saya sambung kisahnya. Jadi kisahnya dapat akan potongan tali yang berdekat di leher sapi itu dapat. Kisahnya lari ke belakang kantor nih kisahnya. Kan masih rawa gitu, masih rawa. Tapi seorang kena tendang.
0: Iya kebesar.
2: Kena tendang pas ke telinga.
0: Jadi itu kayak apa?
2: Batar telinga nih.
0: Iya Allah ngerinya.
2: Batar. Tapi itu udah lawas katanya kan.
0: Tapi aman aja telinga kita.
2: Aman. Sempat dijahit 3-4 jahit. Alapan jahit.
0: Allah ngerinya.
2: Tapi ini apa?
0: Sini itu tahu aja menceritakan nih kami yang sawan dikit.
2: Tak seorang, jadi bunyi sida-sida yang anu ni, tidak apa bunyi, belum anu lagi, belum pupus lagi anu kok dipepas sudah salinya
0: dipegang segitu. Salah juga,
2: apa lari? Paksa ngunyong kan kesannya, dapat anu yang dipotong tadi itu dapat talinya di leher, tapi begitu anu ditarik. Tendangnya pas kena ke telinga.
0: Tapi anu melacungnya sama dia tendangnya tuh ya Allah.
2: Belenco.
0: Ya Allah, tapi jadi pelajaran juga besi ya.
2: Jadi kenangnya nak.
0: Jadi kenangan dan juga jadi pelajaran supaya dia kan dia mau ada Idul Adha lagi ya, jangan hak dia anu dulu talinya tuh.
2: Lagi dah. Ya itu mah jadi hari tahun-tahun berikutnya kan dia lagi kan tiap tahun tuh. Udah kerja tuh tiap tahun. Jadi
0: udah ada pengalaman
2: nih, berani lagi.
0: Bisa juga ya Allah.
2: Ini berani lagi. Banyak kisah tuh istilahnya yang ada yang sapinya sapinya belum lagi di anu kan lari ada juga yang istilahnya ada juga yang kayak itu. Ya sempat seorang kayak itu pengalaman tuh lagi bekerja tuh. Tahun berapa ya? 2004 rasanya kalau kayak itu.
0: Ya Allah.
2: Itu nah, ada kisahnya itu ya. Itu kisahnya itu pengalaman. Jadi ya itu kalau keluarga kami ada guys. Jadi habis pupus lebaran apa bahan salat itu biasanya diselamatkan dulu tuh baru ke kubur gitu guys.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, kita jawab Bu Serinjani ya, maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu Serinjani kisahnya. Yuk, mantap ya lucu juga sih kisah sida nih ngeri banget sekali aja yuk. Ya, itu sampai dulu sebelah sini. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, budaya kan salam.
0: Iya, Bu Samai, apa kisahnya nih?
3: Bingung aku kisah apa nih yang dibahas baru monitor nih.
0: Oh, Idul Adha maha nih, Idul Adha di Kutai Etam nih. Bagaimana sama maha kah? Atau ada yang spesifik kah khusus benehnya? Ada perbedaan enggak tuh, Dik?
3: Sama maha.
0: Sama maha ya dengan yang umumnya pada yo.
3: Iya, ada yang khusus.
0: Mm-mm.
3: Kambing, domba, kerbau, sapi. Mana tidak pernah onta aku udah kulihat.
0: Endi lah, ya Allah.
3: Kuda, kuda tidak orang motong kuda. Jadi serba-serbi Idul Adha. Tidak yang lainnya.
0: Endi sih, apa nih? Hari malam ini saya tidak bahas itu masih. Tegak tanah Kuta ini apa nih? Ada nih ya Idul Adha. Kita seorang mengalami apa gak tuh tidak yo?
3: Dinda mbok biasa maha pada umumnya mbok.
0: Pada umumnya maha ya.
3: Kita dapat sap daging kah sudah mbok? Dapat ya anu dapat bagian kah? Diantarin orang daging.
0: Belum ada
3: kurban.
0: Imso belum.
3: Besok ya. besok tegaknya ada lagi ya orang. Agenda isok ngotongnya.
0: Iya, tegaknya.
3: Mungkin hari ini sibuk, mungkin agendanya besok kan 2 hari biasanya tuh.
0: 3 hari.
3: Oh, 3 hari yo.
0: Tiga hari kampung, lagi.
3: Di kampung-kampung ada juga orang sembelih. Di RRI ada, Bo.
0: Nah, di tahu saya. Tegaknya dia ada deh. Ada tegaknya ada, bisa ada.
3: Biasanya ada tuh
0: ada,
3: dari.
0: Ada, aku ada.
3: Dari Pak Tomo tuh biasanya ada juga tuh nyumbang tuh.
0: Ada tegaknya tuh. Cuma seharinya tuh saya tahu. Ingat. Iya. Oke dah. Ada
3: oke
0: lagi namanya.
3: Dinda,
0: siap.
3: Lagunya lagu Kutai, Mbok, yo. Putar aja, Mbok.
0: Putar aja, ya.
3: Ya, Busu Ipai mendidah, Dinda berkesah nih, Mboknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Atau siapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Aduh, diingat lagi suaranya nih.
4: Nenek nih.
0: Ayalah, Nek Ilah. Iya Allah, apa kabar, Nek?
4: Kabar baik.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Lucu juga kisah usur rencana yang kan aku nawakan.
0: Oh, ya, puas benar Nek Ilah. Saya aja terkejut juga, ngeri banget sekali. Ya Allah, pengalaman ya, Nek ya.
4: Ya, menyawani Pak Nek tahu papa nih diam rumah mah.
0: Oh iya, itu sama. Itu mending ngunduk ya.
4: Iya, dengar kisah orang aja.
0: Mun hari ini Nek tegi apa Nek?
4: Kami.
0: Heeh, situ.
4: Anu, kemana mana aja kitnya ku tadi cuma di masjid ada korban. Cuma aku ndak tahu berapa ekor tapi aku dapat bagian juga nih.
0: Oh iya.
4: Tadi antar orang tadi tuh. Jadi itu hak.
0: Dapat hak tapi ya.
4: Pokoknya dengar kisah kawan-kawan ini rame lah. Itulah namanya nyawa kawaran tunita ya.
0: Sudah.
4: Itulah ramenya radio. Buka kawan, buka kisah macam-macam dari kawan.
0: Iya Nek, siap. Tapi Nenek ya. Nih pernah ya mengalami apakah Andi ada ya? Nonton dulu nonton nih orang berpotong mungkin.
4: Ya, memang ya. Tahu jarang.
0: Oh jarang, iya
4: tuh. Bila habis sholat itu udah mulang.
0: Mulang lah tuh ngondok dari rumah yo sama mah itu.
4: Ano masalahnya jadi aku nih dapat kemana-mana. Kadang tidak ya. Gila berjalanan kecelakaan ke apa tuh kan bila apa-apa tuh lah pasti cari aku ke rumah. Jadi aku nih bisa jalan tuh berleha-leha kemana-mana.
0: Jadi titik kumpul loh dah kita yo.
4: Iya. Iya.
0: Ayah. Siap, makasih.
4: Itu mahal. Anu mah nyambung kisah satu mat.
0: Siap, mantap Nek.
4: Makasih le waktunya le.
0: Iya, makasih Juan Nek. Aku
4: putar aja lagunya segalanya.
0: Oke.
4: Okay. Ya, mohon maaf lahir dan batin nih saya.
0: Maaf lahir batin Juan Nek Ilas yo. Salah-salah
4: macam. Artinya ya, kurang dan lebihnya. Kesalahan sengaja maupun disengaja tuh tetap beredaan aja bermaafan aja ya segala kawan nih di ketinggalan
0: bener.
4: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Ilah sudah tamayo. Sekalinya banyak juga ya Nita Kina tuh nih. Tadi Nita tuh tahunya masih bersumbok galanya masih sibuk kan. Jadi Nita ndek buka jalur teleponnya, tapi ternyata banyak juga ya yang tama. Alhamdulillah nih monitor musik dan info Kutai malam hari ini ya. Mungkin sebenarnya ya memonitornya tuh nunggu busu IPA ya, tapi ya malam hari ini Tam libur dulu dari busu IPA ya. Oi ngeri benar libur dari busu IPA ya, sebut Nita aja ya. Ya hatalah Tam sapa dulu yang ini selanjutnya. Assalamualaikum, salam budaya.
5: Assalamualaikum budaya Kang Salam. Apa kabarnya dirimu?
0: Baik, ini siapa di mana yuk?
5: Dari Mbak Wati di Mangkupala.
0: Ah, Mbak Wati. Ya Allah, Mbak Wati. Tiba-tiba ini ngeblank ya, siapa nih, yuk? Sehat, nih? Sehat, Mbak Wati, ya?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Hari ini lancar aja, yuk, Etam, yuk.
5: Iyalah.
0: Alhamdulillah. Ini nonton nih orang bersembelih di hari ini, nih, Mbak Wati.
5: Itu sudah?
0: Sudah tadi nonton, nih?
5: Oh, sudah tadi 5 ekor ditontonin.
0: Bu. Oh, langsung ikut, habis
5: ikut, ikut komen perasaan.
0: Wih. Jadi dah ikhlas ke hari ini kan dah korban perasaan. Ya Allah, ada tuh korban perasaan ya sobat si jelek.
5: Itu makanya muncul kawajib.
0: Oh iya bener, karena dah dan ada lagi ya yang tertahan ya perasaannya ya. Ya Allah nih, Mbak Wati. Tapi mun misalnya di tanah Kutai ini seorang selama kita tinggal sini nih, ada nih yang TG beda gak tuh atau sama Maha?
5: Sama-sama tuh.
0: Sama Maha ya.
5: Dan beda. Kutai sama Banjar ya sama. Mm-hmm. Oh enggak, ibu saya tuh orang Kutai loh, Kak. Tapi tinggalnya di Mangkupala. Kan kadang mengerti bahasanya, membahasakan dan bisa, Mbak Nita.
0: Gimana? Gimana?
5: Kalau orang Kutai bahasakan bahasanya gini-gini. Tapi mengerti. Tapi saya bahasakan dan bisa, Mbak Nita.
0: Iya, bisa carangnya ya. Ngomongnya, ya, itu ya. Ngerti. Iya, tuh. Iya.
5: Iya, lagunya apa Mbak Tita?
0: Lagunya Kutai, kita gak beri kesalahan.
5: Sudah ikut aja, sudah lagunya ikut aja.
0: Ikut aja, oke sih. Iya,
5: salam untuk semuanya aja ya Mbak Tita ya. Selamat lahir Mbak Tita.
0: Iya, maaf lahir batin Mbak Wati ya.
5: Iya, sama-sama.
0: Iya, waalaikumsalam. Sehat-sehat Mbak Wati ya. Makasih dah Tama. Ya keren yang sana dah pukul 22 lewat berapa? 19 ya nih terasa ya, sisa 10 menitan mah lagi kebersama Neta malam hari ini di Musik dan Info Kutai. Lanjut lagi ya, memang sebenarnya ya Neta cari-cari tuh sebenarnya sama-sama mahajua gitu ya, dimana daging kurban dibagikan gitu ya. Biasanya tuh pemerintah daerah atau kayak misalnya kayak Pemkab Kutai, Kartanegara gitu ya, biasanya ikut andil juga tuh menyalurkan ratusan hewan kurban di mana disembelih tuh biasanya memang ya di rumah potong hewan atau RPH. Sama tadi ada narasumber kami Kemai gak terusnya berapa hari yang lalu ya di Kemai Beneh sih sebenarnya berapa hari yang lalu pengen Mbak Nita juga tuh memang membahas tentang rumah potong hewan ini nih. Oh tadinya lain minggu-minggu ini, minggu Kemai mending salah ya. Bahwa penting benar mun eta motong tuh ya itu pakai rumah potong hewan atau RPH ini. Tapi biasanya ada juga tukang jagalnya ya memang ya yang tiap tahun tuh pasti hendak pernah absen sida mau motong gitu ya. Karena mun motong ini bisa sembarangan juga bos Mbak ya, apalagi yang moto ini sebutnya apa? Sebut apa nih cerita apa tadi ya? Yalah, iya tuh ada yang pernah pada misalnya orang yang salah-salah motok kambing tuh, motong bembek tuh, masalah-salahnya jadi perengus ya, dibau gitu jadinya ininya dagingnya. Jadi harus yang memang dah bisa dan berpengalaman gitu sebutnya. Mun sapi tuh aman-aman aja sebutnya, ndak di siapa motok gitu. Ya tuh habis itu juga bisa silaturahmi ya, biasanya memang orang Kutai itu ya ada juga pawai takbiran. Nah, tapi Kemai itu Nita tapi memang tidak keluar habis maghrib sih ya Komai. Nita keluarnya jam-jam 10 gitu, tuh udah sepi juga ya malam tadi itu ya. Nita kira tuh ramai benar, tapi memang Idul Adha ini biasanya memang seramai Idul Fitri menurut Nita memang di Indonesia nih ya. Karena Nita tuh tadi lihat-lihat juga di Instagram ya Bu Sembo ya, misalnya di Mesir itu mengesahkannya jauh sedikit nih. Di dari Kutai nih, kemana kah nih tapi cerita yo. Jadi di Mesir tuh Idul Adha malah yang ramai benar dibandingkan Idul Fitri gitu. Jadi kayak segalanya orang berbagi-bagi habis saja. Kan yang lagi viral nih ya Bu Sembo ya akhir-akhir itu makanan Dubai Chewy Cookies. Iya. Nah, makanan itulah intinya ya. Tage marshmallow, tage apa nih namanya? Mochi-mochi gak tuh keren deng sana ya. Nah, Sida tuh bagikan, Sida tebak-tebakkan dari atas atap gitu. Terus tuh ya Sida tuh nebarkan balon banyak benih balonnya. Tage itu tage meriah benih lah intinya. Sebetulnya memang karena di sana di Mesir itu memang Idul Adha yang sangat orang tuh sambut dengan sukacita gak itu Bu Sembo. Mun etam di sini kan tegaknya ya pawai gitu ya, karena pawai takbiran itu kan ibaratnya malam Idul Adha, malam Idul Fitri itu pasti ada pawai gitu ya. Tapi memang akhir-akhir ini tuh gak tahu kenapa ya menurut Nita tuh tegak ndek se euforia dulu mungkin, atau memang karena dah bertambah usia juga, seiring bertambah usia tuh jadinya terasa beda aja gitu ya. Mendulu tegeknya menhalus tuh wih ramai beneh ya, tegek rela dah begadang tuh nungguin pawai itu rela beneh pokoknya. Tapi zaman-zaman masih dengan orang tua leh lawas beneh ya, tahun berapa dah itu ya. Sekarang dah ya kondisi ya teman-teman, mungkin sebenarnya Idul Adha-nya masih sama, Idul Fitri-nya masih sama, tapi ya etamnya aja yang udah berubah gak tuh kerandeng sana. Ya hatuleh, selamat merayakan Idul Adha tentunya bagi umat muslim di seluruh dunia ya hari ini ya, karena tahun ini Idul Adha-nya tambah imbayan segalanya rata sama. Alhamdulillah ya, karena sama nih jadinya terasa lebih meriah aja gitu. Karena nih Nita juga sampai tadi nih sambil melihat di Instagram tuh ya, sebelumnya tuh tegak banyak yang harus mempertanyakan kenapa sih Idul Adha dan Idul Fitrinya tuh, kenapa Idul Fitri bisa beda, Idul Adha bisa sama gitu ya. Tapi ya sebenarnya karena memang menggunakan hitungan ya segalanya tuh ya. Jadi ya Tem, dia bisa aja nyalahkan kenapa bisa sama bisa beda gak tuh ya. Tapi Tem harusnya saling menghormati aja, bisa beda bisa sama, bisa sama alhamdulillah, bisa beda ya sudah ya Tem, hormati masing-masing keputusan ya tanpa merasa benar seorang juga. Oke deh, semakin kemana-mana ini Nita bepadahan ini, selamat menikmati bembek kita segalanya, sapi kita segalanya ya, mun bemasaan ya ingat ya Mbak Nita nih ya. Ya diingat ya aja diberi ya Dik Bapak juga. Ya keren yang sana Nita cukupkan ya musik dan info Kutai hari ini, di mana ternyata intinya bahwa Idul Adha di tanah Kutai Hitam ini sama kok dengan segala adat-adat tradisi juga yang ada di Indonesia ini ya, di ada yang tapi jauh beda juga. Makasih banyak yang udah sama ya pakai sahan etam ya, ada Bu Suwahyu, Bu Serinjani, Bu Amaina Ilas, Mbak Wati juga ya ngawani Nita di musik dan info Kutai malam hari ini. Setelahnya etam akan ada kesenian lamut seperti biasa Bu Mbak ya, dan juga akan ada berenggah ya di pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Mbak Nita pamit dari musik dan info Kutai malam hari ini Bu Mbak ya, mohon maaf jika ada salah-salah carang, ada salah-salah kata dari Mbak Nita. Etam lanjut nelinga satu lagu di tepi Sungai Mahakam.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, keranda sana, saatnya kita ikuti bersama malam hari ini kesenian Lamut edisi ke-9. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

akan pulang lawan kasan mandisan dia mandi. Ayo cucu jangan nyaman-nyaman guring cucu aja jangan nyaman-nyaman tidur cucu. Ikam cucu ya ada tunangan di negeri Mesir. Harannya kalau kecil mas-mas hari junyong mas hari cucu eh. Lakas ikam bawa paman ikam lamut belayarkan negeri Mesir ya cucu. Ular kapal di atas gunung maring dewa di atas gunung maring angin.

hilang sekajap mata munggah kalam kayangan jumring salaka. Opanya lah mutar kejut, Raden Kasan Mandi terbangun juga. Apa ya bangun Raden Kasan Mandi memusuh patah lalu berkuriak dengan baras. Paman, tolong, paman, tolong. Oh, misal kenapa tolong, tolong? Apa nama ikut? Sangat kalah, kak. Ini maka paman kedapa pernah menyangat, paman. Ulunanya paman, dapat alamat. Ulun paman mendapat mimpi. Oh, mimpi apa aja selamat? Ulan paman mimpi didatangi orang tuanya, paman. Inya bakabara, paman. Batara guru al batara narada alam kayangan. Oh, batara narada. Kalau pilihan tuduhan, cih, paman. Iya benar paman, kada salah lagi paman. Ulun paman disuruhnya belayar paman ke negeri Masyarakat paman. Ada unyanya tunangan ulun paman yang ngaran.

0: kawan ramalun pamang. Mula pamang ada kapal main jam kapal.
1: Jadi lamun tibak bendangar, wah hujah selamat pas bana mimpi je selamat be. Mimpi nang kaya dituang nang kaya dicitak pas satuangan je selamat pas sacitakan mimpi. Kada salah lagi kada simpet je selamat mimpi. Wah ulun je selamat sebenarnya takutan aja kalau pina tungkat tang beli di higa sidin Raden tuh. Apanya tungkat gading sidin rajak kalau pina cerewet kalau pina dumban sini untuk ke gading. Ya paman, kada mabedai pang pamana. Mustahil pamana harimau memakan anaknya. Oh bujur aja mun harimau. Himpunkan pamana panglima 40 yang sakalian. Jadi panglimanya dihimpunkan bintulu aja bintulu, pintu aja pintu kalau buat tanduk malenggang tanduk. Tim baru bujang tim baru pukang paking awang sahuri panglima demung pura pelosong lebay anglong singa bungkang. Jamikan apa panglima kabuk nang kucing kabuk. Aling-aling karabo tanduk malenggang tanduk tarikim pun semua rata. Ujar panglima asal paman, apa paman kabar berita paman. Nah jadi ujar lamut ini panglima sekalian kita masuk ke dalam keraton mengkhabarkan lawan Ratu Indra Bungsu Raja Pelinggam anak sidin hendak belayar karena artinya hendak belayar ke negeri Mesir hendak melihat sawang lebar lautan luas. Jadi panglima yang sekalian siap mengikuti kepadanya Raden.

Jepang tidak panjang dia kabarkan. Indranya bungsu jauh-jauh melihat anaknya jurut-jurutan. Anaknya jauh-jauh memberi hormat dengan ramanya. Bapaknya Perak mencium tangan, mencium batis kepada ibu ramanya. Ujar ramanya syukur nak bagi kamu yang anak panjang umur ikam nak. Jadi Indranya bungsu menegur surat lemot. Malamut pina kait dendang sekawan nih. Pina bejurut semuanya nih. Hitam bejurut bertahan. Ya catu ampun pun beribu ampun. Ya pun miring anak sampian pun. Dan daman pun non sampian. So korom lah mata. Laman anak putih bisa jua. Dan laman non kuitan lah mata. Ike pun. Ya itu pun. Jadi sini datangan semua penghadap sampian pun. Nak Raden Kasan mandi sandia mandi pula yang mandi. Apa maksud ikam nak? Kalau kekurangan nak habarkan. Apa yang kurang? Makan makanan atau pakaian habarkan lawan ramah. Apa maksud ikam habarkan anak yang ada tergantung di dalam hati habarkan terang-terang lawan Rama. Aku nak tidak ada berisi anak dua dan tiga, hanya ikam satu-satunya buah hati cerah ceramin mata pengarang jantung pun Rama. Ikam jua nak sebenar-benarnya dicari akan apa aja. Apa kersmin apa nak habarkan lawan Rama. Rama sanggup memberi. Ujar Raden Kasan mandi sandia mandi. Catu ampun Rama beribu ampun. Makan makanan Rama cukup pulon. Jaka karasimin apa aja hendak semuanya ada pun. Cuma lo Rama sedikit ada artinya niat lawan sampian anak bapak dah. Nak kabarakan nak apa nak. Pulon Rama hendak belayar. Hendak melihat laut sawangan lebar lautan luas. Hendak tahu di negeri orang artinya tata krama di negeri orang. Artinya adat aturan di negeri orang. Ujarang timbang katian supaya tahu lon. Artinya tata peribahasa orang. Oh jadi kamu nak belayar lah nak. Inggih Rama. Ulun hendak belayar Rama. Jadi kamu nak belayar lon siapa nak. Ini kadang tertinggal Rama ya. Lon paman lamut. Lon panglima 40 pah. Nah jagau-jagaunya. Pang dibawa ni semenan lah. Inggih Rama ya maksud ulun itu. Jadi ulun Rama ya hendak pinjam kapal. Nang bergelang di atas gunung maring dewa. Di atas gunung maring angin. Nah lamut. Pun beri pampuan. Nah ini lamut. Anakku ini dengar lamut. Anakku ini lamut ya. Hendak belayar ujanya. Hendak melihat sawangan lebar lautan luas. Hendak mengetahui antur negeri orang. Hendak mengatur adat aturan orang ujanya. Santap pulu. Inya sebelum jadi raja mengganti aku. Apa perasaan ikam lamut? Jantung pun jadi selamut. Ulu ini pun anak memelihara aja pun. Pian yang sebenarnya ampun anak. Mengizinkan pun pian juga. Kada mengizinkan pian juga. Lamut sabab lawan ikam lamut berlayar.

dia manipul yang manipaman. Ini kapaman. Nah, ini pun dengar kapalnya. Ini pun dengar kapal Naga Jaya pun kapal Naga Sakti. Ini Pak Kapaman ulun barat tanya, paman ini kapal apa juga paman? Nah, ini kapal diselamatlah memadakan sampian, bukan batu, bukan kayu, bukan besi. Jadi paman namun lain kayu, lain batu, lain besi apa paman bahannya? Nah, ini pun asal daripada ular. Tadung bertapa di atas gunung kagana-ganalan tadung jadi naga. Naga dipuja dijadikan kapal kerjaan negeri Pelinggam supaya sampian tahu. Oleh Dewa Alam Kayangan dijadikan kerajaan Negeri Pelinggam. Itu ngarannya kapal Naga Jaya, kapal Naga Sakti. Pak paman, karena sisiknya paman pina merangkah sisiknya kalau tak banyu macam paman. Nah, ini gue saya kalau tak banyu sampian tak tutup rapat selilih banyu kada masuk. Masuk orang paman lama cuman. Ayo paman, kita ulur paman.

cokot di atasnya gunung bergerak pun tidak, berlenggang pun tidak. Daripada kekuatan orang peringgang panglima 40, daripada kekuatannya buncang gunung merdewa, gunung merengangin. Batu kan kanan kakai jamban wadah lebay bertinjak, takuyak sampai tumbal. Batu tekipai kapal kena bergerak. Jadi jalebay paman, apa selamat? Oh, apa sebab jalebay? Kapal kena singgerakan. Habis kekuatan keganjangan sudah, orang peringgam semenyan. Mencokot kapal, kan segerakan. Wah, Ujai Selamat, aku ini sedang di Ujai Selamat. Sampai kelumbar dari Selawar, Ujai Selamat sudah. Ujai Sepong, ulur. Ujai Sepong, sintak. Ujai Sepong, angkat. Tarik, tarik, tarik. Kapal kena kobar agar angat. Di atas gunung lahnya telah mendam. Manisan dia mandi pula yang mandi paman. Oh, di selamat apaan gusti? Wah paman, coba pang paman pian periksa paman. Pian periksa paman di bawah gunung merik angin, di bawah gunung merik dewa paman. Kalau pang paman kamu di kapal atau sangkut atau rantainya terkait paman, sebab kelalawasan kapal nung betapa des gunung. Ipon, di selamat kalau macam itu pon. Nah, sampian ulu meninggalkan nena hendak memeriksa ke bawah gunung. Oh, cari selamat baik. Pon, di lebay ada apa paman lamot? Nah, ikan baik ku harapi baik. Satu-satunya dalam panglima lebay ikam nongko harapi, jagalah Raden Kasan Mandi, bujur-bujur. Kalau berusia apa-apanya ikam, kalau pang, ada harimau, atau macan, atau singa, atau beruang, atau jin primambang, buta denawa, nang membindasa Raden, satu-satunya ajar lamut, ikam nongko tiwas. Oh, jangan khawatir, jelebay. Kalau Raden Kasan Mandi diserahkan oleh ulun jelebay, ulun punya jaminan. Bian tahu kalau jelebay lo dolon, ulun ini papucuk perang, merakota benteng, sasar, tetaming dada. Jelebay kalau udah merga setua, ini kapak ulun tahu kalau sampean baratnya 7 pikul 7 kilo. Lebar matanya laksana kajang sebidang, hulunya laksana batang rumbia. Habis diserahkan hasil amat lawan ulah cumanya apa ngalima lebay. Selamatnya turawan lama mariksa gunung kabawakannya gunung. Putar alam awat dibawa kanya gunung maring dewa, dibawa gunung maring angin. Oh, Jai Selamat jangkar, bagus saja Jai Selamat. Kamu di kada apa-apa Jai Selamat, kada menyangkut apa sebabnya. Apa ya pelangut barap paling terlihat pintu nyogoha pina kadap sebelah. Apa Jai Selamat pina ada gohan pina kadap sebelah gohan nih. Apa yang lamut mendengarkan didengarkan lamut bunyi kelatuyan bunyinya. Oh, nang apa Jai Selamat bunyi kelatuyan nih. Jin kepala tujuh menindas kuma, kuma gargana nak kakai buah kaminting, kelakuan bunyinya. Upah hujan lamut kagarganalan tuma, ini pang satuannya nilah. Opanya jin kepala tujuh awang selinong lalu terkejut melihat si lamut. Ujarnya awang selinong, lamut. Wah hujan lamut, kemana ikam lamut lawas banak abet amut lamut. Ya hujan lamut ni anak-anak beda pedang sana kempah lamut. Aman aku dikirikan lah betanya, kada kurang pada 3000 abad kita hanya berdapat. Jai Selamat, kalau kada salah pun Jai Selamat. Sabab Jai Selamat, aku ingatakan setempu aku mendirikan alam kayangan jumring selaka. Setempu memasang jembatan sungguh langgil. Akhirnya mandak kawah cinta di muka, di situ kita berpisah Jai Selamat. Jai Selamat, aku menjaga gunung ini lah. Lagi aku lamat takajut, apa sebab gunung berkuncang, berlinggang ini gunung. Pekerjaan kami yang bisa menarik mengulur kapal. Anak mengulur kapal, anak gajah kapal, dan naga sakti Jai Selamat. Sebab anak Ratu Indra Pungso, Kasan Mandi, hendak belayar. Apa sebabnya Jai Selamat jadi kapal berikit, mencokot kerana bergerak. Nah, ikam tahu kalau mau, ini kapal lah, saya ada di pintanya, ada pemintanya lah. Nah, apa aja lah pemintanya, artinya pemintanya. Kali kamu nak tahu lah, saya di kapal, kalau kada dicariakan orang bunting, 41 orang bunting mendaring lamut saya pakai maulur kapal kerjaan lamut. Apa ini kapal lamut bukan sembarang kapal lamut. Kapal asal pujaan dewa alam kayangan. Iya, Jai Selamat bujur aja. Jadi orang bunting 41 nang mendaring lamut. Jai Selamat, lamut saya nang mendaring lamut. Jadi lamut pendam mendengar. Wah, Jai Selamat kalau macam ini jangan mendengar sangat berat ini. Berat apanya lamut? Ini pemantang lamut saya. Pemintanya lamut saya. Betujuh ikung aja pang, wah lamut kada boleh lamut kurang, ikam menawar betujuh kada bisa lamut. Kalau pang aja lamut 21 aja, oh kada bisa jual lamut. Nah, apa habisan aja lamut kalau duduk 30 pang.
upama sampai 31 ajak mencari, wah kada kau jual amun teh. Majalah kada tawar aja lah. Penekel amun teh, lantak paku di papan, saseng kada kau ditawar lagi. Oh, majalah kada beta tawaran lagi, Pang Nek. Jadi baik, jelas kalau macam di sana, aku hendak berpaling turun. Anak mengabarkan lawan Raden Kasan Mandi Sandia Mandi anak Pelinggam. Mencari bunting 41 nang orang mendaring pakai maulur kapal. Itu pakai kalangnya. Jadi lamun para paling awang dan para segera awang. Rupanya jin awang selenong lalu terganang. Wajarnya jin kapal itu jelamut. Hadang dulu dan sana. Apa pulang selamat, berpaling lamun. Ini artinya pasan betar guru di alam. Kalau guru saya bertamu lawan silamut, ini ada cincin kerjaan ngaran cincinnya rimban rimbun suca wadera lamut. Ini cincin lamutnya banyak ilmu hikmat, ilmu kasaktian lamut. Apa nak dikehendaki ada

cincin primambang butir dinawa, bangsa raksasa keluar di dalam cincin kerja lama teh. Jika hendak minta ribut topan, angit senjakala, bar kepito ada lamut. Jika hendak hujan batu lamut, semuanya ada lamut. Syukur kemayangan jadi lamut. Jadi ini cincin lah jelamat ye. Ubah jelamat, nangkai ban oto kenalnya. Bapak diculup lamut ke kepala, pasta sesak ke pinggang. Macam apa jelamat membaca, lamut jangan digayakan lamut. Ini lamut batar guru yang punya lamut. Kalau kamu hendak ke anak halus, lamut halus. Coba kamu amuk-amuk sebut namanya. Di mana maksudnya lamut? Anak di jari manis, di jari terunyuk, di mana jelamat sedang? Jadi di ambung-ambung lamut kapal ujuran, apa maksudnya semuanya jadi? Ah, benar pengujian sama nilah. Tapi justru kalau ku pakai, melihat lebelon anglong ceh, berabutnya kada salah lagi. Bisa ku diberakannya cincin tunangan gede aja selamat. Lebih baik ku selamat ku buat dalam ulur selawar.

bunyi geragas-geragas baku keliling gunung. Artinya kada sungguhingan panglima lebay, panglima 40 bekunjang keliling gunung. Berjaga-jaga siang hari malam. Mandangar lamun bunyi geragas, lalu kau jari panglima lebay. Hei, siapa ini? Stop, stop jawab aku. Aku aja selamat. Ah, ujian selepas jakar biar kada bepadah. Pendeknya, katahuan tuh kapegana kapal. Oh, jangan aja selamat. Aku aja selamat, aku. Paman lawasnya paman nah, jadi selamat malam nih kam. Nangaran padang duri, jadi selamat kada tahu eh, tapi tak kait nih kam kada tahu lagi.

apanya lah meratan barat melawan panglimanya lebay. Ujar panglima lebay, aduh kenya paman. Kenapa paman lama betul paman sampian kemana paman barat jalan paman. Ujar selamat wah, bay banyak bay halangannya bay. Malakam segala duri segala apa kam terkait tapi dirintap. Itu sebab banyak macam-macamnya jalanan. Wah, ujar bay bukan main lawasan sampian lah, hanyar muncul.

jere sila mut bae aku ada bae kanak baratanya bae. Mana bae Raden kecil bae ada aja ka bae. Wah, ada aja bae. Kalau Raden kecil jangan khawatir, Raden kasan mandi tetap bugar, sehat bugar aja. Siding kadar kekurangan suatu apa-apa. Syukur bagi kemayangan dia selamat kalau siding kada apa-apa. Wah, jangan khawatir aja bae. Apanya lamut dengan bara segera awak mendapat Raden Kasan mandi sandia mandi kula yang mandi. Wajar Raden Kasan mandi sandia mandi kula yang mandi paman. Ini maka paman lawas benar paman bara jalan paman. Datang pun, jisulamur beribang pun. Banyak penghalangan pun. Malumlah sampai dengar padang duri. Malum awak tuha.

man di sandia man di paman, apa kabarnya paman nang sampian mamareksa paman? Kapal tersangkut ke atas terkait paman. Kalau kapal ini selamat kada tersangkut pun kada terkait pun. Lumah pun ulman dengan artinya bertemu di sana ada penjaganya jin kepala tujuh. Nang penjaga di bawah gunung maring dewa di bawah gunung maring angin pun. Lumah ini kapal pun kada mau pun sembarang arti jadi ulur sembarang turun. Apa-apa paman lamut nah dan ini busa Agus ya. Inya meminta orang bunting 41 pakai kalang kapal hanya turun ke sawangannya turun ke lautan. Ya aduh kenapa mawakawan. Lamun macam itu paman sampian paman cari paman ke dalam negeri paman. Masukannya pamawakawan lah palinggam negeri palinggam. Ingga ya selamat jadi ulan nih disuruh mencari lah. Orang bunting 41 inge paman sampian cari paman.

Oh, jadi selamat Gusti Bandar ulun meminta izin on sampian Gusti akan-akannya turun Gusti karena grip linggam Gusti . Mancari orangnya bunti ang 41. Nah, di lamun jangan barat segera ujar sel. Nah, catu ampun pun, beri pampun. Raden kacau premis aja ulun pun. Tapi baik, jaga baik-baik baik Raden. Kalau bursi Raden tekan apa, apanya ikam kada meniwas yang lain aku tiwas ikam baik. Oh, jadi lebih baik, paman, jangan khawatir, paman. Ulan sanggup menjaga Raden. Ulan sanggup jujur perang, merkutah benteng, sasar, tetaming dada. Kalau Raden kecuali ulan pajah, hanya Raden pajah. So, orang menjadi selama kalau baca betul kamu, kalau kamu sanggup. Ini pun, jangan khawatir pun. Lamutnya segera, turun berjalan, tulak adik gunung, maringnya dewa.

Panglima empat, kulo lamat yang sekalian, sebab yang menjaga-jaga pertama panglima lebah. Itu pangkapan yang sekalian, panjaga di atasnya gunung. Itu bintu lepati bintu, bintu aja bintu korba tanduk melenggang tanduk timbar punyang timbar pukang paking awang sakuri panglima dembung kulo pelosong. Apa yang lo awang bungkang asing bungkang. Jadi lamat sambil berpikir di dalamnya manak lamat berpikir di dalam hati. Ujar si lamut berpikir seorang kalau aku berjalan jalamut lambat. Lebih baik aku lamut ujar lamut memohon. Artinya dengan dewa Batara Guru Dewa Alam. Lebih baik aku munggah terbang ke Jumantar kawan tinggi. Jadi lamut lalu bermohon kepada dewanya dengan bara segera lamut sedekap tangan bara sikutnya tunggal menadah.

kamu dasar dikde, apakah anaknya semuanya jadi apa? Maksud lamun semua kabur. Akala lamun terbang di awan, kampirnya rupak negeri.

ni puting na ribbon. Akalamat pada jalan di tanah lamut pada pikiran di dalamnya mana sambil para pikiran seorang. Ujar si lamut kalau burisi aku meminjam anak buah orang, anak bini orang, tantu orang kada pinjami. Lebih baik kunci selamat aku membaca ilmu gaib mahalimunan. Apa ya orang tiada melihat lawan badanku, aku aja melihat lawan orang.

selamat segenapnya tempat jika ada orang layang bunting. Malam negeri pelinggam lebar dan luas, banyak penduduknya, rakyatnya hampir tidak terbilang.

yang di dalam rumah ditarik ke lamut orang, tiada tahu yang sah kalian dibuatnya lamut di dalam kadut alam kayangan. Demikian kawan-kawan, lamut memilih orang ya bunting. Seganapanya rumah, seganapanya tanjung, seganapanya taluk, adi mana ada tempat lah.

jadi selamat sama diri ini mah kau jadi selamat. Nah, jadi selamat orang kan dapat lihat beratan. Nang mana ada bini-bini, nang mana bunting sehari jadi selamat sama yang kupilih. Sama yang kubuat di dalam kadut alam kayangan. Tapi jadi selamat aku heran, wah ini oh. Selalu aku berjalan di pasar, pina hilang nih, pina rombong-rombong, meja-meja ke tapi ada lagi. Pina bersih, anu licin. Ini nih jadi selamat nang sebuju-bujuan ini pembersihan kota karena nih. Kada lagi nang pina betalok-talok, pina bejo-jualan kada lagi selamat. Pina bersih, wah ini selamat. Nah ini selamat sebuju-bujuan aturan kota negeri Pelinggam. Bersih, lingga ya sama sekali selamat. Jadilah mau sudah hanya dapat urangnya pun tinggal 41 dalam labilangan.

Oh, penyelamat banjar nangan bare sigar sambil barakam bintangan pinablenggang lamut bejalan. Wah, hujan lebay paman. Wih, nang sokong paman datang. Ya, mesti selamat aku didatangan nih sudah datang bejalan datang di Najer Pelinggam. Apa kabar jelebay nih? Lebay beparak lawan salam sambil mengetok ke pinggang. Ini apa paman pindah gerasakan deh? Ya selamat jangan ikam ketok-ketok pada talalu lah. Bila tak ketok ke parut orang, ini orang semuanya ini kerujutan. Lebay-lebay undur dengan bara segera dibukanya kuncinya oleh paman lama dibuka ikatan. Bini-bini kalapukan ketapusan guguran. Uriakan semuanya rata.

0: paman aya sampean badan ulun paman. Banyak aja paman nang lain nang kada bunting. Hei, salah paham nih selamat ikam nih lah. Aku ini loh sabujurannya handak meinjam lawan laki kam kalau laki kam terang pakai ada pinjami. Sebab aku jer selamat handak mengulur kapal naga jaka penaga sakti. Jadi aku diperintah oleh anak ratu Indra Bungso ini Raden Kasan Mandi. Ikam aku injam pakai kalang kapal naga jaka penaga sakti. Ini aku handak mengulur kapal loh.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Terus amat.
4: Ya nih. Aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Ya keren yang seneng, lanjut kita di berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Sudah kita dengarkan tadi meraih impian dari Wardah, membuka kebersamaan kita di berenggah malam hari ini. Masih ada tentunya playlist dangdut malam hari ini yang bisa di request buat sombok galanya. Kawat sama di 0541-7272-656 atau 736152, dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kawat jatuh melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan jual live chatnya RRI Digital. Kita sapa yang gabungan. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Iya, Mbak Wati.
1: Lain.
0: Lain lagi. Siapa nih, ya Allah?
1: Nenek Eta.
0: Nenek Ilas, nih ingat, nek. Maaf ya, Nek, ya.
1: Nek Eta,
0: ya Allah, Nek. Belum tidur kita, Nek.
1: Belum, lagi nak melempeng.
0: Apa?
1: Malah lempeng gandum.
0: Ya Allah, malam-malam sudah malah lempeng.
1: Meliur gerah tuh di tahu ay.
0: Iya tuh, mudahan habis itu istirahat ya Nek ya. Habis itu ya. Iya tuh.
1: Yang sempai yang supaya segar.
0: Iya bener.
1: Buat perut kenyang.
0: Itu sudah. Nek gak berikas lagu apa Nek?
1: Tahu lagu apa yang banyaknya.
0: Iya bener. Listnya tetap lagu dangdut ya Nek ya. Yang pertama ada drama cinta. Coba buktikan, pamer bojok roncong, hiruka, harapan indah berujung luka, yang penting happy, perahu kayu, engkau laksana bulan, tilasan, tanda bahaya cinta, cinta terlarang.
1: Bulan,
0: itukah? Nenek tahu lagunya nih, yuk. Ada kejora aja, ada bintangku sama mendua.
1: Anu tadi itu apa tadi?
0: Engkau laksana bulan.
1: Lain.
0: Tilasan.
1: Apa yang keroncong apa tadi?
0: Oh, pamer bojo. Oke, itu ya.
1: Jalannya. Udah tidurkah belum, Mbok Yuli? Selamat malam. Ayo, busur Injani, keluarkan senjatamu busur Injani. Supaya orang wastawa. Tergelai-gelai.
0: Bener.
1: Untuk Ano Mbok Reni. Selamat malam aja Mbok Reni, sehat selalu Etam.
0: Amin.
1: Itu untuk Mbok Eka juga di Suryanata. Segala kawan aja dah dimanapun berada tanpa terkecuali. Selamat Hari Raya Idul Adha. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Alhamdulillah, maaf lahir batin Juana Ilas.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Juane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tersalah nih mandi. Fokus lagi tuh ya Mbak Nita nih. Nggak mulang nih jam 12 leh. Sabar. Ada juga Bu Sublibi, yes hadir ya, sudah absen di Facebooknya Perempat RRI Samarinda ya. Masih ditunggu gabungannya Bu Su, Mbak ya, dan ada Nek Ilas yang membuka kebersamaan kita malam hari ini di berenggah tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut. Requestan sudah tadi tuh pamer bojok roncong yang dia tanda nelinga bersama-sama. Oke deh, tem sapa dulu yang sebelah sini. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Assalamualaikum, budayakan salam. Nah, selamat malam leh.
0: Malam leh, nah Nek Ilas nah sida tama Nek Ilas. Gelak sida tertawa Bu Serinjani, Allah.
2: Itu masih sebuah kesan.
0: Oh, masih sebuah, masih banyak tuh kayaknya.
2: Banyak kesan.
0: Ya Allah, masih sebuah mah dah malah ngakak ya. Ya Allah. Belum istirahat kita Serinjani.
2: Umat lagi leh.
0: Umat lagi. Oke, okay, sambil
2: sambil ngepaki anu barang nih.
0: Oh, ndak kemana lagi kita lain.
2: Ndak anu, ndak tulah.
0: Ya Allah, kemana lagi kita tulah.
2: Itu kan sedang carang dengan siapa? Mbok Tata kemari yo.
0: Oh. Ini belum carangan saya nih. Wede, ngeri bener. Ya Allah.
2: Enggak ke ini ke pulau apa? Pulau Dewata leh.
0: Wih, jauh bener sudah berjalan. Ngeri.
2: Berjualan. Berjualan.
0: Ya Allah.
2: Kintamani baru ke Panglipuran tuh.
0: Wih, mantap.
2: Pernah kan di situ?
0: Belum lah, pernah oh, di itu. Sosial media mah sihan saya nih. Iya pokoknya hati-hati besu ya, bila tolak nyampai.
2: Belum, oh, belum masih ya. Pakai barang nih, mungkin awal-awal Juni ini ya kan?
0: Oh iya, tuh hati-hati di jalan, pokoknya amin. Keselamatan sehat aja, Allah. Pokoknya lancar urusannya
2: nah, ilas kasihan nih, ilas yo, mau ngakak sih.
0: Itu sudah, baru mendengar di tendang sapi tuh. Belum, belum yang lainnya yo.
2: Belum belum pinggan terbang dia nek.
0: Kenapa lagi tuh pinggan terbang ya Allah.
2: Saking anunya apa? Apa namanya? Saking gigi ini anu sakit anu anu ngeremes tulang tuh sampai pinggannya terbang.
0: Ya Allah ya Allah. Iya tuh dia itu berkesahan lagi besi ya wah, banyak salah kisah aja. Sudah
2: lagu-lagunya anu aja apa engkau laksana bulan tadi ya
0: engkau laksana bulan oke okay. Ada sapanya
2: kalau Nek Ilas kan tadi anu pangeran bojo
0: kan engkau laksana bulan iya bener iya dijawab Nek Ilas ya lagu kita Nek Ilas. Iya. Alamnya
2: segalanya ada tiduran nih kepayahan
0: mungkin. Iya, uyuh dah uyuh aja. Lohai.
2: Kepayahan le, lohai sudah, lohai, kepai.
0: Kepai. Oke deh.
2: Siap. Segalanya kesehatan
0: penting umur juga. Amin.
2: Untuk Monita terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih ya Bu Suya.
2: Hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren deh sana ya ada dua lagu dah nih di request Nek Ilas dengan Jua Busur Rinjani di kebersamaan tem di berenggah hari ini ya. Ada Pamer Bojo Keroncong dengan Jua ada Engkau Laksana Bulan. Karena masih kosong Jua ya di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan Jua live chatnya ada digital nih Atam dikawaniha dulu dengan requestan Busu dengan Jua Nek Ilas tadi tuh ya. Di malam hari ini ada dua lagu dah nih ada Pamer Bojo Keroncong dulu nih.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Lanjut lagi masih di Berenggah Malam hari ini dengan sajian lagu dangdut. Masih dengan Mbak Nita Jo tentunya Kawatama di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kawat Jo tahu melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Kita sapa dulu di telepon WhatsApp. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Salam budaya. Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Udah ya.
0: Tertidur kah?
1: Ndi kok.
0: Ndi aman ya.
1: Ngala. Puisi tadi.
0: Oh, ngala puisi leh.
1: Cuma. Takut dong ngirim ke tempatnya.
0: Kenapa dikit?
1: Takut. Ndi mau kita bacakan.
0: Umai. Sebenarnya saya di kita aja yang bacakan dan dia saya baca salah-salah.
1: Jangan kok kita aja gini.
0: Leh. Kita jahat.
1: Aku udah sering di Pro 2 udah sering bacakan. Minta bacakan di mau sih dah.
0: Iya, makanya
1: nyuruh aku lagi.
0: Kita aja yang bacakan. Cukup
1: ya,
0: saya tungguin.
1: Andi mau aku boy.
0: Sudah Andi aja dah.
1: Sopan aku.
0: Gue kemaigin hak jua aman.
1: Lain oh iya. Itu kan ya untuk si Pai lah.
0: Berarti ini buat siapa? Buat saya dah.
1: Iya.
0: Iya boleh hak. Iya boleh hak. Masa benar. Iya Andi. Mending ya. Malam nih Andi hak. Kapan?
1: Iya untuk Idul Adha aja pang.
0: Nah iya boleh hak.
1: Iya. Tapi apa nih Mbok Nita kah?
0: Apanya?
1: Mbok Nita kah yang
0: kita
1: baca?
0: Kita membacakan aja langsung, cepat ibu su. Cepat ibu su.
1: Tapi di papa lah Mbok ya.
0: Iya, di papa boleh.
1: Iya dah. Ya, sedikit aja ya aku bacakan ya.
0: Siap.
1: Aku nih gugup juga Mbok ya kalau Mbok baca tuh.
0: Ini apa lah ibu
1: selesai. Oke.
0: Oke.
1: Takbir bergulung memeluk malam, meluruhkan sisa-sisa keangkuhan dunia. Kita berdiri di atas waktu yang fana, melarutkan sekumpal ego di dalam dada. Bukan tentang apa yang kasat mata, bukan pula riuh pesta yang dicari manusia. Ini perjalanan sunyi sebuah jiwa menyerahkan segalanya demi berkah yang bakal. Ada cinta yang diuji dalam setiap hela nafas keikhlasan.

0: menghapus sekat, merajut damai dalam senandung doa yang terus berzikir. Idul Adha adalah jembatan nurani, ruang suci tempat segala peraih mimpi melepas genggaman dunia demi mendekap kemuliaan yang abadi. Kita bangkit sebagai pemenang, mengukir cahaya keikhlasan di puncak yang tertinggi. Itu aja yang ingin Bo.
1: Mantap.
0: Udah panjangan Bo ya, perasaanku.
1: Mantap Pusle.
0: Iya, mohon maaf Bo ya kalau kelawasan visinya.
1: Ndik le aman.
0: Ada 4 kali itu di sana.
1: Mantap, mantap Pusle. Ya mulai lagi ya.
0: Kalau aku nunggu-nunggu kayak hari kayak gini aja sih.
1: Iya sih.
0: Idul Fitri kah, Idul Adha kah? Ada perayaan tertentu kah?
1: Okay.
0: Itu mah kalau tiap hari di propet nih mungkin juga Bo.
1: Iya.
0: Habisin waktu.
1: Ndik, biar puisi kita limited edition Bu. Jadi ditunggu ya orang ya.
0: Iya,
1: kan? Di tiap hari.
0: Iya di prompat tuh tiap hari pasti kita. untuk lagunya apa mahan nih tadi?
1: Ada Drama Cinta, Coba Buktikan, Hiruka, Yang Penting Happy, Perahu Kayu, Tilasan, Tanda Bahaya Cinta, Cinta Terlarang. Apa itu?
0: Tilasan aja Bu.
1: Tilasan aja, oke.
0: Okay. Lagunya untuk yang senang dengar lagu Tilasan aja.
1: Oke deh. Siap.
0: Untuk Bu Nitanya makasih banyak Bu waktunya Bu.
1: Makasih ya Bu Sujua. Iya, makasih Bu Sujua. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bu Sujua ya, mantap sih ini saya jadi bisa malah puisi ya. Mantap Bu Sujua. Teruskan. Wih, teruskan itu apa lagi? Itu siapa nih Mas Aran di sini nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Woi, masih nunggu sida. Nah, udah dengarkan ya kita ya puisinya Bu Sujua ya.
2: Nggak tahu aku.
1: Kenapa?
2: Apa lagi ini?
1: Hah?
2: Support-supportnya apa lagi? Nggak ingat lah. Tidak.
1: Apanya, Bu Su?
2: Supportnya ini apa lagi ya? Apa ya?
1: Apanya?
2: Itu koin anunya tuh yang ini, apa ya? Mbak ya? Wanita ya? Wah, nggak ingat lah. Jaga-jaga tengah ngantuk kali tuh. Dengar puisi kalau aku ini anu aja, pantun ngantau aja wanita.
1: Ya kan? Boleh, Hak.
2: Nah, ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus.
1: Wah, itu, Hak. Terus pantun kita tuh. Oh. Pantun kita itu mahal.
2: Iya, itu. Pada tingkat kan, pada tingkat. Itu aja wanita. Ikan apa? Ikan pantun, ikan kakap. Mohon maaf, lahir dan batin itu, mah. Dua tiga kucing berlari tidak sama si kucing belang. Dua tiga dapat ditarik tidak sama adik kita seorang.
1: Iya kan? Iya itu leh busu agu kan nih?
2: Hah?
1: Busu misteran? Oh, iyalah kenapa suara kita makin mirip dikit bingung saya.
2: Ngomong kami kembar.
1: Oh kembar tak identik ya tak sama.
2: Nah, nyaji 10 musim serang
1: makanya. Jauh bener.
2: Jauh bener.
1: Temunya di ini, kembarnya di udara ya.
2: Iya, kembarnya di udara.
1: Kenapa? Apa ya?
2: Bonita dengan Ane ini sama Mbak Putri ini sama juga suaranya.
1: Sama juga suaranya ya.
2: Cuma beda bahasa.
1: Apa bahasa beda? Saya bahasa apa?
2: Yang satu pakai nada, yang satu pakai diada. Suka wanita?
1: Hah?
2: Anu semua sudah gabungan enggak?
1: Belum. Tadi saya masih sibuk nih. Ini ada taman tadi nih.
2: Wanita makan daging kepanasan kan? Tadi ini kami juga makan daging ya.
1: Mantap.
2: Dapat ini polakan sangat cabai dikit mana dapat yang mending disyukuri ya kan?
1: Iya betul. Mending disyukuri kan terasanya cukup nyaman. Oh ya.
2: Dapat hampir sekilo lah ya kan? Dimakan, dimakan sorangan cukup aja ya kan?
1: Nah iya mana sorangan cukup benih sampai kolesterol naik gaknya kita makan sekilo tuh. Ada aja sih Danile.

0: kita 3 ekor, kambingnya, kambingnya 4. Kalau di hilir kan pemakaman semua, kambingnya kan di pulau. Kalau di hilir tadi kudengar 8 ekor. Ya kalau di Mengkerawang 11 ekor, kambingnya 9, banyak busuk kutai empai kita.
1: Mantapnya.
0: Kalau busuk kutai 2 kilo dapatnya kan. Nah, 2 kilo aja berdua, hanya makan anu wanita. Nya berdua anu berdua sama anaknya mahanya tuh nya kesian. Yang bujangnya, anaknya bujang tinggal seorang lagi yang belum berbini tuh. Wanita sudah berlaki belum?
1: Sudah. Sudah ya, sudah pokoknya. Ya Allah lah, semisteran nih. Iya, ndak beri kos lagu nih.
0: Lagunya lagu apa nih?
1: Lagu ding dia deh.
0: Oh, wanita pilihkan aja kan, aku nih dengar lagu sambil tidur.
1: Ya kan? Iya, tuh benar tuh. Iya, tuh udah jam 12 nih.
0: Kalau mulang hati-hati, waspada.
1: Mantap.
0: Yang wanita ya, empai siapa sih kan wanita?
1: Empai siapa ya? Dia nita lihat-lihat dulu jadwalnya ya.
0: Iya, empai wanita kalau aku masuk kita angkat aja biar kita lagi kan angkat aja ya.
1: Mbak saya libur leh.
0: Saya libur kamu nih.
1: Mbak yang hambatnya Mbak Tata tuh. Meriannya Mbak Putri, malamnya Mbak Mia.
0: Gini, dangdut tata.
1: Gawalan sida memang ya kalau ngacai orang leh.
0: Gawal misal nak anu ngajai Mbak Nata itu kan.
1: Itu sudah. Gawalan sudah.
0: Ya, mau ditanya semoga sehat tenasnya mudahkan rezekinya.
1: Amin, kita juga busu ya.
0: Sama dong, kalau pulang hati-hati waspada.
1: Waspada. Iya.
0: Semoga dia mudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga busu misran ya. Makasih dah tama. Oke, itu keren deng sana ya. Pukul 23.41 waktu Indonesia Tengah sudah hampir habis kebersamaan Etam, sisa 9 menit mah lagi. Etam lainnya satu lagu ya penutup, endek penutup ya sebenarnya. Satu lagu terakhir dulu requestan dari satu lagu requestan terakhir maksudnya Nita. Requestannya Bu Suwahyu dengan Tilasan.

Ya, karena yang sana terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.46 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini kebersamaan Etam ya Bu Semboyo dalam rangkaian Samarinda malam setengah ya, malam setengah telah pukul 21 tadi dan Nita Kawani Bu Sembok gelainya ya. Dan tadi pukul 19 sampai pukul 20 ada Bu Supendi dan Mbak Nita mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Samarinda malam dan juga dalam satu sesi program special edisi Idul Adha hari ini ya Bu Sembok ya. Mohon maaf jika ada salah-salah cara. Makasih yang datang di berenggah malam hari ini ada Nek Ilas, Bu Sublibis, Bu Serinjani, Bu Wahyu, dan juga Bu Sumisran ya. Mbak Nita, mohon maaf jika ada salah-salah kata sekali lagi. Semoga tambah bahagia terus dan ya selalu didekatkan dengan hal-hal baik. Bu Sumbak ya, kita jumpa lagi di pertemuan besok lagi ya. Tentunya dengan rangkaian program acara lainnya ya. Mbak Nita pamit dan mengerti segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menelingkan lagu terakhir, Kejora dari Lesti.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
0: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikitpun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RRI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini, edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Prompat RRI Samarinda. Kurang sana kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1-20. Lanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Eta Mupati Tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat. Kemudian ada sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam, ditutup dengan program Odah Bekesah. Kurandeng sana, kau bergabungin kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Siaran ini kau juga didengarkan via aplikasi RRI Digital yang kau didownload melalui App Store secara gratis. Bersama saya Tata, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Ghibah.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertatakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

0: Amin.
1: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
1: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
2: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
1: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
2: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
1: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
2: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
3: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
4: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 4 RRI Samarinda. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dalam sajian program Hikmah Pagi, dan saya Tata akan menemani Anda sampai merapat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Hikmah Pagi edisi Kamis 28 Mei 2006 sudah ada Ustadz Arif Rahmatullah dari Sahabat Miskat Indonesia nih, yang siap memberikan tausiahnya dengan tema Ibadah Kurban Membangun Kesadaran Bermasyarakat. Dan Ustadz Arif sudah terhubung bersama kami ya melalui Zoom. Coba kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata.
5: Iya, gimana kabarnya Ustadz? Masih suasana Idul Adha ya?
6: Alhamdulillah, insya Allah sehat, Mbak Tata. Semoga sehat juga selalu.
5: Alhamdulillah, semoga sehat selalu juga. Dan untuk rundown sana ya, mungkin ingin bergabung ya, mau bertanya-tanya juga dengan Ustadz, bisa melalui chat atau telepon di WhatsApp 0811-5819-984. Siaran kami bisa juga didengarkan melalui live Facebook dan YouTube, dan streaming di aplikasi RRI Digital. Baik, silakan Ustadz Arif Rahmatullah untuk memberikan tausiahnya pada pagi hari ini.
6: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'ufiruhu. Una'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita berbagai macam kebaikan, menjadikan kita manusia yang terbaik, memberikan rezeki yang terbaik, dan segala macam kebaikan lainnya yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bukti cinta Allah kepada kita semua. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut dengan senantiasa berupaya yang terbaik untuk melakukan ibadah dan amalan solihan yang terbaik, agar tentunya nanti kita mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah SWT. Salawat serta salam senantiasa pula kita haturkan kepada suri teladan terbaik umat manusia, Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, dan juga kepada keluarga sahabat dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah untuk melakukan hal yang terbaik di dalam hidupnya hingga akhir zaman.

Iya, halo Ustadz, agak terputus ya suaranya. Iya, assalamualaikum Ustadz. Pendengar mungkin sinyalnya agak terputus ya koneksinya. Mari kita tunggu dulu ya dengan Ustadz Arif Rahmatullah. Iya, selamat pagi Ustadz. Suaranya terputus ya. Oke, keranen sana Mas Etam tunggu ya dengan tausiahnya nih dengan tema ibadah kurban membangun kesadaran bermasyarakat. Nah, mungkin untuk keranen sana nanti bisa bergabung juga ya nantinya ya. Iya. Selamat pagi Ustadz. Oke, karena sana nanti kita melanjutkan lagi ya. Kita nanya dulu lagu yang satu ini nih.

entah ya, tetapi dengan tenang. Lalu kemudian beliau sampaikan kepada ayahnya Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan kemudian Nabi Ismail alaihissalam menyampaikan, nanti sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar gitu. Ini menunjukkan bagaimana kemudian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang sangat luar biasa. Lalu kemudian di dalam surah As-Saffat ayat 103, ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berserah diri ya, lalu kemudian Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas tempat tersebut. Falamma aslama watalahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya. Ini adalah prosesi persiapan bagaimana kemudian Nabi Ismail hendak disembelih. Lalu pada saat golok atau alat sembelihan itu hendak mengenai Nabi Ismail, maka kemudian berubahlah menjadi seekor binatang kurban. Nah, kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam ini bukan kemudian membunuh manusia ya, tetapi yang dibunuh itu adalah rasa kecintaan kepada dunia, rasa kecintaan terhadap sesuatu, rasa kepemilikan terhadap sesuatu. Nah, itulah yang kemudian yang dibunuh. Mengapa? Karena kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu

0: sekali.
1: Baik, Ronnya sana masih agak terputus-putus suaranya ya, tapi ini Papa masih etam menunggu untuk kebersamaan dengan Ustadz Arif Rahmatullah.
0: Lebih tinggi kepada Allah Subhanahu adalah misi kita, harga diri kita, dan berbagai macam hal-hal yang kita cintai lainnya. Nah, itu adalah Ismail kita. Maka kemudian kita harus siap berkurban, memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui ibadah kurban ini, Allah mengajarkan bahwa sebagian dari apa yang kita miliki itu harus rela kita keluarkan demi kebaikan. Dan tentunya apa yang kita keluarkan ini bisa memberikan kebaikan kepada sesama. Dan ibadah kurban ini sejatinya yang sampai kepada Allah itu bukan daging atau darahnya dari hewan kurban itu. Bagaimana misalnya dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-37 Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha lahmuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya itu adalah ketakwaan kalian. Maka di dalam ibadah kurban itu yang dinilai dari kurban kita itu bukan hanya semata-mata berapa harga hewannya, besarnya, ya. Bukan hanya itu saja.

hewan yang terbaik itu harus bisa kita upayakan gitu ya. Dengan juga kemudian ketika ingin berkurban, carinya hewan yang minimalis, harganya minimalis, ya dapatnya pun minimalis. Maka mindsetnya kalau kita ingin beribadah, ya tentu kita berikan yang terbaik. Maka ketika kita bisa memberikan yang terbaik, disinilah kemudian Allah menilai bagaimana keikhlasan kita. Itu semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Ketakwaan kita dan kepedulian kita kepada sesama. Jadi ketika kita berkurban itu, salah satu yang kemudian kita pikirkan adalah bagaimana nilai manfaat yang bisa kita berikan melalui daging hewan kurban yang kita berikan. Para pendengar yang dirahmati Allah, sahabat di sana, salah satu hikmah terbesar dari ibadah kurban ini adalah membangun kesadaran bermasyarakat. Mengapa demikian? Karena dalam ibadah kurban, sesungguhnya kita itu diajarkan agar jangan hanya memikirkan hidup kita sendiri. Allah SWT mengajarkan kepada kita bahwa rezeki yang kita miliki itu jangan sampai hanya kita nikmati sendiri. Kita harus memiliki kesadaran bahwa masih banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang memiliki kesulitan ekonomi, yang bahkan mungkin sangat amat jarang makan daging. Atau bahkan ada yang kemudian hanya bisa makan daging ketika hari raya Idul Adha itu ada. Kalau tidak ada hari raya Idul Adha, tidak makan daging. Lalu bagaimana kemudian anak-anak yatim ya, kaum du'afa yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka ketika daging kurban dibagikan, sesungguhnya yang sedang dibangun itu bukan hanya pembagian makanan, tetapi bagaimana kemudian ada rasa persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyampaikan bahwa al-mu'minu lil-mu'minin kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Maka kita kepada saudara, tetangga kita, orang-orang sekitar kita itu harusnya saling memberi manfaat, bukan saling memanfaatkan atau saling mengucilkan. Maka ibadah kurban ini, bagaimana kemudian kita bisa membangun masyarakat melalui ibadah kurban ini, bagaimana kemudian kita bisa membangun kesadaran dan kepedulian sosial. Hal ini menjadi tantangan terbesar di dalam kehidupan kita saat ini. Itu seringkali kita jumpai di sekitar kita, kebanyakan kemudian lebih memiliki sikap individual, apalagi di perkotaan gitu ya, yang jarang sekali kemudian bertegur sapa antar tetangganya. Kalau di kampung, di desa-desa mungkin masih sering ada kerja bakti, tegur sapa, ronda gitu ya. Tetapi kalau sudah di masyarakat perkotaan, ini mungkin sangat jarang sekali. Apalagi yang kemudian tradisi-tradisi zaman dulu ya, ketika misalnya sedang masak, lalu kemudian ada kesadaran untuk membagikan apa yang dimasak kepada tetangganya ya, itu sangat minim, sangat jarang sekali terjadi saat ini.
bertetangga, tetapi jarang saling mengenal. Perut kenyang, sedang kehabisan uang, membutuhkan bantuan, bahkan mungkin berharap untuk dibantu. Maka dari itu, ibadah kurban ini hadir untuk membangun kepekaan diri di manusia. Dia harus sadar bahwa dia hidup masyarakat ini sulit, atau sampai saat ini kan belum ada orang yang meninggal itu mengurus dirinya sendiri, mandi sendiri, mengkafani diri sendiri, menguburkan dirinya, itu kan belum ada. Yang mengurus ya masyarakat, tetangga-tetangga terdekatnya. Maka kita harus ingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang saya, tentang aku, tetapi tentang kita. Maka sebagai manusia, ya kita ini adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Maka harusnya kita saling memberikan manfaat kepada satu sama lain. Para pendengar, sahabat Kroning Sana, momentum kurban juga mengajarkan pentingnya gotong royong dan kebersamaan. Kita akan lihat, ya, kita melihat di masjid-masjid bagaimana kemudian mungkin yang jarang bertemu, ya, akhirnya saling bertegur sapa, saling bahu-membahu di dalam mengurus kurban. Ada yang membantu penyembelihan, ada yang bantu bungkus daging, ada yang bantu motongin daging, ada yang angkat-angkat, ada yang distribusikan. Ibu-ibunya tugas masak-masak, semuanya bekerja sama. Nah, kalau kita melihat masyarakat yang seperti itu kan rasanya indah sekali gitu. Rasanya nyaman sekali, luar biasa kalau masyarakat itu saling bahu-membahu. Maka ibadah itu bukan hanya bagaimana hablum minallah, tetapi ibadah itu juga hablum minannas, hubungan antar manusia. Nah, semakin baik ibadahnya seseorang, harusnya hubungannya kepada sama manusia itu juga baik. Jangan sampai dia hanya sholat, sholat, puasa gitu ya, tetapi dengan manusia dia tidak mau bertegur sapa, dia tidak mau bermasyarakat, dia tidak mau bersosial. Padahal kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa hikmah kurban, ya, itu adalah mempererat kasih sayang dan memperkuat hubungan antar kaum muslim. Dan begitu juga harusnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Semakin baik ibadahnya, harusnya hubungan sosialnya, hubungan masyarakatnya itu juga menjadi lebih baik. Para pendengar yang dirahmati Allah, sahabat Kroning Sana, ada hal penting yang juga kemudian perlu kita jaga di dalam ibadah kurban, yaitu kita menjaga keikhlasan. Jangan sampai kemudian ibadah kita lakukan ya karena ingin dipuji manusia. Wah bagus pak, sapinya besar pak, bagus pak kambingnya gitu. Nanti ketika tahun depan gak bisa berikan sapi, gak bisa berikan kambing, mungkin karena rezekinya lagi kurang gitu ya, akhirnya malu. Maka hindari ketika ibadah kurban itu, jangan sampai menjadi ajang pamer, tetapi jadikan sebagai ajang untuk bisa memberikan motivasi, saling menguatkan. Wah, ini kan nyaman dilihatnya. Maka dari itu, para pendengar, rahmati Allah,
ketika berkurban ya, kita benar-benar ikhlas dengan ibadah itu, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kurban kita itu kita bisa memberikan manfaat. Dengan daging kurban kita itu kita bisa membantu sesama. Dan melalui ibadah kurban kita bisa mengajak masyarakat ya, untuk saling bahu-membahu, bergotong royong, untuk bisa kemudian mengurusi kurban tersebut. Maka momentum kurban ini juga sangat penting untuk mendidik generasi muda kita, ya, anak-anak kita. Jangan sampai mereka dibiarkan hanya menjadi penonton. Kalau bisa, kita ajak untuk mengurus, kasih yang mudah-mudah gitu ya, apakah angkat-angkat atau masukkan ke plastik ya, itu kan bisa, karena di situ nanti mereka akan belajar bagaimana arti berbagi. Nanti diberikan tugas juga untuk membagikan daging-dagingnya ya, mereka berkorban waktu tenaganya, mereka belajar tentang kepedulian, mereka diajarkan tentang rasa syukur. Jangan sampai mereka dibiarkan hanya menjadi penonton saja, lalu kemudian dapat daging kurban. Maka kita ajak anak-anak muda kita, anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, untuk melihat bagaimana Islam itu mengajarkan cinta kepada sesama manusia. Karena masyarakat yang baik ya, itu lahir dari kepedulian. Mari kita jadikan momentum Idul Adha, khususnya ibadah kurban ya, sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan sosial kita. Jika semangat kurban kita benar-benar hidup, maka kita akan mendapati bagaimana yang kuat akan membantu yang lemah, yang mampu akan membantu yang kekurangan. Dan disinilah kemudian kita akan mendapati bagaimana masyarakat yang saling menumbuhkan rasa kasih sayang, saling menumbuhkan rasa peduli ya, saling menumbuhkan rasa cinta. Semoga Allah SWT

0: there.
1: Yeah.
2: Kalau di kurban kita ini seperti kisah kan nanti.
1: Iya, Ustaz Arif, apakah terdengar suaranya nih? Iya, halo, Ustaz Arif. Apakah ya, sudah terdengar suaranya saya?
2: Sudah, tadi sepertinya masih kembali.
1: Oke, suara tadi agak putus-putus ya. Oke, baik, kita break sejenak dulu ya, Ustaz ya. Nanti kita lanjutkan lagi ke sesi berikutnya. Jadi untuk Quran di sana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas. Bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Baik, Ronen sana masih bersama Mbok Tata dan Ustaz Arif Rahmatullah ya di program Hikmah Pagi dengan tema ibadah kurban membangun kesadaran bermasyarakat. Nah, Ustaz, kita mulai mungkin ya sesi diskusinya nih. Ini juga sudah ada komentar ya di live YouTube. Bismillah, umat menang dengan pengorbanan dalam pengaturan syariah Islam sebagai terwujud rahmatnya, begitu komentarnya dari Najib Abdul Kawi gitu, Ustaz. Iya.
2: Iya.
1: Kemudian kita lanjut lagi, Ustaz. Ini kan kalau misalnya ibadah kurban itu kan memang bagi yang mampu ya, begitu. Tapi bagaimana menyikapi masyarakat yang mungkin belum mampu berkurban tapi ingin tetap bisa merasakan kebahagiaan Idul Adha? Boleh dijawab, Ustaz?
2: Ya. Terima kasih, Mbak Tata. Berkaitan dengan kurban ya, memang secara harfiah kita terjemahkan bahwa melakukan penyembelihan ya, hewan yang sesuai syariat dilaksanakan oleh orang yang mampu. Dia mampu untuk membeli hewan kurban dan uangnya pun juga masih cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, itu adalah kategori mampunya. Nah, lalu bagaimana kemudian bagi orang-orang yang masih belum mampu untuk berkurban melalui penyembelihan hewan ya, maka yang dia lakukan adalah bagaimana kemudian menyembelih sifat kebinatangannya, menghilangkan sifat kebinatangannya, bagaimana kemudian menghilangkan egonya, rasa keserakahannya, ketidaktahuan dirinya, emosinya, dan lain-lainnya. Artinya menghilangkan sifat-sifat buruknya. Nah, jangan sampai kemudian ketika ibadah kurban gitu ya, jadi malah sifat kebinatangannya yang akhir muncul. Ada orang-orang yang, mohon maaf ya, memiliki mindset ketika ibadah kurban ya, dia bisa kumpulkan daging sebanyak-banyaknya, dia cari semua tempat gitu ya biar bisa dapat daging lalu kemudian dia jual. Nah, jadi tujuan dia mencari daging sebanyak-banyaknya itu kan bukan untuk dimakan, tetapi ini menjadi cara bagi dia untuk mendapatkan uang. Nah, ini juga mindset yang salah gitu ya. Akhirnya kan sifat keserakahan. Ini tentu jangan sampai terjadi. Maka untuk merayakan ibadah kurban itu ya, bagaimana kemudian kita bisa menghilangkan sifat-sifat yang seperti itu. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita itu memiliki sifat-sifat tadi. Keserakahan, egois ya, ketidakpuasan, ketidakbersyukuran nikmat dari Allah. Nah, ini yang harusnya kita hilangkan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz. Kemudian ada juga yang bertanya, ini kalau untuk generasi muda mungkin agak belum terbiasa begitu ya menyisihkan uangnya mungkin untuk kebutuhan ibadah. Nah, apakah ada tipsnya nih agar generasi muda nih bisa mencoba untuk menabung berkurban nih tahun depan? Apakah ada tipsnya nih, Ustaz?
2: Ya, berkaitan dengan ini ya, banyak cara sebetulnya, tetapi yang paling penting pertama kali itu adalah kesadaran untuk beribadah. Kesadaran untuk beribadah ini

0: di hari kesadaran diri di rumah di tanah kurban berapa gitu ya. Nanti ketika sudah dekat-dekat ya kemudian menjadi hewan kurban. Kalau misalnya belum bisa beli satu ekor sapi ya, ada program masjid yang patungan gitu ya, atau program masyarakat patungan beli sapi dari 3 juta, 3.500.000 itu sudah bisa ikut patungan. Atau kalau misalnya dia ingin pribadi ya bisa dengan membeli satu ekor kambing. Jadi banyak cara untuk bisa dilakukan, mulai dari patungan atau kemudian arisan kurban ya, atau menggunakan celengan tadi. Tetapi yang lebih penting, paling utama itu adalah kesadaran diri dulu. Dia punya punya niat dulu. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu ibadah ya, segala hal itu diawali dari niatnya. Dan apa yang dia niatkan, nah itulah nanti yang akan dia dapatkan. Jadi kalau dia sudah punya niat yang baik, yang lurus, yang kuat untuk kurban, maka insya Allah dia bisa untuk mengumpulkan dana agar bisa berkurban. Wallahualam bishawab.
1: Oke, baik Ustadz. Kemudian saya juga penasaran nih, kan banyak yang bilang kalau kita berkurban satu kambing untuk kendaraan di surga. Nah, kalau satu sapi untuk berapa orang gitu, itu benar nggak sih Ustadz ya?
0: Berkaitan dengan kurban ya, memang ini nanti menjadi kendaraan gitu ya, yang mana kambing itu untuk satu orang ya, pendapat di masyarakat, lalu kemudian sapi itu bisa untuk patungan 7 orang seperti itu. Nah, yang dimaksud itu adalah bagaimana kemudian dari hewan yang bisa kita beli ya, untuk nilainya, nilai pahalanya itu sebetulnya misalnya kambing, mampunya beli kambing tuh, kita berniat kurbannya untuk seluruh keluarga kita misalnya, nah, insya Allah itu juga bisa. Jadi bukan hanya diperuntukkan untuk satu orang, tetapi bisa untuk sekeluarga. Atau misalnya di sekolah-sekolah gitu ya, anak-anak diajari untuk berkurban. Jadi ada iuran misalnya dari sekolah membeli hewan kurban, maka yang iuran itu, maka insya Allah dia juga mendapatkan pahala kurban. Jadi berkaitan dengan ini, ulama berpendapat itu insya Allah yang patungan yang banyak seperti itu juga bisa mendapatkan pahala kurbannya. Nanti berkaitan bagaimana kendaraannya, apakah yang tadi patungan juga naik sapi satu-satu, nah ini wallahualam bishawab gitu ya, karena masih belum ada penjelasan berkaitan hal itu. Tetapi bagaimana kemudian diperbolehkannya, lalu bagaimana berkaitan dengan nilainya, tentu semuanya mendapatkan nilai yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu juga sebagai proses untuk melatih gitu ya, untuk bisa berkurban, untuk bisa memberikan manfaat, karena di situ kemampuannya. Nanti ketika misalnya dia sudah bisa memberikan misalnya dengan satu ekor kambing ya, kemampuannya di situ, atau dia baru bisa patungan beli satu ekor sapi dengan satu kelas atau 7 orang gitu ya, maka insya Allah nanti rezeki, rezekinya, nikmatnya itu akan Allah tambah, karena dia bersyukur, ada kesyukuran atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, lalu kemudian dia gunakan untuk jalan yang baik ya, untuk ibadah, maka nanti Allah akan menambahkan nikmat tersebut. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, ketika kita bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmatnya. Nah, hari ini bisa beli satu ekor kambing atau baru bisa patungan sapi, maka insya Allah nanti tahun depan ya, semoga dia bisa membeli satu ekor sapi sendirian. Nah, insya Allah nikmat-nikmat itu akan terus Allah tambah ketika ada kesyukuran dari kita yang kita tunjukkan melalui ibadah yang terbaik yang bisa kita laksanakan. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab.
1: Oke, berarti yang penting niatnya Ustadz ya, niat untuk berkurban gitu. Baik, sebelum menutup kebersamaan kita di Hikmah Pagi ini, Ustadz disilakan untuk memberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa.
0: Para pendengar, sahabat, kerajaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban ini sejatinya bukan hanya sebatas kita menyembelih hewannya saja, membagikan daging hewannya saja, ya. Tetapi bagaimana kemudian kita menyembelih sifat-sifat buruk, pikir egois, serakah, cinta dunia yang berlebihan. Itu adalah sifat-sifat yang kita hilangkan. Maka melalui kurban kita akan belajar bagaimana mengikhlaskan harta kita ya untuk berada di jalan Allah. Kita belajar bagaimana kita berbagi kepada masyarakat yang memiliki berbagai macam keterbatasan. Kita menghadirkan rasa kepedulian kepada saudara kita, tetangga kita, kaum du'afa. Dan kita tidak menjadi orang yang egois di dalam hidup kita. Maka dari itu, penting sekali bagaimana kemudian kita menekankan kepedulian sosial. Sebab Islam bukan hanya mengatur hubungan kepada Allah, hablum minallah saja, tetapi hubungan juga kepada manusia. Hablum minannas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka ukuran kesolehan kita bukan hanya kita rajin dalam ibadah yang sifatnya individual saja, tetapi kita juga memiliki rasa kepedulian sosial, rasa kemasyarakatan yang baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang egois, jangan sampai kita menjadi orang yang serakah, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli kepada siapapun. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa melakukan ibadah amalan solihan yang terbaik. Allah memberikan kita kesabaran di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan ujian. Allah menjadikan kita orang-orang yang kuat, orang-orang yang taat. Allah jadikan anak-anak kita, keluarga kita senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita selalu salih dan salihah. Dan ibadah kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan sifat-sifat buruk kita. Allah hilangkan sifat-sifat tidak baik kita. Allah jadikan kita orang-orang yang sadar, orang-orang yang memiliki keinsyafan, dan Allah berikan kita kesempatan sebelum kita berpulang ke sisi Allah Taala, kita semua diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat kepada Allah dan kita berakhir kehidupannya semua dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi tisabilil haq, wastabiqil khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Arif atas tausiahnya pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan nanti di kehidupan berikutnya. Baik, kurang dari sana demikian ya Hikmah Pagi pada hari ini, dan selanjutnya pada pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah akan ada Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ren, makan siang yuk.
3: Aku traktir deh.
4: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
4: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Perompak terari Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat kerenesana. Kita berada di program Samarinda Hambat ya. Jadi mau Tata akan bacakan informasi yang pertama nih mengenai perakiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur. Ini terpantau ya, ini kota Samarinda dan kota Bontang berawan di kerane sana dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk kota Balikpapan ini cerah berawan ya, dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, ini terpantau udaranya kabur dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara terpantau hujan ringan. Kemudian untuk Kabupaten Berau, Kutai Barat terpantau berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian untuk Mahakam Ulu cerah berawan dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Jadi di Samarinda ini terpantau berawan ya, karena di sana mudah-mudahan juga nanti pas sudah jam 7 ke atas cerah ya. Jadi kita bisa lebih bagi hari ini ya, karena hari libur nih ya, karena di sana dan juga mungkin masih ada yang belum menyembeli hewan kurbannya ya. Semoga dengan cuaca cerah jadi bisa lebih mudah untuk menyembeli hewan kurbannya nih. Dan untuk orang di sana ya, mungkin ada juga yang sudah bekerja lagi ya. Mungkin ada juga yang mau liburan nih ke luar kota, yang ada di perjalanan tetap hati-hati saat di jalan ya. Jangan ngebut, tetap patuhi rambu lalu lintas dan semoga selalu selamat sampai tujuan. Demikian informasi ini buat Tata Kutip dari laman bmkg.go.id.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya,

0: sok aku bawa.
1: Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Kronde sana masih di program Samarinda Hambat ya. Ini kita melanjutkan lagi ke informasi berikutnya nih. Mengenai libur Idul Adha 2026, pelabuhan penyeberangan PPU terpantau lengang. Suasana di pelabuhan penyeberangan Penajam Pasir Utara pada masa libur Idul Adha terlihat berbeda dari biasanya. Jadi aktivitas penumpang di dermaga klotok maupun speedboat ini tampak landai tanpa antrean panjang atau penumpukan calon penyeberang. Beberapa speedboat terlihat bersandar cukup lama untuk menunggu penumpang yang datang. Begitu juga dengan klotok yang masih beroperasi dengan jumlah penumpang yang tidak terlalu ramai. Di area dermaga, suasana cenderung tenang dan penumpang datang secara bergantian dalam jumlah yang kecil. Pedagang di sekitar pelabuhan juga tampak tidak terlalu sibuk seperti momen libur panjang pada umumnya. Salah seorang motoris speedboat, Adi, ingin mengatakan kondisi penumpang selama libur Idul Adha wayah ini justru lebih sepi dibandingkan hari kerja biasa. Menurut Sida nih, pada hari normal jumlah penumpang lebih banyak karena didominasi pekerja yang rutin menyeberang. Dan dalam beberapa jam terakhir, speedboat kerap menunggu cukup lama sebelum berangkat karena jumlah penumpang ini belum memenuhi kapasitas. Meskipun begitu, layanan penyeberangan tetap berjalan normal. Motoris dan awak kapal ini tetap bersiaga melayani penumpang yang datang, baik tujuan Penajam maupun Balikpapan. Kondisi pelabuhan yang lebih sepi juga membuat aktivitas bongkar muat penumpang berlangsung lebih tertib dan lancar juga. Situasi ini berbeda dengan momentum libur besar lainnya yang biasanya dipadati oleh masyarakat yang hendak berpergian maupun pulang kampung. Iya, kita beralih ke informasi berikutnya di koran sana mengenai viral suasana mencekam di kilo 11 Balikpapan saat tengah malam. Jalan gelap karena minim penerangan. Jadi sebuah video suasana jalan di kawasan kilometer 11 Balikpapan ini viral di media sosial ya, setelah memperlihatkan kondisi jalan yang gelap saat malam hari. Rekaman tersebut awalnya diunggah oleh akun TikTok ya, dan diunggah ulang oleh akun Instagram @soalbalikpapan. Dan ramai perbincangan warganet karena suasananya dinilai menyeramkan hingga disebut mirip adegan film horor. Jadi dalam video beredar, seorang pengendara motor tampak melintas di ruas jalan yang cukup lengang pada malam hari. Penerangan jalan umum terlihat minim di beberapa titik, sehingga suasana sekitar tampak gelap. Jadi sorotan lampu kendaraan ini menjadi satu-satunya sumber cahaya utama yang menerangi marka jalan berwarna kuning di tengah jalur. Di sisi kanan jalan terlihat pagar pembatas dan deretan tiang lampu, namun sebagian area tetap tampak redup. Jadi suasana malam yang sepi nih kerana sana membuat jalan terlihat seperti lorong panjang dengan pencahayaan yang terbatas. Jadi beberapa bagian bahkan tampak nyaris gelap total sehingga munculkan kesan mencekam bagi pengendara yang melintas sendirian. Sehingga sebagian warga ini berharap kondisi penerangan jalan di kawasan tersebut segera ditingkatkan demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari. Dan kawasan kilometer 11 Balikpapan ini merupakan salah satu jalur yang cukup sering ya dilintasi oleh kendaraan menuju akses jalan utama dan kawasan penyangga IKN. Beberapa waktu terakhir, pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan juga diketahui tengah menargetkan pemasangan ribuan lampu penerangan jalan di berbagai wilayah kota untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Demikian kedua informasi tersebut, mata terkutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Selanjutnya juga pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada kabar etam dan dendang mahakam ya. Jadi untuk koran di sana tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: The Power of Doing Less, sebuah buku karya Fergus O'Connell, adalah panduan yang menginspirasi tentang bagaimana melakukan lebih sedikit namun lebih efektif dalam kehidupan pribadi dan profesional kita. Dalam buku ini, O'Connell mengeksplorasi konsep penting untuk mengelola waktu, energi, dan fokus kita dengan bijak, dengan menggunakan teknik-teknik yang dia bagikan dalam The Power of Doing Less. Pembaca dapat meningkatkan produktivitas mereka, mengurangi stres, dan mencapai lebih banyak hal dengan melakukan lebih sedikit. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep less in more, atau kurangi untuk meningkatkan. O'Connell menunjukkan bahwa seringkali kita terjebak dalam kebiasaan melakukan terlalu banyak hal yang dapat menguras energi kita dan menghambat kemajuan kita. Dia mendorong pembaca untuk memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan mengabaikan yang tidak penting. Dengan fokus pada pekerjaan yang memiliki dampak nyata, kita dapat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha. Buku ini membahas tentang pentingnya mengatur tujuan yang jelas dan mengidentifikasi prioritas. O'Connell menekankan bahwa kita harus memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita, baik dalam karir atau kehidupan pribadi. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat dengan lebih efektif mengalokasikan waktu dan sumber daya kita. Selain itu, O'Connell berbicara tentang manajemen waktu yang cerdas. Dia menyarankan untuk menggunakan teknik seperti time blocking atau mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu sehingga kita dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Selain itu, O'Connell berbicara tentang manajemen waktu yang cerdas. Dia menyarankan untuk menggunakan teknik seperti time blocking atau mengalokasikan waktu untuk tugas-tugas tertentu sehingga kita dapat fokus sepenuhnya pada pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ini membantu menghindari gangguan dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, buku ini membahas pentingnya beristirahat dan merawat diri. O'Connell menyadari bahwa kita cenderung terlalu sibuk dan terlalu stres. Dia menyarankan agar kita memberi diri kita waktu untuk beristirahat, merenung, dan merawat diri. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan, tetapi juga dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Dalam The Power of Doing Less, Fergus O'Connell juga menguraikan sebagai strategi praktis untuk mengatasi perasaan kewalahan dan stres. Dia berbicara tentang pentingnya mengatakan tidak dengan bijak, mengatur ekspektasi, dan belajar untuk delegasi tugas-tugas yang tidak perlu dilakukan sendiri. Pesan utama dalam buku ini adalah bahwa melakukan lebih sedikit bukanlah tanda ketidakberhasilan, tetapi justru dapat menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada tugas-tugas yang benar-benar penting, mengatur waktu dengan bijak, dan merawat diri dengan baik, kita dapat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit usaha. Buku ini juga mencakup studi kasus dan contoh nyata dari individu yang telah menerapkan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam kehidupan mereka sendiri. Ini membantu pembaca melihat bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Sebuah buku, The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana tradisi budaya lesung osap kembali digelar masyarakat Kampung Bena Baru, Kecamatan Sembaliung, Kabupaten Berau pada 21 hingga 23 Mei 2026 sebagai warisan leluhur yang masih dilestarikan hingga kini. Festival ini merupakan bentuk ungkapan syukur masyarakat atas hasil pertanian yang diperoleh setiap tahun dan telah diturunkan secara turun-temurun. Asisten 1 Sekretaris Pemkab Berau, Hendratno, ini mengatakan tradisi lesung osap tidak hanya menjaga identitas budaya masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi daya tarik wisata budaya di Berau. Pemkab Berau juga mengapresiasi masyarakat dan tokoh adat yang terus menjaga dan melestarikan budaya lokal agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
4: Ah, pele, maere wole, latu pak polisi.
3: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
4: Aduh mama sayangnya, napa ro, iwa nala pak polisi deo kita.
3: Nah, itu kan ada yang merobos Bud.
4: Aduh, iwa mono obe aru, kau mak ende kau deke obe, demi kau deke obe na, iwa do kau, raka polisi deo kau.
3: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikuti. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
4: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Ma'e terobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salana, no polisi do kau.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren dan sana, yuk bangun pagi, semangat Kamis pagi. Seperti biasa, dendang makam ngawani etam galanya ya. Nanti sejamahan sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tanpa babi, bu, bebo, langsung saja nih buat tata angkat ya, telepon yang pertama ya. Halo, salam budaya ya.
1: Oh, salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Surinjani. Gimana kabarnya nih? Minal aidin
1: wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Paipun kabar jenengan.
0: Ah, mohon maaf lahir batin juga, Bu Su. Kabar baik, cuma ngantuk aja nih.
1: Memang turunnya jam pinten?
0: Jam 11 itu apa ya?
1: Solas.
0: Solas. Oh ya itu jam segitu. Aduh ngantuknya.
1: Lagunya sebentar aja kan, tugasnya kan sampai jam 10 aja kan.
0: Iya betul. Papa leh ntar lagi.
1: Benar. Sabar.
0: Iya. Lagunya apa nih Busu?
1: Lagunya ini aja, lagunya lagu Barau aja.
0: Judulnya?
1: Menyaruyuk.
0: Menyeruyuk. Oke, siap.
1: Menjala ikan tuh judulnya kan, menjala ikan.
0: Oh, itu artinya ya?
1: Menyeruyuk. Oh. Menjala ikan.
0: Itu sekalinya.
1: Di Sungai Barau.
0: Sebuah salamnya ya. Boleh nih.
1: Salamnya untuk segalanya aja. Naila sama Naila. Dengan kisah malam tadi sudah ketahuan. Jadi untuk segalanya aja, untuk Busuap Busukur juga, Busuap Durahim ya. Mm-mm. Segalanya kesehatan, kalau masih dapat bagian daging
0: mudahan dapat yo.
1: Ya tuh ya, untuk mbok Tata dangdut Tata
0: belum tahu masih dah
1: banyak tuhnya
0: ya, sama-sama
1: rezeki banyak umur juga,
0: amin. Juga
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, sudah menelpon dari tadi yo. Nih, siap-siap ya karena sana. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
2: Selamat siapa nih?
0: Mbok Tata.
2: Mbok Tata, bangun.
0: Bangun sudah nih, usul.
2: Kasiangan.
0: Nih.
2: Kedinginan.
0: Nih.
2: Sudah sarapan kan Katla?
0: Belum.
2: Ah, minta mion sama Bu Semamat toh, minta mion sama Semamat.
0: Belum dua kali jelak.
2: Iya itu. Minta anu daging sama Bu Semamat toh, nah, banyak daging sama Bu Semamat.
0: Iya, besok mau lah tuh, tidak.
2: Kirim salam semuanya yo.
0: Yo.
2: Mbak Yuli, Mbak Nana, siapa-siapa tuh. Yang di Badak, yang di mana tuh, yang di Bontang, yang di mana tuh.
0: Iya, segalanya ya.
2: Segala-galanya lah. Lagunya Tata aja ngatur.
0: Oke. Siap, gelar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nyapa sebelahnya ya, kerana yang sana nih. Ada siapa, di mana? Halo. Salam budaya.
3: Salam budaya, budaya dan salam.
0: Budayakan salam, Bu Suhamzah.
3: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik. Ini Bu Su gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Mau Tata?
0: Baik juga.
3: Langsung ke lagu.
0: Apa tuh lagunya?
3: Lagunya apa ya nih? Baras kuning.
0: Oh, baras kuning. Siap. Ya ada siapa salam nih nggak?
3: Siapanya pertama sekali saya nyambung kata selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Iya, mohon maaf lahir batin juga Busu.
3: Untuk semua penpro 4 Samarinda tempat terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bergantian nyapa yang di WhatsApp nih ya. Halo, salam Halo. Budaya.
4: Halo, salam budaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bo.
4: Minal ajin wal fajin ya buat Tata ya.
0: Oh iya, mohon maaf lahir batin juga, Mbok Nana.
4: Mohon ada salah kata, karena kan manusia dia ada yang sempurna, Mbok.
0: Betul. Betul sekali. ini masuk daging nih, Mbok.
4: Ini di rencananya pemikiran aja. Apa? Rawon.
0: Oh, rawon nih, mantapnya ini. Ya. Lagunya apa
4: harus
0: nih, Mbok?
4: Keluaknya juga itu.
0: Iya, keluaknya ya.
4: Itu kalau keluar tuh yang asli aja, jangan yang bungkusan. Kalau bungkusan kalau diambil sebutin nganu dia sudah dianu lagi sudah.
0: Kurang ya rasanya ya.
4: Iya, karena kalau cuma satu diambil aja yang dia langsung berulat gitu nah.
0: Gitu sekalinya.
4: Amun yang asli, amun yang asli kan sudah ada betutup sudah sama aslinya kan. Nah, kulitnya itu.
0: Nah, itu sudah
4: kulit itu nyamannya apa bertahan lama dia.
0: Iya, Mbok.
4: Aku lagunya goyang olah bebaya aja buat Tata.
0: Oke, olah bebaya. Sapanya boleh
4: aku
0: nih.
4: Salamnya buat Mbok Yuli nih. Sudah dapat banyak ini dia buat kurban ini.
0: Siap-siap masak tuh.
4: Iya, buat Dita juga, buat Bu Elsa juga. Ini kalau Bu Elsa ini banyak biasanya dapat ini. Anak buah kan banyak juga ini, kalau busu kutai juga, busu ipat. Buat busu kutai, kalau bisa jangan banyak makan dagingnya, takutnya nanti kumat lagi terus anunya lo nanti lo. Karena kan kalau suaranya kan agak kurang jelas kan buat Tata.
0: Nah, ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Sida.
4: Ya itu aku bilang ya buat segala-gala aja buat Tata ya. Buat Tata sebagai selalu amun pulang hati-hati ya. Itu aja ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau Tata angkat satu lagi ya. Halo, salam muda ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ustaz Abdurrahim. Mana kabarnya nih?
5: Baik, selamat.
0: Iya, mohon maaf lahir batin ya, Busi ya.
5: Iya, mohon maaf lahir dan batin juga.
0: Iya, mudah-mudahan sehatan selalu.
5: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kepada semua teman-teman juga pendengar dari Pro 4 Samarinda dimanapun berada.
0: Mohon maaf lahir batin.
5: Dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
5: Lagu Banjar.
0: Apa tuh judulnya, Busu?
5: Putri Junjung Bui.
0: Putri Junjung Bui. Oke, salam-salamnya ada nih.
5: Iya. Salamnya kepada semua teman-teman pendengar di Samarinda. Dimanapun berada, sosok itu menyesal terkecil sekali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan berkata.
0: Sama-sama, Busu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, deng sana, karena sudah ada 4 lagu yang mengantri ya. Jadi Mbok Tatu mau putarkan satu lagu dulu, biar di kelamaan ya menelponannya ya. Masih, iya, keren ya sana. Oke, langsung saja kita putarkan ya lagu Menyeruyuk dari Ardiansyah nih.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lanjut lagi nih di Rendang Mahakam ya. Ini juga sudah ada Mbok Reni ya di WhatsApp nih. Tong sapa dulu ya. Halo, salam muda ya.
1: Muda ya kencang.
0: Iya, muda ikan salam. Assalamualaikum Mbok Reni.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Mbok?
1: Apa ini? Ya, lupa. Minah izin, Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin, Mbak Tata.
0: Iya, mohon maaf lahir batin juga, Mbak Reni. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ini mau request lagu kan, Di?
1: Dapat, Di.
0: Dapat, masih dapat. Mau lagu apa nih, Mbak?
1: Enaknya tuh nasi bekepor aja kan.
0: Nasi bekepor ya. Oke.
1: Lauknya anu, lauknya daging.
0: Nih, karena lagi idha ya. Sip deh. Sapa salamnya ada nih.
1: Ayo siapanya namanya buat Bu Jenny. Ini dulu. Buat Bu Jenny. Bu Abdurrahim.
0: Iya. Yeah.
1: Mbok Yuli, Nek Ilas,
0: Nek
1: Parna, Mbok Nana, Busu Jani, Busu Mamat, Busu Ayu, Busu, semua Busu aja dah.
0: Oke, semuanya ya, siap.
1: Buat tantenya selamat bertugas, kalau boleh hati-hati lah. Tapi WA-nya sudah masuk duluan.
0: Iya, tadi baru mau dibaca langsung ke telepon nih Mbok Reni.
1: Iya. Ya untuk mbaknya, buat tantenya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih Mbok Tatanya pas sebelah yo. Iya, halo. Salam muda ya.
2: Halo, selamat hambat. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok. Gimana kabarnya nih?
2: Kabarnya baik, Leh.
0: Alhamdulillah. Ini masih sempat lagunya nih, Mbok. Mau lagu apa
2: masih,
0: nih?
2: Masih, Kak.
0: Masih.
2: Alhamdulillah. Aku mau dengerin Pangeran Suryansyah.
0: Pangeran Suryansyah. Oke, okay, iya. Siap. Siapa salamnya ada nih?
2: Salamnya ada Mbok Reni tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat hambat. Ada Mbok Putrika, Mbok Sanawia, Mbok Nana, Naila sama kainya, Bus Mamat ya.
0: Yo.
2: Terus ada Bus Abdurrahim, ada Bus Abdul Syukur, ada Mbok Eka, ada Bus Rinjani ya. Salamnya buat jalannya aja sudah.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya Mbok ya.
0: Iya, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Mbok. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah masih sempat satu lagu lagi ya. Kerana sana nih Mbok Tata lanjut angkat sebelah nih ya. Halo, salam muda ya.
3: Salam muda, budaya salam.
0: Budaya salam, Busu Misran.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Busu.
3: Sama-sama, inafedin wafedin, mohon lahir dan batin, Mbok Tata.
0: Iya, ini mau lagu apa nih? Masih sempat nih.
3: Mbak Tata sudah buka apa belum?
0: Sudah tadi apa, jam 5 apa, subuh.
3: Apa iwaknya?
0: Iwaknya soto Banjar. Lauk kemarin.
3: Aku sudah makan juga buka Mbak Tata.
0: Apa tuh lauknya?
3: Aku makan sangat cabai sapi.
0: Leh, mantapnya leh.
3: Jangan salah paham, sangat cabai tiga.
0: Ah, keren sapi dari dengarnya nih Busu. Ya.
3: Sapinya belum dimasak.
0: Oh iya.

0: Yo, siap. Oh iya, yeah. Udah siap. Siap.
1: Semuanya ada pusing ke waktu dari asal saja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagu terakhir sudah di Borong Busu Misran tadi ya. Jadi buat Tata nih, angkat buat sapa salam aja ya. Iya, halo, salam udah ya.
2: Halo, salam budaya, rekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
2: Iya, Mbok. Saya tadi di dapur, Mbok. Ini acara apa nih?
0: Ini, di dalam wakaf, leh.
2: Oh, saya kira. Nuh, Mbok Reni nanam manu keluak tadi tuh.
0: Ah, itu Mbok Nana tadi. Oh, tips masa, nih.
2: Keluak, Mbok.
0: Di.
2: Saya mau lagu di sempat. Ya, dan Mbok, ya.
0: Nyapa aja, leh.
2: Soalnya enggak berangkat nih, Mbok. Ke Kanada, boy. Kandangan dalam.
0: Oh.
2: Iya. Di. Nah, ini nggak nyembelih sapi lagi, Mbok. Dua
0: oh,
2: lagi,
0: iya.
2: Mbok.
0: Oh iya, lanjut lagi, ya.
2: Lah.
0: Siap.
2: Kemarin sudah. Apa namanya, sampai malam tadi itu dengar di radio, boy. Bukan kecapean, saya nih, Mbok. Ngantuk aja mata tuh.
0: Iya. Udah banyak, nih.
2: Ingat. Iya, sudah, Mbok, ya. Iya. Dan segalanya aja, Mbok. Minalai di nol paizin.
0: Mohon maaf, lari batin. Iya.
2: Nah, boy. Sudah meriak-meriak nih si siapa namanya itu. Si Busu Dehem, woi lekasi tali siapkan. Makanya saya tali disiapkan, belum saya siapkan, Mbok. Kedengaran saya itu ke sana 6 keluak tadi tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi deh, nyapa masih ada yo. Halo, salam muda ya. Iya, mendengarkan salam Busu Ari. Gimana kabarnya nih?
3: Baik.
0: Ini Busu nih sempat nih lagunya yo. Ini mau ya. Sapa salam boleh? Siap. Makasih Busu Ari. Mohon maaf lahir batin. Iya, itu dari Busu Ari tadi ya, keren di sana. Nah, ini tadi mau ngangkat Busu Wahyu temati ya teleponnya ya. Ini boleh coba ditelepon lagi ya Busu yo. Mohon masih mau menelpon nih ya, masih Mbak Tata tunggu. Iya, ini sudah ada berapa lagu yang ngantri ya? Ada lagu Putri Junjung Bui, Nasib Kepor, Pangeran Suryansyah sama Leleng. Jadi mohon di ada lagi nih buat Tata tutup deh dendam makam hari ini yo. Nanti Etam pegasan lagi di Halo Benua Etam ya, abis ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Ini untuk Busu Mbok ya, mungkin lagi bingung mau ngapain, dengerin buat Tata aja ya. Temani sampai selesai siaran buat Tata nih. Oke, Etam dengarkan lagu yang berikutnya, Putri Junjung Bui.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hidrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kurandeng Sana Puja Sera di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarang, Kutai Kartanegara jadwalkan mulai beroperasi pada Juni 2026 dan digadang menjadi pusat kuliner baru bagi pelaku UMKM lokal. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Muhammad Reza, mengatakan wayahni pemerintah daerah masih menyelesaikan tahap verifikasi dan penerbitan SK penggunaan barang milik daerah sebelum Puja Sera dibuka untuk umum. Sebanyak 54 tenan disediakan dalam Puja Sera tersebut, namun proses pendaftaran bagi pelaku UMKM masih belum dibuka dan akan diumumkan setelah seluruh administrasi rampung. Pemerintah Kabupaten Kukar berharap kehadiran Puja Sera di kawasan dekat Menara Tua Himba dapat menjadi pewadah bagi pengembangan usaha sekaligus menarik kunjungan masyarakat di Tenggarong. Demikian kabar etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada kabar etam selanjutnya.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.